0: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
1: Refleksi ini melahirkan kejujuran.

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya, hanya dalam hitungan bulan, bahkan setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Lodi Suhenti, mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak melaku. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis dilahirkan

0: yang gelap gulita, sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis, tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai apa-apa, itulah seorang individu.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50 ribu bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65 ribu tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki semua listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga...
2: Pendengar, sekian siaran sentral. Dari Jakarta dan selamat pagi. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda. Hari ini Jumat 4 September 2026. Apapun kegiatan Anda di kesempatan pagi hari ini, selamat menjalankan. Semoga saja sukses selalu untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Cuaca sangat cerah di sekitar Jalan Abu Mahdi Pasir Jambu ini. Dan satu lagu untuk Anda dari Semua Tak Sama, Padi Reborn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kondisi cuaca pagi hari ini?
1: Baik, sama-sama.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi cuaca yang disampaikan oleh Bersi, perakirawan BMKG Belang Bintang.
2: Info cuaca.
0: Ya, kita sapa rekan-rekan dari Korwil 17 di pagi hari ini sudah bergabung. Singkil belum bergabung ya? Ya, minus Singkil ya satu. Kita mulai saja kabar Aceh di pagi hari ini. Ada Bang Joneru di Melabo. Kita sapa Melabo dulu ya. Assalamualaikum Bang John, apa kabar pagi hari ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
0: Sehat ya. Di pagi hari ini ada informasi apa nih dari Melabo? Silakan Bang John.
3: Baik, dari Melabo dapat kami informasikan yang mana Bupati Cabarat Termizi dan Wakil Bupati Said menemui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto untuk menyampaikan sejumlah usulan program bantuan pemerintah pusat bagi desa-desa di Aceh Barat. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Desa Yandri Susanto menawarkan sejumlah program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program sehat, swasembada hijau, ekonomi hijau, dan pangan terintegrasi. Bupati Termizi mengatakan program yang ditawarkan tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong desa agar mampu mengembangkan potensi ekonomi masing-masing sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya masing-masing desa nantinya dapat memilih dan mengembangkan program sesuai dengan potensi serta kesiapan wilayah di Aceh Barat jika daerah telah siap. Pembahasan akan dilanjutkan secara teknis bersama jajaran Direktorat Jenderal di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Selain program berbasis desa, dalam pertemuan tersebut juga dibahas pengembangan skema badan usaha milik desa bersama BUMDESMA. Bupati Termizi mencontohkan beberapa desa dalam satu kecamatan dapat menjalankan program secara bersama baik di sektor peternakan maupun pertanian. Dengan pola tersebut, pengelolaan usaha diharapkan lebih kuat dan memiliki skala ekonomi yang lebih besar. Termizi menilai keberadaan museum tersebut di Aceh Barat usai pertemuan dengan Menteri Desa agenda dengan menemui Direktur Jenderal Kementerian Kebudayaan untuk pembahasan usulan pembangunan Museum Teuku Umar di Aceh Barat. Dinilai keberadaan museum penting sebagai bagian dari upaya menjaga sejarah dan warisan perjuangan pahlawan nasional asal Aceh Barat, Teuku Umar. Demikian informasi dari Melabo.
0: Baik, Bang John, di ya. Melabo pagi hari ini ada informasi dialog apa nih?
3: Kita di kesempatan pagi hari ini akan membahas penanganan pembangunan jalan. Ya, mengingat wilayah kita di Aceh Barat ini banyak sekali jalan provinsi ini yang sudah berlobang. Sepanjang jalan Melabo Tutu ke Gumpang itu penuh dengan lobang. Maka ya, kita bahas baik. Itu.
0: Informasi yang cukup menarik sekali ya. Jadi para pendengar kita jika mau mendengarkan informasi dari Melabo mungkin bisa mantau di YouTube RRI Melabo Bang John ya.
3: Iya, bisa mantau di YouTube RRI Melabo.
0: Ya, atau mungkin ikut melalui rri.co.id atau streaming di RRI digital ya.
3: Iya.
0: Baik, terima kasih Bang John.
3: Terima kasih sama-sama.
0: Ya, dari Melabo kita menuju Takengon dulu. Ada Kak Nur ya. Apa kabar Kak Nur?
4: Alhamdulillah sehat Bang Arso.
0: Iya, di pagi hari ini ada informasi apa dari Takengon nih?
4: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, pagi ini dataran tinggi Gayo diselimuti mendung.
0: Sama.
4: Iya, bahkan tadi juga sempat diprediksi ada hujan ringan hingga sedang, tapi disertai dengan angin kencang dan juga kilat. Dan bahkan BMKG juga menyampaikan himbauan terkait dengan status waspada terhadap bencana yang bisa terjadi karena potensi hujan di berbagai wilayah Aceh ya, khususnya dan termasuk wilayah Tengah Aceh. Aceh. Terus untuk informasi lainnya dari Dataran Tinggi Gayo, ini berkaitan dengan destinasi wisata Arung Jeram Luku Badak yang berada di jalur Atang Jungket Kayupul, Kecamatan Bias, Kabupaten Aceh Tengah, yang tentunya terus menarik perhatian wisatawan. Jadi selain menawarkan pengalaman wisata yang memacu adrenalin, destinasi ini juga masuk dalam nominasi kategori Wisata Air Anugerah Pesona Indonesia API, sebuah ajang penghargaan pariwisata nasional. Dan setidaknya kalau mungkin ya abang-abang, kakak-kakak mau ke wilayah Tengah Aceh, memang kalau nggak menikmati salah satu wisata yang memicu adrenalin ini, Arung Jeram itu kayaknya rugi. Oke, jadi ada beberapa paket yang biasanya ditawarkan. Ada paket family, kemudian semi ekstrim dan juga ekstrim, yang tentunya dengan biaya yang beragam. Dan yang pasti Arung Jeram Luku Badak menyuguhkan sensasi menyusuri aliran sungai yang masih alami dengan panorama pegunungan Gayo yang asri. Dan berkaitan dengan hal ini juga, ini hari ini karyawan-karyawati RRI Takengon ya, yang nggak dinas khususnya, nggak dinas operasional maksudnya, ini nanti akan melakukan kegiatan susur sungai dan pusat di lokasi Arung Jeram Luku Badak ini, sambil gotong royong, penanaman pohon di sana. Juga dalam rangka bagian dari kegiatan RRI Fest dan peringatan hari ulang tahun RRI khususnya. Kemudian ada dialog juga nanti live dari lokasi tersebut untuk Takengon menyapa dengan topik merawat sungai Pesangan untuk menjaga alam dan wisata berkelanjutan. Nantinya akan dipandu rekan Budi sebagai narasumber itu ada Bang Hali Sudin, Ketua Koperasi Jasa Syariah Wisata Alam Gayo, serta Rembune, Manager Arung Jeram Luku Badak. Dan untuk pendengar, nanti bisa juga ikuti melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel, serta ya melalui streaming Pro1 RRI Takengon dan juga aplikasi RRI Digital. Mungkin itu sih Bang Arso untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh.
0: Baik, terima kasih Kak Nur. Dari Takengon kita ke Singkil, ada Rizky Nugraha. Apa kabar Rizky?
5: Baik, alhamdulillah kabar baik Bang untuk pagi hari ini Bang.
0: Ya, cuaca di Singkil seperti apa pagi hari ini?
5: Ya, untuk cuaca di Singkil saat ini terpantau cerah ya, namun ya terlihat awan juga sedikit menyelimuti untuk wilayah Singkil seperti itu. Tapi matahari pun sudah mulai tampak seperti itu.
0: Baik, ada informasi apa dari Singkil?
5: Iya, informasi dari Singkil kami akan berbagi. Ya, sebelumnya kami juga turut berduka cita sebelumnya untuk mertua dari pelaksana tugas koordinator RI SP Singkil, ada Kak Eva Basari yang kemarin menghembuskan nafas terakhir di RSUD Kabupaten Aceh Singkil. Dan kemarin juga kami sudah beberapa teman dari RRI Singkil ngelayat ya ke rumah duka seperti itu. Nah, untuk informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi mengenai tentang pelaksanaan Pilciksung ya, atau pemilihan kepala kampung ya di Subulus Salam, di mana Pacapil Kampung Wali Kota Subulus Salam ini ajak masyarakat eratkan silaturahmi pendengar. Nah baik, pemilihan kepala kampung atau pil kampung serentak di 33 desa sekota Subulus Salam berjalan aman, tertib dan juga lancar. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan suara ini menjadi indikator kondusifnya demokrasi di tingkat tapak ya. Pemerintah daerah mengawal ketat jalannya pesta demokrasi tingkat desa tersebut untuk meminimalkan potensi konflik antar warga. Pengawasan langsung dilakukan di titik-titik pemungutan suara untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan. Ya, Wali Kota Subulus Salam M. Rashid Bancin bersama wakilnya Nasir Kombi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda memantau langsung alur pemungutan suara. Pemantauan lintas wilayah dilakukan mulai dari Kecamatan Simpang Kiri, Rundeng hingga juga Penanggalan. Proses pemantauan lapangan tersebut mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan dari pemungutan suara ini hingga penghitungan suara berjalan tanpa hambatan berarti. Kesadaran politik masyarakat desa dinilai makin matang dalam menyikapi perbedaan pilihan. Ya, pemerintah Kota Subulus Salam menekankan bahwa stabilitas keamanan merupakan modal utama bagi kepala desa terpilih untuk juga merancang program pembangunan. Para pemimpin desa baru dituntut segera bekerja memenuhi aspirasi warga setelah tahapan penetapan usai. M. Rashid Bancin mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengakhiri kompetisi politik dan kembali mempererat tali silaturahmi. Rekonsiliasi tingkat desa dinilai penting agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di kampung dapat langsung berjalan dengan optimal. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil nih, Bang Arso. Kami kembalikan ke Banda Aceh.
0: Baik, dari Singkil kita ke Lok Semawe, ada rekan Anda di pagi hari ini. Pagi Nanda, apa kabar pagi hari ini?
6: Iya, pagi Bang Arso. Apa kabar juga? Nanda sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, di sini sehat juga. Cuaca di Lok Semawe seperti apa pagi hari ini?
6: Ini kayaknya lagi berawan ya, Bang Arso, karena beberapa hari yang lalu juga hujan. Dan hari ini kayaknya juga bakal berawan, mungkin sepanjang hari. Tapi nanti resminya dari BMKG akan coba kita update.
0: Iya, setelah pukul 8 ya?
6: Iya, nanti pada pukul 8. Sebelum
0: baik.
6: Dialog.
0: Iya. Nanda, di pagi hari ini dialog dari Lok Semawe temanya apa nih?
6: Nanti dialog kita akan membahas mengenai tingginya angka perceraian di Kota Lok Semawe ya. Karena
0: wow,
6: ini sudah dari beberapa tahun, dari 2025, 2024, dan 2026 juga datanya menunjukkan peningkatan. Jadi nanti ada narasumber dari Mahkamah Syariah dan juga ada psikolog yang akan berbagi nanti bersama kita.
0: Ya, ini buat pendengar yang sekalian mau konseling mungkin ya, tapi jangan curhat nanti ya kalau mau ikut dialog ke Lok Semawe. Bisa pantau di YouTube RRI Lok Semawe ya Nanda ya.
6: Iya, atau di 89,3 MHz.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Lok Semawe? Silakan.
6: Ya, baik. Terima kasih Bang Arso. Satu informasi dari Lok Semawe untuk kabar Aceh untuk hari ini mengenai Milad 800 tahun Samudra Pasai. Pemkab Aceh Utara akan menggelar Festival Piasan Pase. 800 tahun bukan sekedar angka, tetapi juga perjalanan panjang sebuah peradaban yang meninggalkan jejak penting dalam sejarah Aceh, Nusantara, bahkan dunia. Di bumi Aceh Utara pernah tumbuh Samudra Pasai, salah satu kerajaan Islam awal di Asia Tenggara yang memiliki peran strategis dalam perdagangan internasional, penyebaran Islam, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan. Oleh sebab itu, peringatan hari lahir ke-800 Kabupaten Aceh Utara pada 7 September 2026 nanti bukan hanya sekedar seremoni, akan tetapi momentum untuk mengenalkan kembali sejarah, adat istiadat, budaya, dan potensi daerah kepada masyarakat luas. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di bawah kepemimpinan Bupati Ismail A. Jalil dan juga Wakil Bupati Tarmizi Panjang akan menyiapkan sebuah festival bernama Piasan Pase 2026 sebagai rangkaian utama peringatan dari 800 tahun Aceh Utara. Dan perhelatan perdana ini dijadwalkan berlangsung selama 7 hari 7 malam sejak tanggal 6 hingga 13 September 2026 di lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara di Landing Lok Sukun. Piasan Pase dirancang bukan hanya sebagai pesta rakyat, akan tetapi sebagai ruang budaya, edukasi sejarah, promosi daerah, dan juga pengembangan UMKM dan juga hiburan bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali pada 6 September dengan ziarah ke Kompleks Makam Sultan Malik As-Saleh dan Ratu Nahrasiah, lalu ada pembacaan Al-Quran, Samadiyah, Tahlil di Kecamatan Samudra, serta rapat paripurna istimewa dari DPRK Aceh Utara. Dan pada tanggal 7 September sebagai puncak harlah ke-800, disiapkan juga penyambutan Menteri Kebudayaan RI dan rombongan dari Jakarta serta upacara puncak dan pertunjukan kolosal 800 penampil Rapai Pase. Serta juga ada pembukaan expo dan deklarasi pelestarian warisan peradaban Kerajaan Samudra Pasai. Itu dia satu informasi Bang Arso dari Aceh Utara ini ya, yang bisa Nanda sampaikan terkait dengan festival Piasan Pase yang akan digelar nanti. Kembali ke Bang Arso di Banda Aceh.
0: Baik, ini menarik-menarik sekali ya. Pagi hari ini ada di Melabuh ini mengenai jalan yang rusak ya, akan diangkat dialog ada juga dari Loksmawe ini mengenai meningkatnya angka perceraian ya, ini diangkat jadi dialog. Emang di Aceh ini tahun kemarin juga meningkat nih angka perceraian, bahkan di tahun 2026 ini juga. Jadi mungkin kalau kita mau menyimak semua informasi atau semua dialog ini nggak mungkin ya pagi hari ini. Jadi bisa lihat mungkin rekaman atau live YouTube-nya atau selesai YouTube-nya nanti ya. Di Banda Aceh juga kita ada dialog pagi ini mengenai gerakan pangan murah Aceh dan solusi hadapi kenaikan harga pangan. Tapi sebelum kita bahas dari Banda Aceh, kita ke Sabang dulu. Ada Nadia, apa kabar Nadia? Ini teman saya satu KW kemarin.
7: Iya, kabar baik Bang Arso, gimana saya juga ya.
0: Iya, udah lama kita enggak satu kabar Aceh ya.
7: Iya, suka hilang-hilang sih Bang Arso.
0: Iya, di pagi hari ini Sabang seperti apa nih cuaca pagi hari ini?
7: Iya, di Sabang cuacanya juga masih cerah berawan nih, belum begitu cerah ya.
0: Iya, belum kelihatan mataharinya ya.
7: Iya, masih
0: belum terik ini. Lagi ya.
7: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Sabang?
7: Baik, terima kasih Bang Arso. Selamat pagi juga rekan-rekan Skor 17 yang berdinasti pagi ini ya. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Persandian Diskominfo Kota Sabang Junizar SH menegaskan Diskominfo harus menjadi corong pemerintah Kota Sabang dalam menyampaikan kebijakan dan program pembangunan kepada masyarakat. Peran Diskominfo tidak sebatas mengelola urusan teknis komunikasi dan informasi saja, namun juga harus mampu memastikan informasi pemerintah tersampaikan secara cepat, akurat, terbuka, dan juga mudah dipahami masyarakat. Penguatan fungsi tersebut perlu dimulai dari internal organisasi dengan membangun semangat dan juga pemahaman yang sama di antara jajaran Diskominfo. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan statistik daerah, data pemerintah juga harus diolah menjadi informasi yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat sekaligus mendukung penyusunan kebijakan. Dan diharapkan Diskominfo Sabang kedepannya semakin mampu menjalankan fungsi komunikasi publik dan pengelolaan data secara maksimal. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh informasi pemerintah yang benar, jelas dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Demikian Bang Arso, satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
0: Baik, sebelum kita tutup kebersamaan kita dalam kabar Aceh pagi hari ini, ada satu informasi ya. Sebelumnya cuaca Kota Banda Aceh ini berawan pagi hari ini, dan seperti yang telah saya sampaikan, kita akan mengangkat tema mengenai gerakan pasar murah dan informasi dari Kutaraja mengenai tim unit 3 tindak pidana pidana tertentu atau Tipiter, Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan satu unit mobil Kia Travelo warna coklat dengan yang diduga mengangkut bahan bakar minyak BBM subsidi jenis biosolar. Mobil tersebut diamankan pada Senin 31 Agustus 2026 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Desa Blangoe, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftah Huda Diza Fezuono mengatakan dari hasil pemeriksaan petugas menemukan sekitar 600 liter BBM subsidi jenis biosolar yang disimpan dalam 3 drum dan 2 jerigen. Selain BBM subsidi, polisi turut mengamankan satu unit mesin pompa yang diduga digunakan untuk memindahkan BBM. Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan dua orang yang diduga terkait dengan pengangkutan BBM subsidi tersebut. Keduanya masing-masing berinisial TY, warga Gampung Jawa, dan TYU, warga Kota Banda Aceh. Kasatreskrim menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula ketika personel unit 3 Tipiter melakukan patroli di sejumlah SPBU wilayah Banda Aceh pada Jumat 28 Agustus. Patroli dilakukan menyusul kondisi kelangkaan BBM subsidi dan antrian panjang di sejumlah SPBU. Dan saat berada di SPBU Simpang Jam, Desa Sukaramai, petugas melihat mobil Kia Travelo yang kemudian diketahui petugas selanjutnya berkomunikasi dengan pengemudi kendaraan dan memperoleh nomor kontak yang bersangkutan. Sehari kemudian, sekitar pukul 8 lewat 38, salah seorang yang diketahui sebagai kakak si pengemudi menghubungi personel TPTR dan menawarkan BBM subsidi jenis biosolar sebanyak sekitar 1 ton. BBM tersebut sebelumnya telah disimpan di rumah. Menindaklanjuti informasi tersebut, yang bersangkutan diketahui mengantar BBM jenis biosolar ke Desa Blangoy, Kecamatan Meraksa menggunakan mobil Kia Travelo. Melalui pemeriksaan dan menemukan 3 drum serta 2 jerigen berisi 600 liter BBM subsidi jenis biosolar, petugas kemudian mengamankan kedua orang tersebut beserta barang bukti ke Mapolresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Baik, mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di program Kabar Aceh. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti Kabar Aceh bersama Korwil Nusantara 17, ada Banda Aceh, Luk Semawe, Sabang, Takengon, dan Singkil. Saatnya kita kembali bersama Radio Republik Indonesia Melabo, dan program selanjutnya kita dalam RI Menyapa bersama Dinas PUPR Aceh Barat. Kita mengangkat topik penanganan pembangunan jalan di Aceh Barat, dan narasumber kami sudah hadir. Dan di pagi hari ini narasumber dari Sekdis PUPR sudah bersama kita di sini, dan sebentar lagi kita akan mengikuti dialog dan bersama KMB di sana di perangkat operator ada Bung Pajar. Kita masih menunggu untuk setting Bung Pajar. Oke. Dan kita ikuti satu informasi lagu dulu, nanti baru selanjutnya kita langsung ikuti dialog.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi, SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar. Kembali kita dalam RRI Menyapa di kesempatan pagi hari ini. Kita membahas penanganan perkembangan jalan di Aceh Barat. Sudah ada Pak Sedis PUPR mewakili Kadis, Bapak Anang Dinarsyah. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Anang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar nih pagi ini?
3: Alhamdulillah baik, sehat, ya? Segar.
2: Tetap semangat ya.
3: Insyaallah tetap semangat.
2: Yang penting kita semangat ya kan. Sehat badan, semangat dan berdoa ya kan. Ikhtiar.
3: Sehat itu yang paling penting.
2: Paling penting ya. Karena mahal ya.
3: Mahal.
2: Okay. Maka dari itu jagalah kesehatan, jangan sampai sakit ya kan. Ya kalau sakit berobat.
3: Betul sekali.
2: Iya. Baik Pak Anang, kita menarik juga membahas perkembangan pembangunan jalan karena kedar pemerintah daerah di tengah efisiensi anggaran. Ya. Terus melihat jalan ini diperbaiki padahal anggarannya sangat efisien. Kita tahu dari informasi-informasi yang hadir di media jalan ini memang efisiensi anggaran. Kalau ada kabar itu dalam setahun anggarannya cuma 4 km untuk pembangunan, dan juga bahkan di 2026 kalau nggak salah nanti diralat ya 2 km untuk bisa ditangani pembangunan. Itu kabar dari Pak Bupati ya. Tapi nanti Pak Anang bisa menjelaskan bagaimana perkembangan yang sebetulnya, apakah jalan provinsi itu kita tangani ataupun jalan kabupaten terus kita berbuat anggarannya mungkin kilometer lebih panjang ya. Nah, ini sebagai gambaran aja. Nanti Pak Anang bisa menjelaskan kepada publik. Pak Anang, silakan.
3: Baik, silakan. Terima kasih Pak
2: John.
3: Sebelumnya mau koreksi dulu. Nama saya sebenarnya Dinar. Dinar Dwi Riansyah.
2: Dinar.
3: Masalah apa?
2: Dinar siapa Pak?
3: Dinar Dwi Riansyah.
2: Dinar aja.
3: Sementara ini menjabat di Sekretaris Dinas PUPR. Sebelumnya saya di bidang program. Jadi sudah 6 tahun
2: di program.
3: Masalah program di Dinas PUPR. Dan sebelumnya juga pernah di Bapeda. Kalau Anang itu nama panggilan, jadi tidak masalah juga mau Dinar ataupun
2: kita panggil
3: Anang,
2: nanti ya,
3: ya kan?
2: Gak
3: sama
2: juga
3: aja,
2: ya, sama ya, saja. Iya, aman ya.
3: Untuk koreksi saja.
2: Iya. Terus sekarang kita panggil Dinar aja ya.
3: Boleh, lebih resmi demikian.
2: Itu kan nama mata uang ya.
3: Iya, tuan
2: di Arab ya,
3: di Kuwait sana.
2: Di Kuwait ya. Oke. Lanjut Pak.
3: Oke, untuk pembangunan jalan di Aceh Barat ini memang sebuah tantangan yang sangat besar ya, karena kebutuhan investasi yang tinggi dan di tengah kebutuhan yang juga sangat tinggi.
2: Iya.
3: Dengan APBK kita yang saya dengar dari Bapeda itu 1,5 T, sebagian di antaranya memang untuk pendidikan, kesehatan, gaji guru, gaji tenaga kesehatan. Tersisa untuk infrastruktur itu masih cukup kecil Pak. Ditambah lagi kondisi kita 2 tahun 3 tahun terakhir ini memang ada efisiensi itu sebenarnya sudah dari 3 tahun terakhir ini Pak. Cuman baru nampak di tahun ini ya. Ada dana DAK yang biasa kita tangani untuk jalan. Dana DOKA, otonomi khusus untuk jalan, itu semakin tahun semakin berkurang. Malah dana DAK, dana alokasi khusus yang dikhususkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, 2 tahun ini memang gak ada lagi untuk jalan. Ini suatu hal yang sangat berpengaruh bagi perlambatan pertumbuhan peningkatan pembangunan jalan di Aceh Barat. Biasa kita menerima dana DAK itu dari 2000 yang saya ketahui dari 2000 sebelum dari 2023 ke bawah. Itu bisa mencapai 10M sampai 20M per tahun. Bahkan kita pernah sampai 38 miliar satu tahun untuk sektor jalan khusus dari sumber dana DAK. Itu tahun 2023 ke bawah. 2024 sampai dengan sekarang. Jadi udah 3 tahun nih, 0 rupiah dana DAK. Jadi dapat dibayangkan bagaimana ya. Biasa kita terima 30M, 25M, 38M. Jadi 0 dalam 3 tahun terakhir.
2: Perhatikan sekali efisiensinya.
3: Memperhatikan.
2: Ditambah
3: lagi kondisi tahun ini 2026, efisiensi langsung ditegaskan dari pemerintah pusat. Tidak hanya DAK, tapi DTU-nya juga atau dana alokasi umum. Yang bisa biasanya kita anggarkan untuk sektor jalan dan jembatan itu bisa sekitar 40M per tahun, ini hanya 20M per tahun. Itu termasuk jembatan, termasuk pemeliharaan rutin. Jadi sungguh sangat kondisi kita secara nasional ini memprihatinkan. Jadi sementara kita di Aceh Barat Pak 321 desa, 12 kecamatan, aneka ragam dia bentuk bentang wilayahnya, konektivitas antar desa juga apa namanya beragam. Ada karang hampa di Arongan Lembali, ada seraduk di Woylat Timur, ada Gunung Buloh sampai dengan Ramiti di Sungai Mas, ada Lancong di Sungai Mas juga, ada di Pantai Cermin Jambak Sikundu, yang itu memang PR besar bagi kita untuk meningkatkan konektivitas mereka. Keadilan pembangunan belum dirasakan di daerah-daerah tersebut. Itu ratusan miliar perlu kita anggarkan dana untuk supaya mereka terkonek dengan baik ke pusat-pusat pertumbuhannya. Misalnya seraduk ke apakah ke Kajeng ke atas atau seraduk ke Pasijaneng di bawah, itu perlu miliaran, belasan miliar mungkin untuk supaya mereka terkonek dengan baik. Dengan kondisi yang ada sekarang,
2: fiskal tadi saya yang jelas, efisiensi.
3: Ya pelan-pelan lah. Jauh kita mungkin akan apa namanya mengimpikan konektivitas yang baik di semua wilayah yang ada di Aceh Barat. Ditambah lagi kondisi kita daerah bencana. Desember 2025 atau November 2025 yang lalu bencana datang, merusak berbagai infrastruktur termasuk jalan, terutama di wilayah Pantai Cermin bagian atas. Yang itu juga mengorbankan sumber dana kita untuk membiayai ke sana. Belasan miliar juga kita harus tangani ke sana. Menyusut lagi kita kebutuhan kita untuk penanganan jalan. Itu skala kita di kabupaten kaitannya dengan nasional. Kemudian perlu saya sampaikan juga, kita di Aceh Barat ini secara kewenangan menurut undang-undang jalan, kita punya tiga status jalan, yaitu jalan kabupaten yang kita kelola. Itu kita ada sekitar 700-an kilometer. Itu tersebar di seluruh wilayah Aceh Barat. Kemudian kita juga punya jalan nasional. Jalan nasional ini kita ini untuk gambaran kita.
2: Gambaran saja
3: Jalan nasional kita ini ada sekitar 56,5 kilometer.
2: Jalan nasional.
3: Itu yang dikelola oleh Kementerian PU melalui balai yang ada di Banda Aceh. Kalau itu aman tuh, mereka kuat dananya.
2: Karena langsung dari pusat.
3: Itu jalannya itu dari apa? Dari Kayelon di sana. Sampai dengan di batas Penagacut di sana. Itu jalan nasional.
2: Kailan dan Benda Gacut.
3: Ya.
2: Kalau ke sini jalur ini enggak masuk nasional dia?
3: Kalau jalan ini jalan Melabu Tutut termasuk jalan provinsi. Jalan provinsi itu kalau kita tuh ada dua ruas.
2: Iya.
3: Yaitu jalan ini Melabu ke Gempang. Tutut ya, Gempang dan jalan Peribu Kuala Be Suatima.
2: Itu provinsi ya.
3: Iya, jalan yang dulu dibangun oleh masa pasca tsunami oleh JICA ya.
2: Iya.
3: Bantuan dari Jepang itu masih termasuk jalan provinsi. Jadi dua ruas itu adalah jalan provinsi. Bagaimana kaitannya dengan penanganan ketika ada kerusakan segala macam terhadap ruas-ruas provinsi, nasional, kabupaten, masing-masing bertanggung jawab terhadap ruasnya.
2: Masing-masing bertanggung jawab ya.
3: Pemda Aceh Barat melalui PUPR Aceh Barat itu bertanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan ataupun rehabilitasi pemeliharaan terhadap ruas jalan kabupaten. PUPR Provinsi Aceh terhadap ruas jalan provinsi yang dua tadi.
2: Iya, yang dua tadi.
3: Dan jalan nasional itu tanggung jawab Kementerian PU melalui Satker yang di Banda Aceh.
2: Iya.
3: Apa masalah, apa isu strategis yang ada sekarang? Isu strategis yang ada sekarang selain yang saya sebutkan jalan kabupaten tadi masih banyak belum terhubung dengan desa-desa.
2: Iya.
3: Adalah jalan provinsi kita yang terkadang mungkin bukan terlupakan ya, mungkin memang ada prioritas lain di provinsi sehingga membuat jalan provinsi kita di sini jalan Melabu Tutut dan jalan Peribu Kuala Be sana masih beberapa di antaranya ada yang rusak belum dapat tertangani dengan baik. Ya, memang kita pernah berkoordinasi selalu menyampaikan usulan
2: ke provinsi.
3: Tapi mungkin di provinsi masih ada prioritas lain yang mereka tangani.
2: Ya,
3: kita bisa memakluminya juga. Tapi juga kita mohon juga nih, mungkin ada para pendengar yang memiliki apa namanya
2: konektivitas
3: dengan rekan-rekan di provinsi. Tolong jangan lupakan daerah kita ya. Jalan Melabu Tutut ini luar biasa. Luar biasa berat yang harus dijalani oleh masyarakat kita. Berapa kali kami lewat di sana untuk survei, memang menyedihkan ya. Bisa-bisa kalau malam itu bisa rawan kecelakaan, enggak nampak
2: rawan
3: lubang.
2: Sekali enggak nampak, dan korban yang meninggal dunia pun sudah banyak sekali. Ya kan? Ya, kita upaya bagaimana pemerintah dari provinsi ini ya, mudah-mudahan legislatif dan eksekutif di provinsi bisa menanggapi ini secepatnya ya.
3: Ini bukan lempar tanggung jawab, tapi tidak. Ini permohonan.
2: Permohonan, betul.
3: Kami sadar bahwa provinsi juga banyak yang harus ditangani.
2: Jadi kita dalam menambal lubang ini inisiatif kita itu dalam Melabu Tutut.
3: Jadi,
2: saya lihat sudah di tempel bagus juga ya, hot mic juga, tapi dikerjakan oleh rekan-rekan di sini gitu ya.
3: Jalan Melabu Tutut atau nama resminya di SK ruas jalan gubernur itu namanya ruas jalan Batas PD Melabu.
2: Batas PD Melabu. Iya.
3: Jalan provinsi. Jadi oleh karena banyak keluhan masyarakat, oleh karena kondisi yang ya seperti kita lihat memang harus ditangani ya, sementara penanganannya masih belum maksimal. Oleh Bapak Bupati kami kita di Aceh Barat menegaskan agar ayo kita turut serta walaupun itu bukan kewenangan kita, karena ini yang berbahaya adalah masyarakat.
2: Baik, kita tahan dulu ya.
3: Oke, baik.
2: Ada saudara kita di Payalumpat nih.
3: Oh, Payalumpat.
2: Dari Sama Tiga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar nih, Bang Hai?
4: Alhamdulillah baik.
2: Sehat ya.
4: Baik.
2: Ya.
4: Jadi ini menarik ya.
2: Ya, menarik Bang Hai, menarik.
4: Jadi gini ya, Pak, apa namanya tadi?
2: Ini Pak Dinar.
4: Dinar ya.
2: Iya. Silakan.
4: Ya. Jadi gini Pak, kan tadi kan bilang kan ada jalan yang dibayar oleh APBN, ada jalan yang dari PBB apa dari provinsi arah ring road lagi gitu ya. Ini benar ya. Tapi ini kan apakah memang jalan provinsi sekarang yang kita sudah rusak ini apakah bisa diajukan apa permohonan kepada apa pusat ini? Karena apa tadi kan jalan provinsi tadi. Nah, supaya kan tadi berapa? Ya, karena kenapa saya lihat tadi saya lalu di apa daerah Lusul sana gitu. Ini lebih lumayan kok. Apakah memang provinsinya kan dia semuanya diarahkan ke sana atau bagaimana itu? Nah, saya bingung juga mikirin kayak itu ya. Apakah memangnya apa kabupaten kita dipilihkan? Atau gitu ya. Karena pembangunan selalu kan dirasa dari sana tuh. Jadi itu tolong. Saya

0: Ini pandangan yang bisa dinilai sendiri oleh pihak provinsi, bukan di kabupaten.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi yang kami rasakan, kami lakukan pengusulan kalau dari tingkat dinas, kami sudah maksimal untuk menyampaikannya.
1: Yeah.
0: Kami juga berpesan kepada teman-teman kami yang ada di DPRD, di DPRA untuk selalu membantu kita, dan mereka juga sudah ada upaya untuk melobi atau menyampaikan ke pihak dinas PUPR provinsi. Tapi memang mungkin ya di tengah efisiensi sekarang, ditambah efisiensi sekarang, kemudian prioritas pembangunan yang memang mungkin ya mungkin untuk saat ini masih di wilayah lain dulu, itu pandangan murni dari provinsi. Kita di sini belum mampu secara lugas menjawab apa yang Bang Hai tanyakan. Yang walaupun mungkin Bang Hai tanyakan itu juga sama dengan hati kami, pertanyaan kami juga kurang lebih juga demikian. Cuman itu sudahlah, kita tetap berupaya maksimal untuk pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat, terutama keselamatan masyarakat nih yang seperti yang kita sambungnya tadi ya.
1: Iya.
0: Jadi Bapak Bupati melihat keselamatan masyarakat yang sangat rawan, memang pengaduan yang cukup berat juga dari masyarakat.
1: Iya.
0: Jadi walaupun bukan kewenangan kita, kita minta izin untuk kita tangani dengan melakukan penambalan atau patching-patching jalan di beberapa lokasi yang strategis. Cuman ini kan juga berproses. Berproses, tidak semua dilakukan dalam sekejap mata. Dan Pak Bupati sangat concern terhadap itu. Di perubahan ini ditambah anggaran untuk difokuskan kepada patching kegiatan tersebut, patching-patching jalan di ruas-ruas jalan yang
1: ada di wilayah
0: yang menghubungkan provinsi. Konektivitas antar wilayah yang cukup penting. Misalnya itulah jalan batas Pidi Melabuh ini atau Melabuh Tutut dan jalan di Sama Tiga sampai dengan Kuala B dan Peribu. Itu memang jalan yang urat nadi pertumbuhan ekonomi Aceh Barat. Mungkin demikian.
1: Jadi kalau itu ada anggarannya, anggaran kabupaten dipakai ya.
0: Ya, mau tidak mau kita
1: demi tidak,
0: itu langkah
1: juga.
0: Atau langkah berani yang memang kita ambil, kita korbankan sedikit anggaran kabupaten untuk masyarakat kita, karena yang berisiko masyarakat kita.
1: Masyarakat kita juga ya.
0: Ya.
1: Siap di jalan Labu Tutut ini yang lintas masyarakat kita juga ya.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi Pak Bupati ngambil sikap untuk
0: tapi tentunya dengan proses dan prosedur yang kita jalani dengan meminta izin kepada pihak provinsi, ya kan?
1: Iya.
0: Ya, mungkin demikian.
1: Oke, baik pendengar.
0: Bang Hai, terima kasih.
1: Bang Hai.
0: Apa yang Bang Hai rasakan juga sebenarnya
1: sama
0: kami
1: juga
0: rasakan,
1: kita rasakan. Ya.
0: Tapi kita tetap berprasangka baik, kita lakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada.
1: Baik, Bang Hai, terima kasih atas masukan dan komentar di pagi hari ini. Mungkin pendengar lain yang ingin bergabung bersama kami, ada warga KW16, mungkin warga Sama Tiga, warga Merubo ya. Silakan bergabung kembali di 08116889697. Ada Pak Sedi Spadinat dari PUPR Aceh Barat. Mungkin Anda bisa sharing, bisa memberi saran, masukan ataupun pendapatnya ya kan, untuk sama-sama kita untuk kebaikan, untuk rahmatan lil alamin nih. Kalau jalannya bagus ya kan, kita enak jalannya, tidak jatuh ke lubang kepada intinya. Tapi dalam hal ini pemerintah Aceh Barat kita pantau juga untuk wilayah Labu Tutut yang kami sering lewat ini sudah mulai di passing ya, sudah mulai di passing dari mulai di Gede Arun kami pantau pada Mancang sampai saat ini di Desa Beregang, cuma di Gunung Beregang yang belum ini, mungkin dalam 2 hari ini ya, mudah-mudahan di passing juga, walaupun kadang-kadang ini ada terkendala nih Pak Dinar. Gunung Beregang kan airnya jatuh, nggak ada bok di bawahnya, jadi air mengendap di situ, mungkin jalan cepat rusak, baru dibikin sudah berlubang lagi. Ngomong-ngomong ke anggaran lagi.
0: Untuk Gunung Beregang itu mungkin memang perlu penanganan khusus dia. Mungkin
1: khusus.
0: Drainase di kiri kanan jalan yang membawa airnya dari Gunung Beregang, kalau dari sini sebelah kanan ya, ke arah Sungai Kerung Merbo terus di bawah. Terus drainase dia ataupun
1: kesana.
0: Atau bom. Nah, tapi itu kan penanganan khusus. Beda sifatnya dengan patching. Patching itu hal ringan yang bisa kita bantu dari Aceh Barat. Tapi
1: berat.
0: Kalau itu hal yang lumayan berat, itu biar yang punya rumahnya yang melakukannya, yaitu pihak dinas provinsi.
1: Dinas provinsi. Karena bok juga ada di sana. Soalnya air pump itu jatuh yang bisa ngalir juga ke arah ke jalur ke sebelah kiri ke makam ya. Ada bok drainase dan kolam yang besar juga bisa juga ke situ airnya.
0: Oh, iya.
1: Iya kan? Iya. Bisa, tapi bisa. Ke sungai juga bisa. Cuma kalau kita lihat lebih besar anggarannya ke sungai. Betul. Daripada ke sini ya kan? Daripada ke arah jalan

0: bawah ini yang sering rusak, baru dia dibikin, ditimbun pun rusak juga dia.
1: Karena
0: airnya kencang ya. Apalagi kalau air dari gunung jatuh, air hujan gunung kelewat situ juga airnya mengendap. Mudah-mudahan saja ya pihak provinsi juga melihat perkembangan, karena di sini Gunung Bergang ini jalannya sering udah ditangani, udah ini lagi nggak lama karena air tadi Pak Dinar ya.
1: Aspal itu sangat apa mudah dirusak oleh
0: Ya. Karena keluhan masyarakat mungkin bisa ditangani demi keselamatan juga. Apalagi jalan Labu Tutut ini kalau kita lihat dia nggak bawahnya agak dalam ini. Paling membahayakan kalau mobil tronton besar-besar nih, sangat ngeri kita lihat nih ya.
1: Nah itu juga dia konsep dulu pembangunan terhadap jalan itu mungkin. Sementara sekarang tonase yang volume yang melewati jalan tersebut luar biasa sekarang. Dengan ngeri semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh Barat ini.
0: Berapa puluh ribu ton
1: tuh. Luar biasa. Jadi
0: kalau bisa 20 ribu ton.
1: Perlu concern khusus bisa menjadi kegiatan strategis dari provinsi.
0: Betul.
1: Memang ini harus didudukkan para pihak yang berwenang menurut saya. Ini menurut saya dari pandangan dinas. Kalau dinas sendiri kemampuan kita sudah untuk pengusulan sudah ini tapi dari pimpinan kita di provinsi supaya dapat inilah memprioritaskan ini. Kalau enggak bisa.
0: Enggak bisa. Physical
1: belum lagi kalau sama tiga itu Pak. Lama tiga semakin lama semakin ramai. Pertumbuhan penduduknya cepat. Cukup lumayan di sana. Aktivitas sekolah, kegiatan lain-lain juga.
0: Padat,
1: jadi pagi itu lumayan padat. Rawan kecelakaan sekali ketika jalannya masih sempit.
0: Betul.
1: Jalan sebesar itu mungkin pertimbangan terhadap 20 atau 15 tahun yang lalu.
0: Iya, betul.
1: Kebutuhan sekarang tidak lagi seperti
0: tidak
1: itu.
0: Tidak lagi seperti itu.
1: Sementara kebutuhan kita menganggarkan atau membesarkan jalan itu tidak mampu.
0: Di
1: pihak provinsi juga tidak belum memprioritaskannya. Ini PR kita bersama lah. Mungkin teman-teman di para pendengar yang ada di Aceh Barat ataupun di manapun bisa melalui kewenangannya masing-masing, perannya masing-masing.
0: Ataupun bisa. Ada legislatif kita bisa mengusulkan ke eksekutif Banda Aceh di provinsi gitu ya.
1: Iya, saya rasa demikian.
0: Lebih
1: demi
0: cepat.
1: Apa? Demi kenyamanan. Kena apa ya?
0: Iya.
1: Keberadaan pemerintah ini selain menyelenggarakan pemerintah kalau di PU itu membuat lingkungan permukiman itu yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Aman, nyaman, produktif, jadi tetap produktif dan berkelanjutan. Itu cita-cita kita. Makan itu konsep dasar itu. Perlu dibarengi dengan sumber daya yang ada. Apa aja sumber daya? Sumber daya manusia kita di PU, sumber daya manusia kita di masyarakat, kemampuan anggaran.
0: Mendukung gitu ya. Kalau anggaran nggak ada, ya tepungnya nggak ada, gimana ya?
1: Nah, anggaran memang bukan satu-satunya tapi kebersamaan kita dalam membangun daerah ini juga sebenarnya penting.
0: Penting
1: itu kebersamaan kita dalam membangun daerah. Ketika kita tidak mementingkan kepentingan pribadi atau segala macam. Kepersatuan itulah yang penting. Jadi Pak Bupati sekarang memang ada konsepnya juga membersatukan semua elemen-elemen yang ada di Aceh Barat.
0: Berkolaborasi
1: walaupun
0: gitu
1: memang ya itu namanya proses. Proses itu tidak mudah.
0: Tidak mudah.
1: Tantangannya banyak. Pelan-pelan. Yang penting niat itu harus kuat.
0: Tapi kalau udah pelan-pelan, tapi tujuan pasti ya. Kalau pelan-pelan.
1: Tantangan
0: tetap tantangan besar, berat.
1: Tantangan itu luar biasa.
0: Iya, karena kan kita masyarakat ya.
1: Ini udah melenceng dari jalan ya.
0: Tidak ada masalah. Yang pada intinya kebersamaan yang utamakan untuk jalan-jalannya dengan dukungan dari semua pihak stakeholder. Cepat tertangani ya kan.
1: Karena konon lagi kita sekarang Pak dana desa. Dana desa sudah di kurangi ya.
0: Kurangi lagi
1: untuk program yang lain.
0: Program
1: ini
0: lain
1: juga memperlambat mungkin ya. Desa juga agak sulit untuk membangun jalan-jalan kecil yang ada di desanya.
0: Betul. Biasanya bangun drainase, bangun jalan ini, jalan setapak, jalan dalam desa ini sudah enggak ada akses lagi sekarang kita lihat.
1: Jadi memang untuk dari segi pembangunan jalan kita memang kewalahan sekarang.
0: Kewalahan.
1: Mungkin memang dari pandangan pemerintah pusat ada sesuatu hal yang memang harus dikejar secara strategis. Nanti akan kembali lagi normal. Tapi kita belum tahu mungkin 2 atau 3 tahun yang akan datang.
0: Tapi saya lihat pantau di jalur da Pasir Tengah itu yang buat kampung yang pinggir-pinggir itu dicor ya. apakah ada BU juga tuh yang desa Pasir Tengah di Gawe 16 sebelah sana di seberang sungai. Dia di pinggirnya sudah bagus, maksudnya udah besar jalannya kalau dicor samping kiri samping kanan ya. Itu dari dana desa ataukah dari kita juga? Gimana itu?
1: Di PUPR ada beberapa kegiatan pembangunan bahu jalan.
0: Bahu jalan
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kalau di Pasir Tengah nanti kita pastikan lagi apakah ada di kegiatan.
0: Tapi udah bagus tuh, Pak.
1: Ya. Pembangunan bahu
0: sampai
1: jalan
0: ke perdasan Pasir Aceh ke bawah perdasannya udah melebar dia, ada cornya kan. Ya. Jadi di saat orang orang mobil bisa enak udah geser udah ini mengimbanginnya.
1: Ya.
0: Ya, nampak luas ya.
1: Betul.
0: Dari sempit tuh. Dan stabil pun enggak labil sebelah kiri, enggak labil sebelah kanan, dia rata semua antara badan dengan bahu kiri kanan. Tapi enggak panjang juga, kira-kira 1,5 kilo ada ya, ya. Kita lihat. Dan itu memang kesananya di sawah-sawah itu lagi dikerok juga, mungkin mau ini juga ya bertahap. Saya lihat kami lihat depan tahun itu bertahap, mungkin tahun depan udah digradel juga itu.
1: Iya.
0: Itu satu ke bagus juga ya untuk kemajuan dan untuk masyarakat kita ya.
1: Iya.
0: Seperti kita katakan tadi untuk keselamatan.
1: Keselamatan.
0: Betul.
1: Ya. Kemudian PR besar kita lagi untuk di sektor jalan ya,
0: iya,
1: di sektor
0: iya.
1: transportasi adalah. Kita wilayah kita di Aceh Barat ini terutama Pantai Cermen,
0: ya.
1: Bahkan sampai ke Kawi 16 Merbu itu kita banyak dipisahkan oleh, itu juga Woyla ya, dipisahkan oleh sungai atau suak-suak
0: ya.
1: Sungai
0: kan, terutama
1: kan sungai kecil. Jadi ini permukiman itu harus antar permukiman itu kita harus menyeberangi sungai.
0: Ya,
1: cukup.
0: Ya.
1: Jadi kebutuhan untuk pembangunan jembatan itu tinggi.
0: Tinggi sekali.
1: Kemudian. Ya. Investasi atau nilai anggaran pembangunan jembatan itu luar biasa. Nah, misal ini kita ada beberapa pembangunan jembatan,
0: masuk Pasir Tengah Alu Tempat tuh,
1: termasuk Pasir Jambu
0: iya,
1: di Alu Tempat
0: iya.
1: yang sekarang sudah di tahun kedua.
0: Itu dari pusat ya?
1: Itu dari daerah kita, Pak.
0: Oh, daerah kita.
1: Untuk mempercepat laju pertumbuhan di wilayah konektivitas antara Merbu atas dengan Kawi 16.
0: Dan tantangannya juga ini kalau jembatan kita lihat kayak pasti di Leha nih udah abrasi juga nih, kadang kalau kita lihat ngeri juga.
1: Jembatan pasti Leha pasti
0: yang sebelah sana di Peranto
1: Panjang ya.
0: Udah parah sekali itu ya, ngeri kita lihat, takut.
1: Ya, memang beberapa
0: abrasinya ya.
1: Mengancam apa bagian-bagian jembatan.
0: Oh, padahal sudah mahal-mahal kita bangun ya.
1: Betul. mengancam abutmen jembatan.
0: Abutmen jembatan ya.
1: Memang ada kita apa anggarkan untuk kegiatan pengaman abutmen.
0: Pengaman tebing ya. Tebing pengaman.
1: Nanti saya konfirmasi apakah sudah mulai kegiatannya.
0: Iya,
1: tapi kegiatan
0: iya.
1: itu ada
0: sudah, ya?
1: Untuk pengaman abutmen jembatan.
0: Kita lihat pantau sudah dibuat tuh sebagian di bawahnya itu untuk mengamankan tanah biar enggak jatuh lagi ya. Karena
1: akan tetapi ya itu tadi.
0: Ngeri ya.
1: Anggaran
0: terbatas. Besar kita, juga anggarannya.
1: Permintaan banyak.
0: Iya.
1: Masyarakat di sana butuh ini. Semua harus kita perhatikan.
0: Permintaan kuenya banyak, tepungnya sedikit ya.
1: Tepungnya sedikit.
0: Jadi
1: itulah. Konon lagi dana yang dikhususkan oleh pusat juga 3 tahun ini jadi nol.
0: Iya.
1: Itu enggak Aceh Barat saja untuk kita itu. Jangan
0: enggak
1: seluruh kabupaten kota.
0: Enggak ada.
1: Yang ada di Aceh,
0: iya.
1: Bahkan hampir seluruh Indonesia, hanya ada beberapa dengan tema-tema daerah tertinggal, terluar dan yang masih dapat DAK jalan. Untuk daerah-daerah yang umum kayak kita Aceh Barat, satu Aceh ini hampir tidak ada yang dapat DAK jalan.
0: Betul. Makanya jalan belum bisa dikerjakan.
1: Ya, 40 sekitar 20 sampai 35 m hilang setahun itu kan berat, Pak,
0: berat.
1: Selama 3 tahun ini.
0: Kalau kita bikin jalan berapa apa? Panjang luasnya ada kan segitu ya, akhirnya ya antisipasi untuk penambalan jalan provinsi pun pemerintah Aceh Barat ikut sudah izin ke provinsi untuk membuat ya
1: izin tentunya kalau enggak kan kita masuk rumah orang.
0: Betul. Kayak misalnya dana desa buat jalan provinsi kan udah melanggar ya.
1: Dana desa.
0: Tapi ini kalau ada izin nggak apa-apa ya?
1: Ya, minta izin
0: ya.
1: Karena kan mereka punya standar yang berbeda. Tapi yang atas nama darurat,
0: Makobarasi.
1: Apalagi yang mau kita bilang, betul, ketika betul. Yang punya rumah tidak belum sanggup untuk melakukannya, sementara ada ular atau apa segala macam yang mengancam kita, kita akan harus
0: membantu juga antisipasi ya untuk keselamatan, untuk
1: keselamatan
0: ya, kan?
1: Kita sendiri.
0: Iya, baik pendengar pemirsa dimanapun berada, kita masih dalam RM Menyapa di hari ini di Jumat 4 September 2026. Saya Jenderal Satria hingga menjelang pukul 9 kita akan pamit, masih bersama Pak Sekdis PUPR Pak Dinar. Banyak hal menarik jalan ini memang dalam masukan-masukan masyarakat, memang kita buka tanggapan jalan yang diusulkan ya. Tapi hari ini kebetulan Bapak Dinar ada, mungkin dari Anda yang ingin memberi tanggapan ataupun masukan yang sifatnya membangun ya kan, yang sifatnya sportif, yang sifatnya memberikan gagasan, ya silakan, enggak ada masalah ya. 08116889697 kami buka untuk Anda bila ada yang ingin memberikan tanggapan. Tapi Pak Dinar banyak hal tadi sudah menjelaskan efisiensi anggaran mempengaruhi pembangunan jalan dan jembatan, namun upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah Aceh Barat di bawah pimpinan Bupati Tarmizi Said terus membuat komitmen terobosan. Kita pantau sendiri banyak ke Jakarta mencari anggaran ya, Pak Bupati luar biasa juga, karena untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan publik, dan ini juga untuk kemaslahatan umat juga ya kan. Kalau jalan kan kemaslahatan umat.
1: Betul sekali.
0: Kan?
1: Aman, nyaman, produktif, berkelanjutan. Itu mungkin bisa kita
0: iya, jadi, betul.
1: Quote kita hari ini.
0: Iya. Jadi untuk keselamatan penting, untuk kenyamanan. Jadi kita lewat masyarakat, lewat di jalan aman, enak, nyaman, tidak ada gangguan dan luas jalannya. Kalau kita lihat dari angkutan ini, angkutan yang sangat berat, rawan sekali. Kalau kita lihat jalannya kecil, angkutannya 20 ribu ton isinya.
1: Jadi Pak, jadi saya ada waktu saya masih di apa di Bapeda, masih ngetik-ngetik apa namanya jumlah penduduk di Aceh Barat. Sekitar 2010 itu seingat saya masih 140 atau 130 ribu, ya 130 ribu, ya atau 140 ribu.
0: Iya.
1: Sekarang sudah 210 ribu. Mesti sekitar 15 atau 20 tahun sudah meningkat. Hampir 100
0: ribu. Bisa kita lihat sendiri kalau pagi.
1: Dari 140 ribu menjadi 210 ribu.
0: Luar biasa 60, ya.
1: 70 ribu
0: peringkatannya ya terjadi ya.
1: Kami pernah analisa tingkat pertumbuhan penduduk kita di angka sekitar 1-2% per tahun. Apa implikasinya? Penyediaan infrastruktur, pembangunan penyediaan infrastruktur itu harus cukup infrastruktur apa, jalan jembatan, termasuk untuk perkotaan, air minum, drainase, itu terus berkembang.
0: Berkembang dari hari ke hari, dari tahun ke tahun ya. Sangat luar biasa. Ada pendengar yang ingin bergabung, silakan. Sebelum nanti kita akhiri, Pak Dinar dan kami terus menemani Anda dimanapun Anda berada di wilayah Barat Selatan Aceh. Kami sapa Anda di pagi hari ini dari tempat Tuan, di Abdia, di Nagantaya, di Pulau Simulu, Sinabang, di Calang, Aceh Jaya. Selamat pagi semua, baik yang mendengarkan audio streaming kami di seluruh Indonesia maupun di channel YouTube kami di pagi hari ini. Masih bersama kami di sini saya John Nehru dan tim kami ada Bung Pajar dan ada Pak Dinar. Mungkin Anda yang ingin berbagi informasi mengenai jalan ini, silakan 0811 688 9697. Tadi sudah ada Bang Hai dan kemarin sebetulnya ada juga Pak Ridwan di PUU. Ya mungkin Pak Ridwan bisa masuk juga mengusulkan, tapi sudah dijawab tadi. Ini jalan sudah ada penambalan ya, sudah ada pengerjaan yang kita pantau sendiri nih ya Pak Wan di PUU. Ini mudah-mudahan beliau juga mengkonfirmasi kemarin, tapi sudah dijawab juga oleh Pak Kadis. Ini kan kayak Pak Sadis juga tadi menjawabnya, ini kan ditangani, ambil apa namanya izin dulu ke provinsi untuk dikerjakan oleh kabupaten gitu ya kan. Tapi bertahap, pelan-pelan kita lihat ini yang mengerjakannya standby juga di Desa Bergang ini kami lihat, kami pantau di pinggir sungai. Standby. Kalau ini siang udah bergerak nih, pagi-pagi udah bergerak untuk apa namanya? Untuk menambal, istilahnya apa tadi?
1: Patching.
0: Patching ya, patching. Cuma kita harap juga kalau di buka jangan lama-lama, langsung di pacing, kasihan juga itu ya. Kalau
1: nanti kita sampaikan.
0: Ya. Kalau lama-lama jatuh juga itu, karena dibukanya lumayan juga ya. Ada 5 sampai kadang 5 cm lebih ya.
1: Lebih
0: 5 senti. Kalau jatuh sepeda motor enggak menggeledum ya. Situ ya.
1: Nah, kita pastikan supaya rambu-rambu terpasang.
0: Terpasang. Kalau rambu ada memang terpasang. Terpasang baik. Tapi kalau sudah dikerjakan sudah dipindah kan? Sudah pantau juga rambu terpasang dengan baik, hati-hati. Ada pengerjaan jalan sedang, ada pengerjaan jalan. Itu ada. Dan di, orang itu pun yang mengerjakan hati-hati sekali, kita lihat ya, sudah dikerjakan standby kiri kanan ya dari pihak rekanan yang mengerjakan itu. Ya demi keselamatan juga. Tapi ada masukan masyarakat kalau buka ya jangan lama ya, tiga langsung ini lah 1-3 hari, jangan sampai minggu-minggu gitu ya kan.
1: Betul.
0: Nanti insya Pak Saidis bisa menyampaikan juga ya. Baik, karena itu kebaikan ya, demi keselamatan
1: betul,
0: tadi.
1: Betul
0: ya, demi keselamatan.
1: Namanya apa, masukan yang sifatnya konstruktif.
0: Iya, ya, kan? Untuk kebaikan. Dan masyarakat kita nyaman tadi kayak Pak saya dikatakan kan, dia jatuh ke lubang. Padahal kebaikan untuk ditutup, cuma karena belum di passing ya kan,
1: belum diselesaikan.
0: Mungkin bertahap. Tapi kalau kita masyarakat masukan ke RI ini supaya sudah digali cepatlah ditangani gitu. Oke.
1: Ya ini memang tuntutan juga bagi kami. Untuk kami lebih fokus. Fokus. Benar sekali apa yang disampaikan saya. Benar. Kami harus lebih fokus.
0: Betul. Ya.
1: Baik. Itu jadi apa, catatan
0: ya, untuk kebaikan ya, gitu ya.
1: Siap.
0: Baik pendengar dan pemirsa, kalau Anda ingin bergabung silakan, kami masih bersama Pak Dinat Saidis PUPRC Barat. Silakan, masih ada waktu karena sudah panjang lebar, bahas jalan enggak habis. Panjang 700 kilometer.
1: Bapak bayangkan bahwa misalnya dalam 2 tahun 3 tahun tumbuh permukiman baru.
0: Betul.
1: Ketika tumbuh permukiman baru perlu akses ke sana.
0: Kalau tumbuh desa baru tapi enggak belum ya. Kalau tumbuh desa baru tambah banyak lagi ya kan.
1: Kemudian juga ini untuk mensosialisasikan kewenangan juga mungkin kan. Mungkin di masyarakat ada masih keliru pengajuan usulannya. Jadi kalau kita di Aceh Barat nih, kalau untuk PUPR sebenarnya adalah menangani jalan-jalan kabupaten. Bagaimana jalan kabupaten itu? Jalan kabupaten itu sifatnya dia konektivitas minimal antar desa. Konektivitas utama dari antar desa. Atau konektivitas antar kecamatan yang bukan merupakan jalan provinsi ataupun jalan nasional. Itu yang menjadi kewenangan PUPR Aceh Barat. Adapun jalan-jalan lingkungan seperti lorong, jalan-jalan kecil di dalam lingkungan, itu merupakan kewenangan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
0: Perkim.
1: Jadi mungkin selama ini kami perhatikan, saya sudah hampir berapa belasan tahun jadi pegawai, hampir tiap tahun saya ikut musrenbang. Pengusulan-pengusulan terhadap pembangunan jalan itu walaupun jalan permukiman, jalan lingkungan masuknya ke PUPR. Juga menjadi catatan
0: untuk masyarakat bahwa
1: kita PUPR ini konektivitas antar wilayah yang kita fokuskan.
0: Ada pendengar kita ini, ada Pak Ian di Lehan ya. Silakan Pak Ian, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bung John. Assalamualaikum juga buat narasumber Pak.
0: Menarik nih kita bahas jalan nih Pak Ian.
2: Betul sekali ya, makanya baru apa tadi, ini luar biasa. Kan memang mau nimbrung.
0: Iya boleh Pak Ian, silakan Pak Ian.
2: Memang pertama kita beri apresiasi kepada pemerintah kita karena di depan rumah saya itu sebesar piring harus ditempel.
0: Di Lehan tuh, di Lehan ya.
2: Ya, alhamdulillah kebetulan itu udah sampai.
0: Sebesar
2: pilihan gitu ya. Jadi kita beri apresiasi kepada pemerintah melalui Pak Sekdes ya, PUPR ini dan
0: Pak Dinar.
2: Luar biasa kan. Cuma ada satu nih Bung John, saya pernah juga bertanya lu sama Bung John kan.
0: Iya.
2: Mungkin ini kan ada kesempatan juga dengan Pak Sekdes PUPR dari sini.
0: Iya.
2: Jalan yang gelombang di arah Suatima itu dari suaranya dari Pomben itu ke simpang sana, cekroan ke Suatima itu kan, ke Codarat itu.
0: Codarat.
2: Nah, kan itu bergelombang Bonjol. Kalau kita nggak kencang, mungkin Bonjol pernah juga terantuk kepala gitu.
0: Iya.
2: Waktu kencang tuh, nah, itu ada tempat yang paling tinggi itu, ada beberapa tempat di depan PMI itu. Nah, karena sikit, kemudian ada 4 tempat yang paling tinggi.
0: Iya.
2: Maksud saya begini Bang John, apa itu pernah saya juga tanyakan kepada apa namanya dari Minyak Pagita, kemudian karena itu jalan itu kan memang jalan provinsi dan bagaimana apakah ini pernah diapakan ke provinsi koordinasi gitu ya atau bagaimana caranya gitu ya.
0: Iya.
2: Nah makanya melalui kesempatan ini pada kali kita minta kepada Pak Selvis kita bidang terakhir bagaimana upaya supaya jalan ini akan lebih nyaman lagi Bang John.
0: Iya.
2: Yang lain udah nyaman tinggal ini Bang John masih terasa kan kapan baru pulang dari Banda Bang John.
0: Iya.
2: Jadi pada kali itu gelombang itu mungkin Pak Selvis pun tahu gitu ya.
0: Tahu, tadi juga sudah dikemukakan beliau. Ya.
2: Oh ya, alhamdulillah.
0: Iya.
2: Jadi itu saja ini dari masyarakat biasa yang ingin. Inilah kalau kita juga kalau udah nyaman ingin nyaman ingin
0: iya.
2: Kita itu kan ada ukuran bagus itu lah masyarakat kita itu.
0: Iya.
2: Bagus sekali lagi.
0: Betul.
2: Ya. Nah, betul. Jadi ini barangkali keluhan bukan keluhan lah ya.
0: Iya, masukan lah.
2: Bentuk saran gitu ya.
0: Iya, iya.
2: Akan lebih tenang, akan lebih nyaman.
0: Betul, betul.
2: Tenang sih kalau udah nyaman nanti orang agak kencang bawaannya. Gitu. Tapi kalau bisa ya ini terlalu tinggi kalau orang yang nggak pernah ke Merabu terantuk langsung itu
1: terantuk ya,
2: jadi seperti itulah barangkali yang mau saya sampaikan.
0: Baik.
2: Bagaimana solusinya dan apa namanya jalan keluarnya ke depan Bang John.
0: Iya baik.
2: Barangkali itu aja Bang John ya. Terima kasih
0: baik.
2: Bang John kembali ke Bang John
0: dan
2: kawan di studio. Semoga kita sehat selalu Bang John.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yan di Lehan. Ya ini operasi juga depan rumah Pak Yan dah di pacing ya.
1: Alhamdulillah. Ya. Memang tuh udah. Penderitaannya cukup lama lah sebenarnya.
0: Sudah lama ya. Jadi untuk Suat Timah tadi juga Pak Sedi sudah menjelaskan. Mungkin bisa jelas kembali untuk Pak Yan ya.
1: Jadi yang,
0: yang
1: terima kasih
0: jadi,
1: Pak Yan yang di Lehan.
0: Iya.
1: Nah, alhamdulillah masukan dari Pak Yan tentang berarti jalan dari ini. Jalan itu jalan nasional Pak Yan.
0: Iya.
1: Saya koreksi bukan jalan provinsi. Izin. Nah, jadi itu jalan nasional yang merupakan kewenangan dari Kementerian PU melalui satkernya di Banda Aceh. Ya, itu memang sudah mulai mengganggu itu dari Suak Timah sampai dengan Suak Ni Suak Raya, itu bergelombang.
0: Iya.
1: Itu memang sudah mulai mengganggu.
0: Rawan. Ya?
1: Saya juga sering apa?
0: Kalau mobil kencang bisa ya, kepental ya.
1: Terantuk kita kepala kita kalau
0: terantuk,
1: lagi
0: nyetir,
1: ya kan? Naik Honda juga apa? Punggung kita kalau salah-salah bisa apa?
0: Kayak kena terjepit
1: saraf. Hati-hati memang itu.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu apa tandanya? Berarti memang sudah ada ketidaknyamanan.
0: Betul.
1: Dan ini harus juga kita sampaikan. Tapi untuk kita ketahui, tahun lalu 2025 Kementerian PU melalui satkernya itu untuk menangani jalan nasionalnya di wilayah Aceh Barat. Kemarin itu fokus di wilayah Kailun.
0: Kailun
1: itu sudah mulai sedikit agak nyaman.
0: Nyaman dan lumayan lah.
1: Mudah-mudahan ke depan ini kita ingatkan
0: sampai
1: juga
0: sini.
1: Mereka bahwa ada satu lagi titik gambut jalan yaitu di wilayah antara Suak Timah, Cot Darat, antara Cot Darat sampai dengan di Suak Ni dan Suak Raya.
0: Suak Raya.
1: Ya, itu kalau dari Banda Aceh menjelang kantor inspektorat terakhir.
0: Betul, terakhir di situ ya.
1: Nah, sampai dengan ke Suak.
0: Gelombangnya parah sekali kan?
1: Ya, memang sudah tidak nyaman.
0: Karena gambut juga faktornya ya kan?
1: Faktor daerah gambut.
0: Karena kalau gambut dia turun ya kan?
1: Tidak stabil.
0: Tidak
1: dia,
0: stabil dia. Ya. Karena ada akar-akar kayu di bawah ya mungkin ya. Udah mengering membusuk dia turun
1: membusuk,
0: dia
1: kemudian kosong kemudian
0: kosong dia.
1: turun
0: tapi namun demikian kita tetap
1: ini memang usulan yang jarang kami dengar nih Pak Yan tapi memang kita rasakan ini usulan baik kita ini kita tempuh untuk kita sampaikan ke pihak Satker atau apa BPJN namanya BPJN Kementerian BPJN. PU di Banda Aceh terima kasih.
0: Ya baik Pak Yan sudah dijawab oleh Pak Dinar. Mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan menjadi azam manfaat untuk semua masyarakat kita yang mendengarkan siaran RI dimanapun Anda berada. Dengan waktu sudah di penghujung, Pak Dinar bisa closing menyampaikan apa yang telah kita bincangkan, kita simpulkan dengan harapannya kepada publik atau silakan Pak Yan yang telah kita kemukakan tadi ini disimpulkan.
1: Oke baik terima kasih Pak. Mungkin kesimpulan.
0: Iya kesimpulan ya.
1: Apa yang kita sampaikan itu ya hari ini intinya adalah bahwa kebutuhan kita ini di Aceh Barat terhadap pembangunan penyediaan jalan dan jembatan atau konektivitas wilayah, kebutuhannya itu lebih tinggi daripada ketersediaan yang ada. Ketersediaan yang ada dalam 3 tahun belakangan ini dapat kami gambarkan bahwa ketersediaannya semakin lama semakin menurun. Namun demikian, dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat, kita tetap berupaya dengan tetap berpihak kepada aspirasi-aspirasi masyarakat.
0: Betul.
1: Terutama terkait dengan keamanan dan kenyamanan.
0: Kenyamanan, ya.
1: Salah satu programnya misalnya dengan melakukan patching jalan, kemudian rehab dan pemeliharaan rutin jalan. Memang kita di Dinas PU oleh Bapak Bupati disampaikan selalu agar fokus pada memelihara kemantapan jalan yang ada. Fokus pada rehab jalan. Kalau pengembangan jalan baru, ya sudahlah, dengan kondisi anggaran yang ada, semakin pelan kita lakukan. Tapi terhadap jalan yang ada, agar fokus kita jaga kemantapannya. Itu arahan global dari Bapak Bupati. Kemudian satu hal lagi, dengan keamanan dan kenyamanan, tentu produktivitas kita meningkat. Produktivitas kita di Aceh Barat. Satu hal lagi, Aceh Barat ini luar biasa perkembangan. Beda halnya dengan kabupaten lain yang ada di Aceh. Kita ada tambang di sini, ada utu di sini.
0: Lengkap.
1: Jadi memang boleh lihat di PDRB, Produk Domestik Regional Bruto Aceh Barat. Perkembangan Aceh Barat 5 tahun terakhir ini dengan 10-15 tahun yang lalu, itu perkembangannya sangat signifikan.
0: Sawitnya banyak, ya kan?
1: Jadi memang dengan perkembangan tentu butuh pelayanan terhadap perkembangan itu.
0: Dahsyat sawitnya, dahsyat tambang batu baranya, ya kan?
1: Dan satu lagi dahsyat pendidikannya melalui
0: Universitas UTU, ada AKN, ada STAN, ya kan?
1: Ya.
0: Yang dulu masyarakatnya dari mana-mana, dulu kita nggak ramai. Ini datang dari mana untuk sekolah di sini, menimba ilmu di sini, ya? Luar biasa. Dan ekonomi UMKM meningkat. Karena membutuhkan barang. Tingkat telur, tingkat ayam naik harganya karena banyak permintaan. Luar biasa juga.
1: Rumah kosan
0: di UTU nih laku keras, ya kan? Tanah pun naik harganya.
1: Terhadap itu kan perlu penyediaan infrastruktur, termasuk jalan, air minum. Nah, itu PR kita.
0: Dan Pak Dinar, mungkin di terakhir kami memohon juga nih, depan RI dikitung serat.
1: Depan RRI.
0: Ini kan yang lewat dan rem situ, pejabat-pejabat. Jadi kita antisipasi juga kedenangan tadi, ya.
1: Jadi gini, Pak. Yang depan RRI ini memang, ini sangat nyata merupakan korban efisiensi. Kami sudah ajukan di dana alokasi khusus untuk 2024 atau 2025. 2024
0: sudah, ya?
1: Ya.
0: Pernah di gredel juga itu.
1: Hanya saja ya itu DAK-nya kita di tidak disetujui. Bukan hanya Aceh Barat, ya.
0: Bukan hanya Aceh Barat.
1: Hampir seluruh kabupaten kota se-Indonesia.
0: Mungkin tahun depan 2027 bisa, ya. Belum juga ada ini, ya.
1: Kalau DAK, andai kata DAK itu kembali,
0: bisa, ya.
1: Insya Allah, kata DAK itu
0: kembali, ya.
1: Kemudian DOKA kita,
0: ya, yang tadi hilang tuh 28 miliar,
1: dana,
0: ya.
1: Otonomi khusus kita, ya kan.
0: Banyak itu yang hilang.
1: Banyak yang semakin lama semakin turun, ya. DOKA itu memang terkait dengan UUPA dan MOU, ya kan. Itu memang alokasi dari pusat ke daerah dari 2008 sampai dengan 2028 memang. Memang menurun.
0: Menurun, ya.
1: Itu memang undang-undangnya demikian.
0: Iya, baik. Pak Dinar, semoga saja apa telah kita perbincangkan memberikan manfaat dan menjadi edukasi dan juga satu informasi kepada pendengar kita, baik di live YouTube maupun di audio streaming RRI Digital, ya, dan di 97 FM. Semuanya, selamat pagi semua, selamat beraktivitas untuk Anda dan menjalankan apapun usaha Anda di pasar, di rumah sakit, dimanapun, di instansi pemerintah swasta yang sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Semoga sukses selalu, doa kami dari sini untuk Anda semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita pamit, Pak Dinar, karena waktu sudah di penghujung. Pak Dinar, habisnya ada kegiatan lagi nih?
1: Kembali ke kantor, kita masih ada kegiatan.
0: Ada kegiatan, tapi WFH, ya?
1: WFH itu khusus untuk mungkin beberapa kan, nih, ya. Kantor, untuk yang di strukturalnya dan beberapa yang piket, kita tetap
0: di kantor. Tapi Pak Dinar balik lagi kantor menyelesaikan tugas-tugas yang belum tuntas.
1: Belum tuntas. Kita analisa lagi. berbagai kemungkinan.
0: Baik Pak Dina, terima kasih sudah bersama RI di kesempatan hari ini. Lebih kurang kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, pendengar, demikian tadi RI Menyapa di kesempatan hari ini. Saya John Nero Satria, penanggung jawab kepala RI Melabuh. Semua kru yang bertugas di KMB ada Bung Paja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, dengan berakhirnya dialog Airi Menyapa, saya John Nurul Satria pamit mundur dari ruangan Anda. Sampai jumpa lain waktu kesempatan, mulai dari subuh tadi hingga menjelang pukul 9. Saya pamit mundur. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya untuk edisi siar kita Jumat 4 September 2026. Kembali hadir bersama Mesa di program Halo RRI, yang tentu saja program yang selalu menanti pendengar setia untuk ikut bergabung bersama kita, membagikan beragam informasi-informasi untuk kita, beragam aduan-aduan yang belum terselesaikan di tempat Anda tinggal, di wilayah Anda tinggal, atau hal-hal yang memang belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tentu saja pendengar yang mau ikut bergabung bersama kita langsung saja nanti bisa ikutan di via telepon 0811-688-9697. Jadi untuk pendengar yang sedang mendengarkan RRI Program 1 dimanapun berada, seperti biasa layanan telepon juga masih akan terus Meisa buka ya. Dan untuk Anda juga yang mau bergabung melalui via WhatsApp juga bisa WhatsApp saja, nanti untuk komentar-komentarnya juga bakal Meisa bacakan ya, atau langsung komen di YouTube-nya RRI Melabuh. Nah, untuk itu pendengar, sambil kita menunggu nanti ya untuk Anda yang mau ikut bergabung ya, memberikan beragam aduan ya yang memang belum terselesaikan di wilayah Anda atau belum sesuai dengan yang dijanjikan ya, langsung saja hubungi kita nanti untuk kita sampaikan sama-sama gitu ya, aspirasi-aspirasi yang Anda berikan kepada kami. Nanti kami juga bakal berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait ya pendengar ya, untuk kita mencari jawabannya langsung dari pihak-pihak terkait tersebut. Jadi untuk itu pendengar, langsung saja ikut bergabung bersama

lah yang memang sekarang lagi marak-marak sekali untuk dihimbau oleh petugas seperti BPBD juga, terus juga seperti Kodim 0105 Aceh Barat juga yang menggalakkan untuk yang namanya stop karhutla gitu ya. Nah, yang pastinya untuk Anda juga ya yang melihat ataupun yang suka membakar sampah sembarangan atau hutan sembarangan, nah ini juga harus diperhatikan karena itu juga ada undang-undangnya gitu ya. Dan untuk hal lain seperti pembuangan sampah sembarangan ya, atau juga membuang sampah di sungai yang sering dilakukan, nah itu laporin aja kalau misalnya sering melihat dan juga terjadi di wilayah Anda, atau hal-hal fasilitas-fasilitas umum lainnya yang memang belum rampung di wilayah Anda, baik itu jalan yang rusak yang sering sekali kita bahas gitu ya, ataupun hal-hal lain yang memang membuat Anda itu kadang-kadang belum sesuai dengan apa yang sudah disampaikan kepada kita ataupun yang sudah dijanjikan kepada kita gitu ya. Dan yang pasti pendengar, langsung saja di via telepon 0811-6877-903 atau bahkan juga mengenai MBG. Nah, bisa juga ya kita angkat ya pendengar, karena kalau ngomong-ngomong MBG kan belum semua rata, dapat gitu ya kan, karena untuk wilayah kota sudah rampung dapat semuanya untuk pembagian MBG, tapi beberapa wilayah di perdesaan itu masih ada yang belum. Nah, seperti apa pendapat Anda ya, pendengar yang sedang mendengarkan RRI Program 1 untuk pagi hari ini di program Halo RRI. Nah, untuk itu pendengar, nanti Meza juga akan coba hadirkan ya untuk Anda beberapa informasi-informasi terkini ya yang Meza kutip juga dari rri.co.id. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program 1, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Malabo, karena nanti kita akan coba untuk menunggu ya penelpon-penelpon yang mau bergabung dan ikut berkomentar bersama kita di via telepon 0811-688-9697. Tentu saja untuk Anda yang lagi di rumah, yang lagi di jalan juga sambil mendengarkan kita melalui frekuensi 97 ya di kendaraan Anda masing-masing. Nah, kalau ada hal-hal lalu lintas yang mungkin terlihat di lintasan yang Anda jalani gitu ya, langsung juga bisa ikutan bergabung bersama kita ya. Berikan aduan-aduan Anda dan nanti kita bakal sampaikan kepada pihak-pihak terkait gitu ya. Nah, untuk Anda juga yang lagi di rumah, yang lagi beraktivitas atau yang lagi di tempat kerjanya masing-masing, juga semangat terus untuk menjalani rutinitas dan aktivitasnya di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Stay tune terus di Pro 1 pendengar, karena Halo RRI juga masih akan terus hadir untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini. Seperti yang sudah Maisa sampaikan tadi, sambil kita menunggu penelpon yang ingin bergabung bersama kita untuk menyampaikan beragam aduan yang tentu saja sudah Anda persiapkan untuk bergabung bersama kami. Langsung aja kita tunggu di via telepon 0811-688-9697. Atau Anda juga bisa langsung berkomentar di YouTube RRI Melaboh di kesempatan pagi hari ini. Atau langsung juga WhatsApp kita ya, nanti bakal Maisa bacakan ya beragam aduan-aduan yang Anda sampaikan kepada kami di program Halo RRI. Sambil kita menunggu ya komentar Anda ataupun beragam aduan-aduan yang tentu saja sudah Anda coba persiapkan tapi bingung ya mau melaporkan kemana. Nah sebenarnya memang langsung ke pihak-pihak terkait, kadang-kadang kan kita sungkan untuk menyampaikannya. Nah langsung sampaikan aduannya kepada kami, nanti kita juga akan coba akan coba berkoordinasi langsung kepada pihak-pihak terkait tersebut, baik itu untuk wilayah Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya yang menjangkau siaran RRI Program 1. Kadang-kadang kan kita ada yang ikutan telepon ternyata terputus nih. Yang mau ikut bergabung kembali langsung saja pendengar di via telepon 0811-688-9697 ya. Langsung saja untuk menyampaikan beragam aduan-aduan yang ingin Anda sampaikan kepada kami. Sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung kembali bersama kita, satu informasi juga sudah Maisa persiapkan. Nah ini juga mengenai bantuan desa. Nah tentu saja ini bantuan desa ini sering sekali ya adanya bantuan-bantuan yang diberikan kepada desa-desa. Nah apakah ini tersalurkan dengan baik atau tidak? Nah silahkan Anda bergabung bersama kami ya untuk memberikan sedikit ya informasi-informasinya. Nah jika belum banyak tersalurkan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan gitu ya. Nah nanti kita juga bakal berkoordinasi langsung kepada pihak-pihak terkait tersebut. Kenapa hal itu bisa terjadi gitu ya? Tapi sebelumnya di sini juga Maisa punya sedikit informasi mengenai Wakil Bupati Said Fadil usulkan bantuan desa ke Kemendes. Nah tentu saja Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Wakil Bupati Said Fadil SH menemui nih Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto untuk menyampaikan sejumlah usulan program bantuan pemerintah pusat bagi desa-desa di Aceh Barat tentunya. Jadi dalam pertemuan tersebut ya Menteri Desa Yandri Susanto juga menawarkan sejumlah program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Sehati atau Swasembada Ekonomi Hijau dan Pangan Terintegrasi. Bahkan Bupati Tarmizi juga mengatakan pendengar program yang ditawarkan ya dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong desa agar mampu mengembangkan potensi ekonomi masing-masing sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, selain itu juga pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melaboh, menurutnya masing-masing desa juga nantinya dapat memilih dan mengembangkan program sesuai dengan potensi serta kesiapan wilayahnya. Jika daerah telah siap ya tentu saja pembahasan juga akan dilanjutkan secara teknis bersama jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggi. Terakhir pendengar, di sini Bupati Tarmizi juga mencontohkan beberapa desa dalam satu kecamatan juga dapat menjalankan program secara bersama, bahkan baik di sektor peternakan maupun pertanian. Jadi dengan pola tersebut pun pengelolaan usaha diharapkan lebih kuat dan memiliki skala ekonomi yang lebih besar lagi. Tarmizi juga menilai keberadaan museum tersebut juga penting sebagai bagian dari upaya menjaga sejarah dan warisan perjuangan pahlawan nasional asal Aceh Barat. Nah, tentu saja di sini ya untuk membahas usulan pembangunan Museum Teuku Umar di Aceh Barat pun ya, Tarmizi juga menilai keberadaan museum tersebut penting sebagai bagian dari upaya menjaga sejarah dan warisan perjuangan pahlawan nasional asal Aceh Barat yaitu Teuku Umar. Dan terakhir pendengar, menurutnya museum tersebut juga nantinya tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, akan tetapi juga dapat menjadi pusat edukasi sejarah sekaligus destinasi wisata budaya di Aceh Barat tentunya. Itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat Maisa hadirkan di program Halo RRI. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di via telepon 0811-688-9697 langsung saja ikut bergabung bersama kami untuk menyampaikan beragam aduan-aduan yang tentu saja sudah
Anda coba persiapkan ya. Nah, yang tadi sudah coba untuk bergabung, silakan bergabung kembali pendengar, karena kita menunggu program Halo RRI ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang lagi mendengarkan RRI Programa 1, jangan kemana-mana. Selepas kita dengarkan kembali salah satu lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda, dan sambil kita menunggu penelpon-penelpon yang mau ikut bergabung bersama kita ya, masih di 0811-688-9697. Langsung saja pendengar, apapun aduan dan juga komentar, baik itu fasilitas publik ataupun juga daerah, daerah-daerah kalian yang memang belum diselesaikan bagian-bagian yang memang sudah dijanjikan gitu ya, ataupun dana-dana lain yang memang belum tersampaikan kepada yang membutuhkan gitu ya, langsung saja bisa ikut bergabung di program Halo RRI untuk pagi hari ini. Tentu saja untuk pendengar RRI Programa 1 dimanapun berada, baik itu di Aceh Barat, di Aceh Jaya, di Nagan Raya. Nah, nanti kita akan menyampaikan hal tersebut kepada pihak-pihak terkait, baik itu yang ada di Aceh Jaya maupun di Nagan Raya dan di Aceh Barat sendiri, atau wilayah yang memang menjangkau ya siaran kita, karena RRI Pro 1 ini juga bisa didengarkan ya dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Nah, tentunya nanti juga di RRI Sinabang ya, Sinabang juga bisa mendengarkan RRI Programa 1 ini. Nah, untuk itu pendengar ya, dimanapun berada, di kesempatan pagi menjelang siang ini, lagu-lagu pop Indonesia juga masih akan terus mengudara menemani pagi Anda, dan salah satu lagu juga yang berjudul Bahagia juga akan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Sebelum nantinya Meza akan hadir kembali, menghadirkan juga beberapa informasi kembali untuk Anda di program Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan.

Dan juga pemirsa dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini masih bersama Meisa. Kita masih berada di program Halo RRI yang akan terus mengudara menemani Anda. Hanya tinggal beberapa menit lagi, jadi langsung saja untuk Anda yang mau memberikan beragam aduannya ya, jangan sampai ketinggalan nih. Karena untuk program Halo RRI hanya tinggal beberapa puluh menit lagi, 10 menit lagi ya. Dan tentunya kalau Anda punya unek-unek ya di wilayah Anda tinggal, atau hal-hal yang memang belum berkenan ya dengan yang Anda lihat gitu ya, langsung saja ikut bergabung bersama kita di via telepon 0811 688 9697. Jadi untuk Anda pendengar dan juga pemirsa YouTube dimanapun berada, seperti biasa program Halo RRI akan terus ya hadir menemani Anda di setiap paginya untuk mendengarkan ya beragam aduan-aduan yang sudah Anda persiapkan. Tapi kadang-kadang ya kita tuh enggan ya untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Nah, tapi kalau misalnya Anda malu, bisa langsung WhatsApp saja. Nanti kita akan bacakan ya WhatsApp Anda. Dan yang pastinya nanti kita juga akan coba menyampaikan keluhan-keluhan Anda tersebut ya, ataupun pendapat Anda tersebut kepada pihak-pihak terkait pastinya. Nah, untuk kita pendengar ya, jangan lupa langsung saja sampaikan beragam informasi dan masalah pelayanan publik Anda yang masih belum sesuai dengan apa yang Anda terima gitu ya. Dan tentu saja kita akan mencari solusinya bersama, oke? Dan tentu saja pendengar, sambil kita menunggu juga untuk Anda bergabung bersama RRI Programa 1, Meisa juga akan coba hadirkan kembali satu informasi ya di kesempatan pagi menjelang siang ini mengenai pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Di sini DWP Persatuan Aceh Barat ya menggelar Gemar Mengaji. Nah, ini juga merupakan salah satu kegiatan yang sangat positif sekali ya yang dilakukan oleh DWP Aceh Barat ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang memang digalakkan oleh Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat yang diinformasikan Kamis 3 September 2026 kemarin menggelar Gemar Tilawah atau Tartil dan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengusung tema Semarak Maulid dalam Harmoni Tilawah dan Penguatan Kesalehan Sosial. Nah, sekaligus katanya di sini juga meluncing Rumah Amal Nusadin ya, Nusadin yang berlangsung di Aula BSI KCP Malabo. Bahkan kegiatan tersebut juga dibuka langsung oleh staf ahli bidang SDM dan keistimewaan Aceh Sekda Kap Aceh Barat yaitu Bukhari ST yang diwakili juga yang mewakili Bupati Aceh Barat maksudnya, dan dihadiri juga oleh Ibu Penasehat DWP Kabupaten Aceh Barat yang juga ketua tim penggerak PKK Kabupaten Aceh Barat yaitu Nyonya Afrinda Novalia SEMM. Selain itu juga pendengar ya, di sini Bukhari mengatakan momentum Maulid Nabi juga harus dimanfaatkan untuk kembali mengingat sekaligus mengamalkan nilai-nilai yang telah diajarkan Rasulullah SAW, terutama dalam membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. Jadi Bukhari juga menyebutkan ya, baik kehadiran Rumah Amal Nusadin yang menjadi wadah untuk menghimpun dan juga menyalurkan semangat kebaikan di tengah masyarakat, ia juga berharap pendengar ya, keberadaan Rumah Amal Nusadin ini dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari gerakan peduli sosial, khususnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pendengar. Bahkan sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Aceh Barat yaitu Zulfah Nur Syafitri Kurdi juga mengatakan Gemar Tilawah atau Tartil dan Maulid Nabi ini merupakan bagian dari upaya DWP dalam memperkuat kegiatan keagamaan sekaligus mempererat silaturahmi antar anggota. Nah, terakhir ia juga menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat program Rumah Amal Nusa DWP Aceh Barat yang merupakan salah satu program unggulan bidang sosial budaya DWP Aceh Barat. Nah, bahkan Cut Zulfah Nur juga berharap kegiatan keagamaan dan sosial ini yang dilaksanakan DWP tidak berhenti sebagai kegiatan rutin organisasi, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat tentunya.
Nah, itu dia nih pendengar ya, salah satu informasi yang kita hadirkan kembali untuk Anda. Semoga aja ya, bantuan-bantuan rumah dan juga untuk orang-orang yang membutuhkan ini ya dapat terlaksana dengan baik ya, dan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan pemberiannya juga tepat sasaran gitu ya pendengar ya. Itu dia terakhir informasi yang dapat Meza hadirkan kembali untuk Anda di program Halo RRI. Jangan lewatkan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Meza hadir kembali menemani Anda di program Indonesia Sehat. Akan ada narasumber kita juga yang nanti akan menemani kita melalui via Zoom ya. Seperti biasa di program Indonesia Sehat akan menemani kita selama lebih kurang 1 jam ke depan. Untuk program Halo RRI, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan ya acara kita, dan untuk pemirsa YouTube juga yang sudah menonton acara ini atau yang sedang menonton acara ini sekarang. Semoga aja informasi-informasi yang saya sampaikan dapat menambah informasi terbaru untuk Anda. Jika ada keluhan yang masih tersimpan ya di hati Anda, langsung sampaikan kepada kami, karena Halo RRI hadir di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat di pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo, dan untuk program Halo RRI kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat pagi menjelang siang kembali pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabo. Dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, senang dan bahagia sekali pastinya masih bersama Meza yang akan terus hadir menemani Anda kembali hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentu saja pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabo dimanapun berada, Meza juga tidak sendirian karena program Indonesia Sehat selalu hadir dengan narasumber-narasumber yang tentu saja memberikan informasi kesehatan untuk kita semua. Dan alhamdulillah kita juga dipertemukan kembali bersama narasumber kita yang tentu saja sudah tidak asing ya di indra dengar pendengar, karena untuk pagi hari ini sepertinya ibu kita ini sendirian ya. Tapi gak masalah ya Bu ya, walaupun sendiri tetap semangat gitu ya Bu Emi ya.
2: Insya Allah, tetap semangat.
1: Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Bu Emi.
2: Iya, halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ibu untuk pagi hari ini, Bu?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya, lagi disibukkan dengan
2: aktivitas. Nah, bagaimana nampak cerah, ceria,
1: iya,
2: luar biasa.
1: Alhamdulillah juga sehat hari ini ya Bu ya. Mudah-mudahan iya. Informasi-informasi yang kita berikan di hari ini juga tentunya dapat dapat memberikan edukasi untuk kita tetap hidup sehat setiap hari gitu ya Bu ya. Karena ini
2: sesuai
1: sekali nih dengan tema kita di pagi hari ini mengenai pola hidup sehat untuk kita bahagia. Benar ya Bu ya?
2: Iya.
1: Karena bahagia itu harus hidup sehat dulu gitu ya Bu ya?
2: Iya, kalau nggak sehat gimana bahagia?
1: Iya, benar sekali.
2: Pasti kan sakit kepala, sakit perut, sakitlah segala keluhan kan?
1: Iya.
2: Benar. Jadi pasti membuat kita tuh nggak bahagia.
1: Iya, karena kalau lagi sakit memang bahagia itu sedikit ditarik ya sama Allah ya Bu ya.
2: Iya. Baik. Kebahagiaan yang tertunda ya.
1: Tertunda, benar sekali. Dan pastinya pendengar Meza kenalkan sekali lagi, kita hari ini akan terus didampingi bersama Ibu Emi Hartini ya, selaku Kepala Instalasi PKRS Jutnya Din Melabo yang akan terus setia menemani kita di program Indonesia Sehat. Nah, gimana nih Bu, hal-hal yang bisa kita informasikan juga kepada pendengar di rumah ya mengenai pola hidup sehat untuk kita bahagia seperti kita sampaikan tadi Bu. Nah, nggak usah berlama-lama, kayaknya kita langsung ngobrol-ngobrol aja gitu ya Bu ya, karena waktu kita juga hanya tinggal 30 menit lagi nih.
2: Betul.
1: Iya.
2: Baik. Kita pikir hidup sehat itu dambaan setiap insan, setiap manusia ya.
1: Iya.
2: Ingin sehat, ingin tampil bahagia. Nah,
1: iya.
2: Sehat itu tentunya investasi kita untuk masa depan ya.
1: Yeah.
2: Dengan sehat kita bisa beraktivitas, bisa memenuhi kebutuhan orang-orang kita cintai, yeah. Kemudian bisa bersilaturahmi, bisa bekerja dengan baik. Nah, tanpa sehat tentu kita tidak akan bisa kita lakukan itu semua ya. Jadi sehat itu adalah invest kita untuk dari masa muda sampai dengan tua.
1: Benar sekali ya, karena hidup sehat sekarang kebahagiaan itu nanti kita rasakan pada saat tua gitu ya Bu ya.
2: Betul.
1: Karena program hidup sehat sekarang sudah banyak sekali ya kita lihat, baik itu di media sosial dan juga masyarakat kita sendiri yang sudah menggalakkan hidup sehat mulai dari olahraga yang rajin gitu ya Bu ya.
2: Pola makan juga harus diatur, kemudian kita harus pintar memilih makanan ya. Kemudian memilih bagaimana kita menjalani hidup. Nah, tentunya itu butuh semua harus kita atur ya. Tanpa kita atur itu tak akan terjadi.
1: Benar sekali ya. Yang pasti dimulai dari diri kita sendiri dulu juga ya Bu ya.
2: Dari diri kita, keluarga. Itu kan kita mulai dulu dengan diri kita. Misalnya kita bagaimana menjaga pola makan, kemudian mengatur apa sih yang harus saya makan, makanan bergizi apa, nah cukup protein tentunya, makan bergizi itu yang cukup seimbang ya, menu seimbang, ada protein.

0: ada vitamin, ada karbohidrat. Artinya, kemudian kita juga harus menghitung-hitung. Hari ini itu saya sudah makan apa? Nah, sudah minum apa? Jadi jangan berlebihan. Artinya ketika kita makan itu mungkin semua boleh kita makan, tapi jangan berlebihan.
1: Benar, ya itu yang paling penting gitu ya. Jadi
0: Ya.
1: seberapa besar nih pengaruh kita makan ataupun pola makan terhadap kesehatan dan juga kebahagiaan seseorang nih Bu, yang perlu kita ketahui
0: Ya,
1: nih Bu.
0: sangat besar ya pengaruhnya ketika seseorang itu tidak terpenuhi manu seimbang. Tentunya organ-organ tubuh juga tidak mencukupi ya, tidak tercukupi dengan agak ini ya, agak ribet ya. Tidak tercukupi dengan nilai gizi yang seharusnya kita miliki. Nah, misalnya seseorang yang sudah berusia, dia cuma makan proteinnya tidak cukup. Nah, itu akan mengurangi massa otot dia, sehingga otot-otot itu akan melemah nantinya protein ya. Otot-otot dia akan mengendor, kemudian juga terjadi pelemahan di sana-sini. Tidak kuat jalan, makanya ketika pun lansia itu harus tetap menjaga pola makan dengan benar. Nah, dari muda tentunya. Nah, bagaimana anak-anak kita dari sejak balita, sejak bayi, kita penuhi dia menu seimbang ya,
1: Ya,
0: sesuai
1: benar.
0: dengan usianya. Nah, kemudian juga perlu kita latih terus bagaimana mereka itu berolahraga, kemudian menjaga kebersihan, menjaga pola tidur. Nah, termasuk hari ini kan bagaimana kita lihat anak-anak kita kan siang jadi malam,
1: Ya,
0: malam jadi siang. Nah, itu.
1: benar.
0: Jadi itu harus diatur betul bagaimana untuk hidup sehat nanti harus diciptakan dari sekarang. Artinya
1: Ya.
0: kalau kita mau menginvest sehat nanti harus kita ciptakan dari sejak dini.
1: Sejak dini, benar.
0: Dari sejak bayi, balita, sampai dengan usia lansia.
1: Iya, benar sekali. Jadi hidup sehat itu dari sekarang, bukan nanti gitu ya,
0: Iya,
1: Bu ya.
0: bukan nanti.
1: Bukan
0: Dan
1: nanti.
0: sekarang banyak kan, aduh kenapa ya dari dulu saya nggak minum susu atau nggak makan kalsium. Ya.
1: Iya.
0: Kemudian, mungkin kita-kita aja ya. Iya ya, dari dulu kita nggak menjaga ya bagaimana mungkin pola makan kita. Nah, hari
1: Iya.
0: ini mungkin dengan banyaknya edukasi-edukasi menyadarkan kita.
1: Iya.
0: Nah, menyadarkan kita bagaimana ke depannya kita, walaupun mungkin hari ini sudah ada sakit atau apa, bagaimana memperbaiki sakit ini dan menjaga pola makan ke depannya tidak menambah rasa sakit yang sedang kita alami,
1: Iya.
0: tidak memperberat.
1: Iya, benar sekali. Yang pastinya mulailah dari sekarang walaupun agak terlambat gitu ya, Bu ya.
0: Iya,
1: Iya.
0: nggak ada istilah kata terlambat, walaupun terlambat ya.
1: Iya, benar. Yang penting ada keinginan
0: Tetap
1: aja gitu.
0: semangat.
1: Benar. Benar sekali, Bu. Nah, jadi apa saja nih, Bu, kebiasaan-kebiasaan kecil ya yang sederhana yang sering kita lakukan di rumah, yang bisa kita lakukan setiap hari di rumah ya untuk kita itu menjaga kesehatan tubuh kita setiap harinya itu seperti apa nih, Bu? Ciri-cirinya ataupun hal-hal yang bisa kita lakukan, Ibu?
0: Ya, mungkin kan kita mulai dulu dari bangun tidur ya. Nah, mungkin kita seorang Muslim bangun tidur itu coba biasakan terus mandi subuh. Kita mandi biar segar, biar seluruh tubuh kita itu menikmati air-air masuk mengalir ke seluruh tubuh kita. Kemudian minum air hangat, ya minum air hangat. Kemudian setelah sholat kita cobalah jalan pagi 15 menit atau 20 menit. Makan buah begitu pagi, pagi itu makan buah, nggak ada istilah sakit perut begitu pagi makan buah ya, tapi jangan makan yang
1: Yang
0: asam-asam ya.
1: asal-asal.
0: Iya, kemudian sarapan kita cukup sedikit, tapi ini apa, sarapan sedikit tapi ada sayur, ada protein lengkap ya.
1: Iya, benar.
0: Tidak hanya makan pagi itu kita hanya makan karbo doang, tapi tetap seimbang.
1: Iya.
0: Nah, paling tidak ada proteinnya, ada sayurnya ya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian aktivitas fisik. Nah, kemudian kita mulai beraktivitas yang lain. Mungkin silakan minum air putih. Jangan lupa satu hari itu 8 gelas. Kemudian kita harus patuh pada komunikasi tubuh. Oh, tubuh menyatakan, oh, saya harus ke kamar mandi nih, harus buang,
1: Air
0: harus
1: kecil.
0: pipis. Nah, jangan jangan tunda. Jangan kadang-kadang kita sebentar lagi lah tangguh, lagi kerja.
1: Iya,
0: Ya,
1: benar. Iya.
0: jadi harus patuh pada komunikasi tubuh terhadap kita.
1: Iya, itu sering sekali terjadi nih, Bu, menunda-nunda pipis ya. Padahal itu
0: Iya,
1: nggak boleh ya, Bu ya.
0: iya. Kemudian yang penting juga kita tetap mendoakan,
1: Iya.
0: minta minta kepada Allah. Kemudian menjalin silaturahmi, hubungan hubungan dengan manusia ya. itu juga membuat kita bahagia sehingga kemudian membuat kita itu tidak merasa sakit ketika bahagia. Itu kan ada hormon-hormon di dalam tubuh kita yang keluar untuk membuat kita, untuk menguatkan daya tahan tubuh juga. Nah, kemudian kalau kita juga berpikir harus positif. Coba kalau kita berpikir negatif, pasti banyak hal yang timbul yang tidak kita inginkan. Karena kenapa kita bernegatif terus ya? Nah, jadi semua itu harus tidak hanya dari segi makanan, tapi juga segi psikologis.
1: Benar-benar, karena itu sangat-sangat berpengaruh ya kepada mental
0: Iya,
1: kita kita
0: benar.
1: juga ya Bu ya. Selain kita menjaga fisik kita, mental kita juga harus tetap terjaga biar kita itu
0: Iya.
1: bahagia terus, jadi hidupnya sehat terus gitu ya Bu ya.
0: Iya benar.
1: Iya,
0: Ya,
1: tapi
0: agar
1: kan
0: kita hidup sehat terus ya, kita harus betul-betul menjaga.
1: Iya, nah ini ada pengaruhnya nggak sih Bu, kayak kita istirahat yang cukup, nah atau tidur yang memang ideal berapa jam dalam sehari agar tubuh kita tetap sehat. Nah ada pengaruhnya nggak Bu untuk kesehatan fisik dan juga mental kita sendiri nih Bu?
0: Sangat sangat berpengaruh. Makanya kan malam ya, malam itu kita jam 10 itu sudah tidur ya. Jam 10 kita tidur itu paling tidak 7 jam. Ya. Kemudian siang tuh istirahatkanlah tubuh sebentar. Walaupun kita merasa fit badan, tapi paling tidak rebahanlah barang 10 menit, tapi jangan terlalu lama. Kemudian tidur siang itu mungkin di saat setelah ba'da zuhur, kemudian ba'da asar jangan tidur lagi. Jadi tidurlah tepat pada waktu ya. Jadi ketika istirahat siang tuh beri jeda tubuh kita untuk istirahat sebentar.
1: Kenapa Bu kita tidak boleh lagi beristirahat di waktu setelah asar gitu Bu?
0: Kalau itu kita kaitkan dengan agama kita ya. Dalam agama itu memang kita dilarang untuk bobok setelah asar. Kalau tidak salah saya, apakah menyebabkan kepikunan atau apa ya disebut ya? Tidak bagus. Artinya di segi kesehatan tuh ada pengaruhnya. Ada pengaruh ke di segi kesehatan, membuat kita daya pikir kita agak berkurang, kemudian juga daya pikir kita melemah. Nah, sama seperti juga pola-pola mandi. Sebetulnya mandi itu ketika habis asar itu lebih bagus tidak mandi, tapi sebelum asar itu mandi karena suhu tubuh waktu itu kita lagi kurang kurang baik, kurang bagus ya, sesuai dengan suhu tubuh kita.
1: Tapi kita
0: Nah,
1: kebiasaan
0: mandi
1: mandinya jam 5
0: ya.
1: sore gitu ya, Bu ya.
0: Ya, kebiasaan kita kan habis asar mandi ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi mungkin harus kita rubah polanya. Jadi mau asar kita langsung mandi, ya kan? Cuman karena kita beraktivitas kadang-kadang ya, atau setelah, jangan juga mandi lagi maghrib setelah isya. Setelah isya, nah boleh mandi tapi tidak boleh berlama-lama. Nah, yang paling bagus lagi mandi adalah sebelum subuh.
1: Sebelum subuh, itu adalah waktu-waktu mandi yang dianjurkan ya, yang dan yang baik
0: Iya,
1: untuk
0: yang
1: kesehatan kita ya.
0: dianjurkan.
1: Baik.
0: Karena gini, memang ini menasional ya, tapi artinya apapun yang telah dianjurkan di dalam Al-Qur'an itu semua bagus untuk kesehatan kita. Nah, yang paling penting jaga kesehatan, istirahat cukup, makan buah sayur, aktivitas fisik, kemudian jaga hubungan, berpikir positif.
1: Iya, itu benar sekali ya, menjaga lingkungan, apalagi lingkungan sekitar juga ini merupakan salah
0: Ya,
1: satu hal
0: betul.
1: yang positif
0: Nah,
1: gitu ya, Bu.
0: kemudian perilaku hidup bersih sehat, karena dengan bersih itu juga membuat kita lebih sehat
1: Iya,
0: ya.
1: benar.
0: Sering-seringlah cuci tangan, jangan nanti ketika kita misalnya ke jalan ke suatu tempat, saya baru aja wudhu, nggak cuci tangan, langsung makan kue atau apa. Padahal kita nggak tahu nih, kuman-kuman di tangan kita cukup banyak tanpa kita sadari.
1: Benar.
0: Nah, nantinya menyebabkan diare, nah itu dia. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan. Dan dalam, kembali lagi dalam agama kita juga disebut kebersihan itu bagian daripada iman. Nah, itu berkaitan dengan kesehatan kita ya, berkaitan sekali dengan kesehatan kita.
1: Iya, benar sekali. Nah, jadi apa nih dampaknya jika kita tuh sering mengabaikan seperti pola makan yang sehat, terus juga jarang berolahraga, terus nggak istirahat yang cukup, yang kadang-kadang, alah nanti aja, besok aja deh kita lakukannya gitu. Itu sering sekali
0: Suka
1: kita rasakan ya, Bu.
0: menunda ya,
1: Suka menunda. Nah, itu
0: kita sering
1: seperti apa
0: menunda
1: nih?
0: ya. Ya, artinya dampak-dampak ya pastilah ya, pasti mungkin kita pada saat muda belum terasa. Misalnya kayak anak-anak kita bilang jangan bergadang nak, nanti sakit, belum belum terasa. Tapi ketika usia sudah 45 ke atas itu sudah mulai terasa, itu sudah mulai terasa apa yang kita lakukan pada saat muda mulai kita nikmati ketika kita tua. Nah, Dampaknya lagi adalah ketika kita tidak cukup tidur. Tentu
1: Iya.
0: ketika kita tidak cukup tidur, itu tubuh kita pasti kurang istirahat ya.
1: Iya.
0: Mungkin nggak connect ketika orang ngomong. Nah, kemudian apalagi pola makan tidak teratur ya. Pola makan tidak teratur, kadang-kadang kita berlebihan makan gula, berlebihan makan karbo, tentunya
1: Iya.
0: nanti kita takutkan adalah penyakit-penyakit yang tidak
1: Iya.
0: menularnya. Bisa, karena kenapa? Hari ini penyakit kita itu lebih banyak kepada penyakit degeneratif, penyakit yang tidak menular.
1: Oke.
0: Nah, seperti asam urat,
1: Oke.
0: asam lambung,
1: Iya.
0: kolesterol, gula darah, darah diabetes ya, diabetes itu kemudian darah tinggi. Nah, itu penyakit-penyakit yang tidak menular, tapi
1: Iya.
0: karena perilaku hidup kita yang berperilaku kurang sehat.
1: Kurang
0: Nah,
1: sehat, ya benar-benar.
0: sementara penyakit-penyakit ini kalau sudah kita temukan kan akan sulit
1: Iya.
0: sembuh total
1: Iya.
0: seperti kita harapkan. Nah,
1: Iya, benar.
0: ketika pola makan kita tidak teratur, tentu nanti akan timbul asam lambung, sehingga ketika asam lambung timbul, tentu akan mengganggu ya
1: Iya.
0: aktivitas kita, ya aktivitas bekerja yang pasti terganggu.
1: Iya,
0: Nah,
1: benar.
0: kemudian kalau sudah apa darah manis atau diabetes melitus,
1: Iya.
0: itu kan gula terlalu tinggi dalam tubuh kita,
1: Iya.
0: harus minum obat, harus
1: Iya.
0: suntik insulin. Nah, itu yang kita coba hindari karena
1: Hindari.
0: menjaga itu jauh lebih baik daripada kita mengobati ya.
1: Mengobati benar, benar sekali. Nah, itu sebenarnya yang harus kita terapkan ya dalam hidup kita sehari-hari ya, agar
0: Iya,
1: terus menjaga
0: benar.
1: kesehatan tuh mulai dari sekarang. Bukan hanya pemirsa saja yang lagi mendengarkan ini, tapi untuk kita juga seperti Meza juga yang kadang-kadang kita kurang istirahat, masih kurang juga mengonsumsi makanan-makanan yang sehat itu tadi, agak itu akibat aktivitas kita juga yang mungkin yang larut gitu ya Bu ya.
0: Ya,
1: Nah, kadang
0: agak sedikit lalai ya.
1: Lalai.
0: Namun kita ingatkan juga kepada pasien-pasien ini, kebetulan saya di rumah sakit nih, tentunya dari rumah sakit nih ya. Kepada pasien-pasien ramai nih, pasien lagi berobat di luar. Kita berharap juga kepada Bapak Ibu yang lagi berobat untuk tidak bersedih. Artinya ketika sudah sakit ya mari berobat. Kemudian tidak ada istilah kata terlambat seperti kita katakan tadi ya. Jadi mari berobat, ikuti anjuran dokter yang telah diberikan, obatnya berapa kali minum. Nah, kemudian kita juga berusaha memberi terus layanan-layanan terbaik buat masyarakat di sini agar mereka itu terlayani dengan baik, karena mereka berobat di sini mendapat pengobatan dengan baik, dengan pelayanan-pelayanan yang ramah, itu juga membuat mereka itu sembuh. Ya.
1: Sembuh,
0: Satu memajukan kesembuhan buat mereka.
1: Iya, ada harapan untuk sembuh gitu ya, Bu ya, dengan
0: Ya,
1: yang namanya
0: benar.
1: berobat.
0: Dan harapan itu harus tertumbuh ya, terutama dari diri, karena apapun pikiran itu salah satu yang bisa menyebabkan sakit itu bertambah. Nah, jadi bukan tidak usah dipikirkan tentang sakit, tapi difikirkan, tapi dijalani, disyukuri, dan berobat.
1: Iya, benar ya. Yang pastinya jangan takut, karena kadang-kadang kan orang-orang takut untuk memeriksa kesehatannya gitu ya. Nah, kalau misal
0: Iya.
1: ada hal-hal yang mengeluh pada tubuh Anda ya, langsung periksa ke dokter-dokter yang memang bersangkutan dengan apa yang Anda rasakan gitu ya, Bu ya. Nah,
0: Iya, karena di sini kita kan layanan-layanan sudah cukup banyak ya.
1: iya.
0: Mulai dari penyakit dalam, kalau orang ada keluhan lambung itu ada endoskopi nantinya, ada poligastro. Jadi nggak harus masyarakat ini berjalan ke tempat jauh dulu untuk mendapat layanan. Yang penting mau aja dulu mereka untuk mencari layanan. Dan mudah kan? Mudah artinya mereka bisa dapat layanan dengan gratis, dengan BPJS atau dengan JKA ya.
1: Iya, benar kan?
0: Nah,
1: Apalagi
0: jadi
1: kemarin juga baru
0: walaupun
1: saja dires
0: desil-desil
1: iya.
0: nggak mempengaruhi lah
1: Iya.
0: masyarakat Aceh berobat ya.
1: Iya, benar sekali ya. Apalagi kemarin juga Kak, baru diresmikan juga ya yang untuk jantung itu ya, pengecekan jantung.
0: Iya, betul,
1: Iya.
0: betul.
1: Aduh, ini juga sangat
0: Jadi sudah mulai pasien sudah ramai, kita lihat yang memang mereka kemarinnya tuh berobat ke ZA, tapi sudah mulai berobat di cukup di RSJND ya. Jadi sekarang tempat-tempat tidur pun terus kita tambahkan agar layanan terpenuhi.
1: Iya.
0: Nah, kita berharap tidak banyak terus masyarakat yang sakit, karena
1: Iya.
0: dengan banyak sakit berarti angka kesakitan itu bertambah tinggi.
1: Bertambah.
0: Nah, kita berharap mereka ketika memang punya keluhan silakan ke rumah sakit.
1: Iya.
0: Tapi jangan berlama-lama,
1: Iya.
0: karena kenapa? Kalau menunggu lama-lama-lama nggak periksa, akhirnya udah berat.
1: Iya.
0: Nah, mungkin kemarin itu cuma darah tinggi, tapi karena lama-lama nggak diobatin darah tinggi, lari ke jantung.
1: Oke.
0: Nah, ketika lama-lama lagi nggak diobatin, lari ke ginjal. Nah, itu. Tapi kalau sudah rusak satu organ, ayo kita pelihara, jangan sampai rusak organ yang lain.
1: Iya, itu benar sekali ya. Jadi seperti apa nih Bu cara kita agar tetap terus menjaga kesehatan kita selain hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi? Apalagi kan
0: Ya.
1: anak-anak sekarang, remaja-remaja saat ini itu sangat terpengaruh dengan makanan-makanan cepat saji ya kan? Yang
0: Iya,
1: kadang-kadang kita
0: betul.
1: sudah menghimbau jangan makan itu sering-sering dan lain sebagainya, tapi sering
0: Tapi
1: menghiraukan.
0: menurut mereka itu enak ya.
1: Iya,
0: Ya,
1: benar.
0: baik-baik Bu Zik Meza. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kalau di desa-desa sekarang sudah ada posyandu remaja. Namanya ILP ya. ILP itu posyandu terintegrasi. Semua layanan ada di sana. Mulai dari bayi, ibu hamil, balita, remaja, dan lansia. Jadi semua ada di sana. Jadi buat ibu-ibu yang memang di desa-desa tidak mungkin menjangkau ke rumah sakit atau apa, boleh periksa ke posyandu. Di sana mereka bisa cek, oh melihat anaknya agak gemuk atau obesitas ya. Nah itu cek gula. Cek gula. Jadi jangan sampai gula itu berlebihan. Cek kolesterol ya. Nah, jadi anak-anak bukan wajib dicek. Jadi ceklah secara berkala 6 bulan sekali. Nah, kita juga mungkin RRI sering ya cek 6 bulan sekali ya. Nah, jadi kita di situ tahu kita, oh saya 6 bulan lalu nggak ada kolesterol, ini sudah mulai ada. Tapi warninya apa? Berarti tidak boleh lagi. Menunya harus diatur, ya. Menunya harus diatur. Oh sudah mulai darah tinggi, berarti menu harus diatur. Tidak boleh lagi makan asin-asin, lemak-lemak. Nah, jadi ketika gula pun dijumpai, berarti nggak boleh lagi terlalu minum air manis-manis.
1: Manis.
0: Jadi cek 6 bulan sekali itu sangat penting
1: Iya,
0: secara berkala.
1: berkala.
0: Karena untuk melihat kondisi tubuh kita, untuk mengevaluasi bagaimana kondisi kesehatan kita. Nah,
1: Benar.
0: jadi buat masyarakat kita, ayo cek 6 bulan sekali itu penting. Jangan takut dengan menerima kenyataan, takut. Kadang-kadang masyarakat ini kenapa nggak mau cek? Takut nanti nampak sakitnya apa. Sebetulnya
1: Benar.
0: tidak perlu kita takutin. Nah, dengan kita tahu, kita cepat dapat
1: Iya,
0: berobat, ya.
1: menanganinya
0: Dapat
1: gitu ya, Bu.
0: mengurangi terus, kita lakukan diet, diet apa, kemudian kita lakukan pola hidup sehat terus. Jadi kalau memang, oh nggak boleh lagi banyak banyak makan nasi, kita ganti nasi dengan apa? Dengan kentang, dengan sagu, dengan jagung. Nah, oh berarti nggak boleh lagi banyak makan daging, berarti daging harus diganti dengan ikan segar, gitu.
1: Benar-benar sekali, karena dengan kita mengetahui apa penyakit kita, jadi kita bisa menjaga-jaga apa yang kita makan, gitu ya, Bu? Ya,
0: Benar,
1: agar tidak
0: benar,
1: terus
0: benar.
1: berkelanjutan dan bertambah buruk penyakitnya. Jadi,
0: Iya.
1: jadi kebahagiaan kita juga bakal berkurang, gitu ya, Bu?
0: Betul, betul, betul,
1: Baik,
0: betul.
1: nah, kita juga sudah
0: Jadi,
1: berada di ujung acara nih, Bu. Jadi, ada nggak sih tips-tipsnya, gitu ya? Nggak terasa ya, Bu? Ya.
0: iya, betul.
1: Ada nggak Bu tips-tips yang bisa disampaikan kepada pendengar di rumah dan juga pemirsa YouTube RRI Melabu untuk terus menjaga pola hidup yang sehat agar kita tetap hidup bahagia sampai kita tua nanti gitu Bu?
0: Jadi buat masyarakat kita semua, ayo lakukan pola hidup sehat. Yang pertama, cek diri, cek dulu kesehatan secara berkala. Ceknya gratis kok, ya nggak payah bayar ya. Bisa ada di desa, bisa ada di rumah sakit, bisa ada di puskesmas. Nah, kemudian jangan lupa pola hidup sehat harus diterapkan. Harus kita lihat bagaimana kita makan, apa yang kita makan harus kita hitung-hitung. Jadi jangan kalap ketika jumpa dengan makanan, jangan kalap banyak satu-satu, tapi seimbang. Oh ini lagi senang kali nih, banyak daging, makan daging banyak, jangan, tapi seimbang. Oh ini dagingnya hanya boleh 3 potong, ya makanlah 3 potong ya. Nah kemudian nasinya sebanyak apa, jadi harus kita hitung apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, coba kita hitung-hitung. Nah, sudah banyak kan masuk karbo? Kalau sudah banyak berarti kurangin karbo. Nah, kemudian jangan lupa cek secara berkala 6 bulan sekali aktivitas fisik ya, kemudian tetap menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama teman sama tetangga. Nah, kemudian bagi lansia-lansia tetap beraktivitas walaupun kakinya sakit apa, tapi tetap terus digerak-gerakkan. Nah, bagi pasien pun yang lagi sakit itu harus dilakukan pergerakan. Kalau enggak dia akan mengecil nantinya otot-ototnya. Nah, bagi lansia juga ya kuatkan biar kuat otot. Ya jalan-jalan, paling enggak jalan. Boleh juga olahraga di kursi. Nah, yang penting aktivitas fisik itu penting. Kemudian jaga pola makan, tetap berpikir positif.
1: Iya, itu yang paling penting ya, berpikir
0: Iya.
1: positif. Karena kan sebagian kita kalau udah merasa sakit ini itu di bagian tubuh sedikit gitu ya, udah berpikir hal-hal yang tidak-tidak gitu ya. Ini aku
0: Jangan mereka-reka, tapi
1: iya.
0: datang cek.
1: Cek, iya. Apalagi layanan kesehatan di rumah sakit sekarang sudah
0: Iya,
1: lengkap gitu ya, Bu,
0: betul.
1: ya.
0: Layanan sudah sangat lengkap.
1: Iya, benar sekali. Waduh, ada nggak sih harapan dan juga pesan-pesannya nih, Bu, untuk pendengar kita yang lagi mendengarkan RRI Program Masatu di Program Indonesia Sehat ini, Bu?
0: Ya, pesan-pesan kita berharap masyarakat kita terus sehat. Ayo jaga kesehatan, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Iya.
0: Karena kalau sudah mengobati, tentu organ kita sudah banyak rusak. Tapi kalaupun sudah rusak, ayo rajin berobat ya.
1: Iya.
0: Jangan tunda untuk berobat.
1: Iya,
0: Terima kasih
1: benar
0: banyak.
1: sekali ya. Dan yang pasti terima kasih banyak buat Bu Emi ya.
0: Iya. Salam sehat dari kami,
1: Iya,
0: dari
1: benar.
0: Rumah Sakit Cunyadin. Ya.
1: Iya. Salam sehat juga untuk kita semuanya yang lagi mendengarkan RRI Program Masatu dan juga pemirsa YouTube yang sedang menonton acara kita.
0: Iya.
1: Semoga kita juga selalu diberikan kesehatan ya, kebahagiaan yang lebih, karena dengan kebahagiaan kesehatan itu juga bakal menyusul gitu ya, Bu ya.
0: Iya,
1: Nah,
0: benar.
1: dan jangan lupa cek kesehatan Anda jika merasa hal-hal yang sudah mulai punya tanda-tanda ya. Jangan takut dan jangan dibiarkan gitu aja gitu ya, Bu ya.
0: Dan
1: Baik.
0: tidak ada tanda pun harus dicek. Enam
1: Harus
0: bulan
1: dicek.
0: sekali wajib check up.
1: Wajib check up ya, agar kita ketahui nih ya, apa-apa saja penyakit yang udah mulai
0: Ya.
1: muncul di tubuh kita gitu ya, Bu.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Emi, walaupun
0: Ya,
1: kita malam ini
0: sama-sama.
1: ya, untuk pagi hari ini walaupun gak hadir di studio, tetap terus mengudara juga melalui Zoom ya. Nah, yang
0: Ya,
1: pastinya
0: alhamdulillah.
1: iya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa jumpa lagi di studio, Bu, dengan informasi kesehatan lainnya. Terima
0: Ya.
1: kasih banyak Bu Emi. Selamat
0: Ya.
1: beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hapus aja deh. Itu belum ada yang lihat. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar dimanapun berada, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Berita Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo akui pertandingan perjalanan yang sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
4: Sí, estoy de acuerdo, es una obviedad que han sido superiores.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos acertando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Paul Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 50. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Calarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perrault. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga

0: Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
1: Well, obviously I need to prepare, but
0: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Marie Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2-6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
2: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janis Chen menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janis Leila menang 6-1-6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Townsend dan An Li 6-2-6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zaha Bigoli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di

0: Ed, tumbangkan wakil Korea Lenny Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Lenny dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Lenny dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Lenny mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Lenny mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Lenny dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok, dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi bentar, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Lenny dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Jazz Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas, jadi target kita karena kemarin di Porprov terakhir kita
2: Saudara sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat dan cabur non bela diri yakni atletik, panahan serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Medali di Porprov kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama.

0: melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Pendengar dimanapun berada, baru saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta tadinya untuk mengikuti Warta Berita Olahraga. Saat ini Meza akan hadir kembali menemani Anda hingga menjelang kumandang azan zuhur, dan kita lanjutkan dengan pengajian nanti di program 1. Kita juga akan merilai silong salat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Melabo. Untuk itu pendengar dimanapun berada, tetap terus bersama kami karena Kabar Aceh juga nanti akan hadir pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati lagu-lagu Pop Aceh untuk Anda, dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum.

merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan resiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapat Uan, Ujung Green, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.
3: Pro 1 Malabo, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini masih di Haba Uronyo yang masih akan terus menemani Anda di sepanjang siang hari ini. Tentu saja masih bersama Mesa yang akan coba menghadirkan beberapa informasi kembali sebelum pada pukul 12 nanti. Kita juga akan hadirkan kabar Aceh untuk Anda. Tentunya pendengar, salah satu informasi yang Mesa kutip dari rri.co.id mengenai karhutla Aceh Barat mencapai 11,5 hektar. Api 80% padam. Dan menurut informasi, kebakaran hutan dan lahan ya di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Barat hingga Kamis 3 September 2026 tercatat mencapai 11,5 hektar. Nah, tentu saja di kesempatan ini sekitar 80% titik api telah berhasil dipadamkan pendengar. Bahkan karhutla tersebar di 4 kecamatan, yaitu di Gampung Blang Berandang, Kecamatan Johan Pahlawan, dengan luas lahan terbakar sekitar 3 hektar. Sedangkan Kampung Masjid Baru, Kecamatan Samatiga, seluas 5 hektar, dan Gampung Simpang, Kecamatan KW16, sekitar 2 hektar. Disusul dengan Gampung Arun Tunong, Kecamatan Weila, sekitar 1,5 hektar. Diinformasikan BPBD Aceh Barat juga menerima informasi awal mengenai munculnya titik api pada Senin 31 Agustus 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemantauan tersebut juga melalui aplikasi Sipogi dan Lancang Kuning. Kemudian menunjukkan adanya sejumlah titik panas di Kecamatan Weila, KW16, Samatiga, dan Johan Pahlawan. Menindaklanjuti laporan tersebut pendengar, BPBD Aceh Barat juga mengerahkan tim reaksi cepat atau TRC untuk melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi terdampak. Pada Kamis 3 September 2026 kemarin, petugas juga melakukan penanganan di titik karhutla Gampung Blang Berandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Gampung Masjid Baru, Kecamatan Samatiga, serta Gampung Simpang, Kecamatan KW16. Bahkan, di sini diinformasikan pendengar, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Karhutla tersebut juga dilaporkan telah merusak vegetasi tanaman dan berpotensi mengganggu pernapasan warga di sekitar lokasi. Dalam penanganan karhutla, BPBD Aceh Barat juga mengerahkan 1 unit D-Max, 1 unit ATV, 1 unit drone, serta 2 unit mesin air dan selang. BPBD sendiri menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama di tengah kondisi angin kencang dan cuaca yang dapat memicu meluasnya kebakaran. Demikian pendengar, satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.

0: RRI Melabuh, Lam Haba Uronyo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sideralon, pendengar RRI di Pat Mantengna merumput lom getanyo dalam Haba Uronyo, berita bahasa Aceh yang kamu susun dari padupna kejadian di wilayah Melabuh ngan sekitar dengan ulun tuan Arif Rizalul.
0: Haba Uronyo.
2: Berita yang kepun, Forum Generasi Perencana Genre Aceh Barat melaksanakan kegiatan penyuluhan bersama bak para remaja sebagai upaya meningkatkan pengetahuan sekaligus mendorong remaja untuk lebih aktif dalam merencanakan masa depan. Kegiatan yang cip dilaksanakan bertempat di kantor desa Merbo, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dengan Keluarga Berencana DP3KB Kabupaten Aceh Barat, Jud Yulia Gebegah, kegiatan penyuluhanan dalam kegiatannya menghadirkan ruang bagi remaja untuk tumbuh berencana serta bekerja. Forum Genrenya Jud mendapatkan informasi dan juga menjadi wadah bak remaja untuk mengembangkan potensi serta menyusun masa depan. Kegiatan ACIT merupakan sebagai menjadi bagian dari upaya membangun generasi muda Aceh Barat yang aktif, kreatif serta memiliki perencanaan kehidupan yang lebih giat melalui edukasi serta penampingan yang sesuai dengan kebutuhan remaja. Beritanya hasil liputan Arif Rizalul.
0: Haba Uronyo.
2: Berita haba yang kedua, Majelis Pendidikan Daerah MPD Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan workshop peningkatan mutu pendidik serta tenaga kependidikan Bak Dayah Salafiyah serta Ngendiniyah Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 bertempat di Aula Capdin Kabupaten setempat. Ketua MPD Kabupaten Aceh Barat Dr. Andes Adami Umar Gepegah, workshop peningkatan mutunya pada pendidik serta tenaga kependidikan dilaksanakan selama 2 uro dari tanggal 2 hingga le September 2026 yang diikuti oleh Putpluh Perwakilan Dayah. Kegiatan CIP menghadirkan pemateri dari unsur pengelola akreditasi Dayah serta Kementerian Agama untuk memberikan penguatan bak peserta. Sebab peningkatan kapasitas manajerial mutu akreditasi dengan legalitas kelembagaan mendorong tercipta-cipta tata kelola Dayah yang semakin gerd serta memperkuat sinergi dengan Pengkab Aceh Barat dengan dinas terkait dalam pengembangan Dayah. Peningkatan mutu Dayah merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia atau SDM yang berilmu, berakhlak serta memiliki daya saing pada Dayah yang memiliki posisi strategis dalam pendidikan masyarakat Aceh. Ketua MPD Aceh Barat berharap agar para peserta JIT menerapkan hasil workshopnya bak lembaga masing-masing serta akreditasi hendak JIT dipandang sangat perlu dalam pemenuhan administrasi dan juga menjadi momentum untuk melaksanakan evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan. Beritanya hasil liputan Arif Rizalul.
0: Haba Uronyo.
1: Oh no ke manteng haba uronyo, ulun Arif Rizalul dengan Bandung kerabat kerja Petroh terima genasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bandung nedungo haba uronyo, diproduksi oleh RRI Melabuh. Terima genasi.

full informasi dan inspirasi. Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim.

صدق الله.

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Innasyaitonir rajim.

0: Baik pendengar, dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini pengajian kita cukupkan sampai di sini, karena kita juga langsung bergabung bersama Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh untuk mengikuti silang sholat Jumat langsung di kesempatan siang hari ini.
1: Pada harian pertanggal 3 September 2020. Pengeluaran pertanggal 3 September 2020 berjumlah Rp1.850.000 dan saldo akhir pertanggal 3 September 2020 berjumlah 134.709.000 rupiah. Selanjutnya, tata laksana Jumat pada hari ini tanggal 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Penempatan dengan tanggal 4 September 2026 Miladiah sebagai berikut. Yang bertindak sebagai khatib Tengku Tengku Matunis SPDI. Yang bertindak sebagai imam Ustaz Haji Abdullah Hakim LC atau UAA, dan yang bertindak sebagai muazin Tengku Irwanto SPDI.
2: Pelaksanaan sholat Jumat ini disiarkan langsung oleh
1: Republik Indonesia Melabuh pada frekuensi 97 MHz. Sesenggara
2: dan kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat
1: dengan Radio Republik Indonesia Melabuh. Demikian terdapat dimaklumi dan terima kasih.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 午。
1: أشهد أن لا

0: Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata ijal fikri di arbabil hijjah wa khatta anhu min sama'il aqli kulla hijabal min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au muhattaratiha munkashifah Nahmaduhu jalla ala al-in'am bini'matil iman wal-islam man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man haza maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabi al-hashimi al-mustafa salla alayhi allahi madam al-hijjah Ya khussu min bahril ma'ani lujaja wa alihi wa sahbihi zawil huda man syubbihu bi anjumi fil ihtida. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini khatib akan menyampaikan tentang Rasulullah teladan sepanjang zaman. Mari kita perhatikan syair orang-orang Arab terdahulu mengatakan Muhammadun basyarun laisa kal basyar lakinnahu kal yakuti bainal hajar. Kalau orang barat, mereka juga mengatakannya Muhammad is a human but not the same other human are jewel and stone. Apa artinya? Muhammad itu manusia, tapi bukan manusia biasa. Ibarat laksana batu permata dengan batu biasa. Beginilah perbedaannya antara Rasulullah SAW dengan kita. Maka sangat jauh. Walaupun sama-sama kita manusia, tapi baginda Rasulullah SAW jauh lebih mulia martabatnya. Ibarat batu intan permata, kita ini cuma batu biasa. Maka selayaknya lah kita menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai idola kita, sebagai panutan kita, contoh teladan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada dirinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh teladan yang sangat bagus. Maka ulama sufi dalam kitab Iqadul Himam bahwasanya akhlak itu membagi kepada tiga macam akhlak. Yang pertama disebut dengan hasanah. Apa itu hasanah? Bagus. Contohnya, seandainya kita hari ini sakit, lantas dikunjung oleh kawan-kawan kita, dijenguk kita oleh teman-teman dekat kita ataupun saudara-saudara kita, dibawanya gula atau buah-buahan, misalnya 1 kilo, maka nanti kedepannya kapan-kapan kawan kita atau teman kita, entah saudara kita yang sakit, kita balas pula dengan membawa 1 kilo juga. Itu bagus namanya hasanah. Yang kedua ada disebut dengan takrimah. Apa itu takrimah? Mulia. Di atas hasanah bagus tadi. Apa contohnya? Kalau kemarin kita sakit, kawan-kawan kita, teman-teman kita ataupun saudara kita menjenguk kita, membawa buah-buahan ataupun semisalnya 1 kilo, maka ketika teman-teman kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita sakit, kita bawa 2 kilo lebih daripada 1 kilo. Seandainya ketika khitan saudara kita, anak-anak teman kita, entah siapa kita, dibawanya 1 kambing untuk kita, ketika khitan anak saudara kita, kita balas, kita bawa 2 ekor kambing, itu namanya takrimah. Mulia. Yang ketiga ada disebut dengan azimah, agung. Inilah dia contoh teladan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, ketika orang lain menghina kita, maka kita balas dengan kebaikan. Itulah namanya azimah, agung namanya, di atas takrimah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah orang yang mengejek Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah kepada orang-orang yang menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilemparnya dengan kotoran unta. Ditaburnya pasir di atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilempar dengan batu sampai berdarah baginda Rasulullah. Diludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak marah baginda Rasulullah kepada orang yang meludah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 5 waktu di jalan, sering diludah oleh orang-orang kafir Yahudi. Pada suatu ketika salat asar, ternyata tidak ada yang meludah lagi. Ketika Rasulullah lewat waktu salat asar, hendak ke salat asar, Nabi terheran, kok hari ini saya tidak meludah? Kenapa hari ini saya tidak meludah? Biasanya kalau saya lewat di depan rumah ini, saya selalu diludah. Dilihatnya oleh Rasul ke rumah yang sering meludah Rasul, ternyata tidak ada terbuka jendelanya. Berjalan terus ke masjid. Sesampainya di masjid, jumpa Abu Bakar. Rasul bertanya, ya Abu Bakar, biasanya saya kalau lewat rumah si Polat, saya selalu diludah. Tapi hari ini saya tidak ada yang meludah. Kenapa Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, dia itu orang Yahudi, sudah sakit hari ini ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Kalau memang dia sakit, siap sholat asar nantinya, kita jenguk dia, kita lihat dia. Selesai sholat asar, Abu Bakar, Rasulullah dan sahabat yang lain mengambil 1 karung kurma, menjenguk si Yahudi yang sakit tadi. Ini akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut kita tiru, patut kita contoh teladani. Dan masih banyak lagi yang memang seharusnya kita teladani pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat cocok, sangat sesuai. Allah mengatakan uswatun hasanah. Sebelum lahirnya, bahkan ketika ayahandanya, ibundanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu itu dari golongan Quraisy. suku ternama dari kalangan bangsa orang-orang Arab. Abdullah dan Aminah menikah dari suku yang sangat ternama. Maka ini contoh teladan kita. Alhamdulillah, kalau mendapat dari kalangan para ulama misalnya. Tapi jangan sampai jodoh anak-anak kita dari kalangan yang tidak punya orang tuanya. Ini contoh teladan sangat bagus. Begitu juga ketika lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang nenek kakeknya Abdul Muthalib memberikan nama kepada cucunya dengan nama Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab berbondong-bondong berdatangan menjumpai Abdul Muthalib. Mereka bertanya kepada Abdul Muthalib, "Wahai Abdul Muthalib, kenapa cucu engkau namakan dengan Muhammad? Padahal kebiasaan kita selalu menamakan dengan nama kakek-kakeknya. Padahal engkau wahai Abdul Muthalib belum pernah ada di kalangan engkau bernama Muhammad. Kenapa hari ini engkau menamakan cucumu itu dengan makna Muhammad?" Apa jawab Abdul Muthalib? "Uridu an takuna mahmudan fis sama'i 'inda Allah wa mahmudan fil ardi 'inda nas." Kata Abdul Muthalib, "Aku menamai dengan Muhammad supaya terpuji di langit di sisi Allah dan terpuji pula di bumi di kalangan umat manusia." Maka Abdul Muthalib tidak sembarangan memberikan nama Muhammad tersebut. Maka nama tersebut mengandung doa. Maka ini contoh teladan sangat bagus ketika memberikan nama kepada anak atau cucu-cucu kita, supaya nama tersebut mengangkat derajat dan martabat si anak tersebut. Hadirin berbahagia jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baguslah kita mengambil contoh yang sangat mulia itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi sekarang? Anak-anak kita, adik-adik kita semuanya mengambil contoh bukan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya idola mereka masing-masing. Bahkan idola mereka orang-orang kafir. Tidak ada contoh pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpakaiannya. Bahkan hari ini malu anak-anak kita pakai kain sarung ke masjid mereka malu. Pakai kain sarung pergi ke musala, ke tempat pengajian mereka malu. Dan ini tidak patut ditiru. Maka oleh karena itu cukuplah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa selalu mengikuti jejak-jejaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Fi mahkami kitabil mubin al-ghurri al-miyamin bil-hujjati wa tadili wadihi al-mubin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: barakallahu lakum fil karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala min wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.

وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

سيدنا محمد الله يا رب.

0: 101 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, cantik.
5: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar tersisih yang sudah mengudara menemani Anda di kesempatan siang hari ini, lagu dangdut yang mengawali kebersamaan kita juga di program Pro Dangdut. Selepas kita bergabung tadinya bersama Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh untuk mengikuti selang sholat Jumat, dan untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang baru saja menunaikan ibadah salat Jumatnya, semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu Pro Dangdut untuk Anda, dan selamat menjalani rutinitas dan aktivitasnya masing-masing untuk kesempatan siang hari ini.
1: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dimanapun berada, gak terasa pastinya kebersamaan kita menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita juga harus berakhir sampai di sini. Nanti akan ada rekan meja yang lain untuk menemani Anda kembali juga di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentu saja pendengar, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Tetap terus di Pro 1 bersama kita ya, dengan program Pro Dangdut ini. Dan selamat mendengarkan kembali untuk Anda salah satu lagu darinya, Eri Susan, Muara Kasih Bunda. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa. Bersama

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti beberapa program yang telah dipandu oleh rekan Meiza di kesempatan siang hari ini. Dan juga di kesempatan siang hari ini Fadil akan memandu program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan untuk bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811 6889 6979. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Dangdut Adalah Kita.
1: Apa kabar, dengan siapa, di mana?
2: Kabar baik, dengan Herman di Kuala Namlang.
1: Mau ucapkan mau sapa Pak Herman, takutnya salah karena memang nomornya masih nomor baru Pak Herman. Nanti kita simpan
2: mana
1: ya.
2: Mana ada baru, ini dari nomor tadi lama kali ini.
1: Belum disimpan-simpan soalnya. Nanti coba Fadil simpan Pak Herman ya.
2: Okay.
1: Pak Herman, ada pantun di kesempatan siang hari ini atau mau langsung request lagu?
2: Oh, kalau panas sekarang sekali nggak ada pantun ini, kayak mana nih?
1: Boleh kita langsung ke lagu saja ya Pak Herman ya. Silakan, mau lagu apa Pak Herman?
2: Lagu Syahdu.
1: Syahdu ya. Syahdu itu dari siapa kira-kira? Rhoma Irama ya?
2: Dari Rhoma Irama.
1: Iya, ini udah kita siapkan. Apakah ada salam-salam siang hari ini? Silakan Pak Herman.
2: Salam-salamnya semua yang mendengar Pro 1 Melabuh. Terus terinci memang kepada Bung Penyiar ini. Selamat
1: Amin.
2: Selamat.
1: Amin.
2: Oke aja ya.
1: Ya, terima kasih Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Herman yang telah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan tentunya coba nanti kita akan putarkan satu lagu yang telah kita siapkan di kesempatan siang hari ini ya. Sembari ini Fadil akan siapkan aplikasinya nih. Nggak tahu nih kenapa tiba-tiba error ya. Sulit untuk bisa kita untuk putar lagu ini. Coba Fadil akan putarkan lagu yang dimintakan oleh Pak Herman terlebih dahulu. Sembari nantinya Fadil akan menyiapkan aplikasi yang biasa kita gunakan untuk program Pro Dangdut di kesempatan siang hari ini. Tetaplah bersama kami di program 1 RR Melabuhkan Hal Inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadinya baru saja kita dengarkan satu tembang Roma Irama ya, dengan Syahdu judulnya di kesempatan siang hari ini. Kita akan bergabung bagi para pendengar yang telah terhubung bersama kami di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bang Fadil. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Kak Ina, sehat?
1: Ya, kabar baik, kabar sehat. Apa, makan.
0: Bar, mau juga ditanya. Baru juga Padil tanyain, apa udah siap makan siang Kak Ina?
1: Iya.
0: Ini kayaknya udah segar nih Kak Ina, baru siap makan siang nih ya.
1: Iya, Bang Padil kan segar juga kan.
0: Belum sih Kak Ina, karena tadi karena tadi ngelihat aplikasinya tiba-tiba error kan. Ya ini
1: kenapa?
0: Karena ada tangan-tangan yang usil gitu ya. Makanya kesal tadi kan, udah semangat buka Pro Dangdut untuk siapa pendengar. Tiba-tiba kita mau buka satu aplikasi lagi yang biasa Fadil gunakan untuk Pro Dangdut tuh tiba-tiba error. Aduh, ya udah deh, putar dulu lagu Bang Herman tadi kan. Lagu Roma Irama.
1: Baru Bang Herman itu ya?
0: Baru Bang Herman. Makanya tadi untuk tidak mengecewakan para pendengar Fadil di siang hari ini, makanya Fadil instalasi aplikasi yang lain untuk bisa kita penuhi apa yang menjadi permintaan pendengar kita. Kak Ina, siang hari ini ada pantun nggak?
1: Ada sedikit.
0: Harus banyak. Nah, lanjut.
1: Ya. Daun ubi si daun singkong.
0: Cakep.
1: Yang sudah janji jangan suka bohong.
0: Nah, makanya kan, makanya Fadil nggak mau bohong sama pendengar Fadil.
1: Iya, makanya bohong, dosa kan.
0: Makanya Fadil siapkan aplikasi untuk para pendengar untuk bisa menikmati semua lagu yang para pendengar kita minta ya. Kak Ina, hari ini mau request lagu apa nih?
1: Dari Ratna Anjani ya.
0: Ratna Anjani.
1: Harapan dan Duka.
0: Anjani ya, Harapan dan Duka ya.
1: Ya, ada ketemu.
0: Lagi Fadil cari, sepertinya ada. Kalau itu aman itu
1: ya,
0: Kak Ina.
1: Ya, itu aman.
0: Aman, ya, aman.
1: Aman dulu.
0: Aman, kalau ini aman.
1: Dulu kan udah Bang Fadil putar dulu itu.
0: Ya, tapi
1: sudah lama nggak dengar, mau minta lagi. Udah jumpa belum?
0: Udah jumpa, karena memang kemarin komputernya baru di baru opname.
1: Oh iya.
0: Nah, makanya semua file-file lama itu
1: hilang. Bukan manusia aja ya.
0: Dia juga error nih Kak Ina.
1: Demam juga
0: dia Kak Ina.
1: Capek dia waktu itu. Panas mungkin ya kan.
0: Bisa jadi Kak Ina ya.
1: Iya.
0: Ada lagi Kak Ina yang mau disampaikan?
1: Iya, udah itu aja dulu ya.
0: Baik Kak Ina.
1: Nanti kita ini lagi.
0: Baik Kak Ina.
1: Ya, buat Bang Fadil sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin. Terima kasih Kak Ina.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langung di kesempatan siang hari ini yang juga telah bergabung bersama kita, dan juga kita akan menunggu penelpon selanjutnya yang akan bergabung bersama kita. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bang Fadil.
0: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar abangku, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat Bang.
0: Sehat ya?
2: Bang Fadil.
0: Sehat ya? Gimana cuaca di kampung belakang, Bang?
2: Cuaca ini cerah menyerah, panas ini.
0: Panas ya hari ini kita ya?
2: Itulah nih.
0: Semoga tidak hujan lagi, Bang ya. Tapi bagusnya itulah, hujan ya?
2: Mungkin sorenya hujan nih.
0: Sorenya hujan ya?
2: Itulah.
0: Ada pantun mereka? Silakan.
2: Lagi duduk di petang hari.
0: Cakep.
2: Di tengah hari ada lihat orang tengah menari.
0: Iya, cakep.
2: Kalau kita duduk di pinggir kali, jangan lupa kita untuk berdiri.
0: Iya.
2: Karena besok pagi kita senam pagi hari.
0: Luar biasa, pikir. Kirain tadi ujungnya, closingnya itu jangan lupa dengar RRI seperti itu ya.
2: Oh iya, nyambung juga itu.
0: Nyambung juga ya. Silakan Mbak Eka, di siang hari ini mau request lagu apa nih?
2: Jatuh bangun ya.
0: Jatuh bangun ya.
2: Itulah tuh. Udah jatuh bangun lagi dia.
0: Iya, untung enggak tertimpa tangga ya.
2: Itulah tuh.
0: Jatuh bangun itu Maggie Z.
2: Betul kali, Bang.
0: Ya, sudah kita siapkan nih Baika ya.
2: Terima kasih Bang Fadil.
0: Sama-sama Baika.
2: Selamat bertugas.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eka di kampung belakang yang telah bergabung bersama kita di kesempatan siang.

0: Ya lagunya ya.
1: Panas,
0: Panas.
1: panas, panas.
0: Kira-kira mau request, pasti request lagu Hardang nih atau lagu lain?
1: Enggak, apa ya? Nih, ada gerondong tua.
0: Berondong,
1: Ada nggak?
0: berondong tua.
1: Iya, itu lagu dandut tuh Bang Padi.
0: Si, dari Sibat ya, dari Sibat.
1: Iya, ada kan?
0: Ada dong.
1: Alhamdulillah ya Allah.
0: Sebelum Bang Fadil siapkan lagunya, siapkan dulu pantunnya dong.
1: Oh, beres itu.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo, coba, coba, coba, kirimkan pantunnya.
1: Ikan hiu melayang-layang.
0: Cakep.
1: I love you, Umi sayang. Tapi itu buat Umi sih.
0: Kira-kira didengar nggak mau Umi tuh?
1: Umi nggak ada di rumah hari ini, Bang Fadil lagi pergi beli bawang.
0: Oh, lagi belanja ya?
1: Yes.
0: Coba tanya sama Umi, berapa harga bawang hari ini? Mahal nggak kira-kira?
1: Oh, jelas mahal lah, Bang.
0: Jelas mahal ya?
1: Kena maulid kan?
0: Iya, mau
1: Dekat
0: maulid.
1: maulid, Bang, itu mahal barang.
0: Ini udah kita siapkan lagunya untuk Syarifah ya?
1: Oke, Bang Fadil. Selamat siarannya. Sampai
0: Ya,
1: tuntas. Makasih,
0: amin.
1: Bang
0: Sama-sama,
1: Fadil.
0: Syarifah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Syarifah di Drin Rampak, Bang Eka di Kampung Belakang, dan juga Kak Ina di Langung ya. Tiga lagu pilihan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini baru saja kita hadirkan 3 lagu pilihan tadinya yang telah hadir di kesempatan siang hari ini. Dan juga kita akan kembali menyapa bagi para pendengar yang bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Bang Wadi.
0: Apa kabar Pak Budi, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Gimana cuaca di Nagan Raya siang hari ini, Pak Budi?
1: Lumayan panas, Bang.
0: Panas ya?
1: Panas ya.
0: Panas. Nih, Pak Budi lagi ngapain nih siang hari ini? Lagi duduk-duduk.
1: Duduk-duduk.
0: Santai ya?
1: Iya, bisa malam kan?
0: Oh, dinas malam tadi, Pak ya?
1: Malam ya.
0: Jadi siangnya udah santai, Pak Budi ya?
1: Santai, nanti jam 5 berangkat lagi.
0: Iya. Pak Budi, kira-kira ada pantun atau mau langsung ke lagu nih? Silakan, Pak Budi.
1: Oke, Bang. Coba. Ada 3 kucing berlari, tapi tak sama dengan kucing belang.
0: Cakep.
1: Ada 3 cowok penyiar di RRI, tapi nggak seperti Bang Fadil yang aku sayang.
0: Luar biasa Pak Budi, bisa aja nih pantunnya nih.
1: Baru ketemu tadi Bang.
0: Ya?
1: Baru ditemukan itu.
0: Oh, baru ditemukan ya, langsung dibacakan pantunnya. Pak Budi ya. Silakan Pak Budi, mau lagu apa di siang hari ini Pak Budi?
1: Kemarin saya minta Via Valen kok enggak ada, Bang.
0: Kapan nih, Bang?
1: Kemarin sama Bang Wadi minta Via Valen dari Ratu Sayang itu.
0: Iya, serius? Kayaknya udah naik deh. Iya,
1: belum.
0: Oh ya sudah, kita putarkan siang hari ini ya. Via Valen ya Pak Budi ya.
1: Via Valen ya.
0: Iya. Terima kasih Pak Budi telah bergabung bersama kami. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam Bang Wadi.
0: Ada Pak Budi di Nagan Raya di kesempatan siang hari ini yang telah bergabung bersama kita. Dan Fadil akan menunggu satu penelpon selanjutnya, karena memang kita masih ada waktu sekitar 7 menit lagi ya sebelum berakhir nantinya di program Pro Dangdut. Tapi kalau memang tidak ada penelpon yang bergabung, Fadil akan siapkan satu lagu. Tapi ada nih ya, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga Pro Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Kak Endangku, sehat?
2: Sehat walafiat, alhamdulillah.
0: Gimana
2: cuacanya pun
0: panas ya?
2: Keringat.
0: Aduh, panas ya, Kak ya?
2: Panas.
0: Iya, karena memang tadi pas jam 11:30 pas mau jemput anak pulang sekolah hampir tumbang Fadil.
2: Jangan tumbang lah.
0: Karena memang panas sekali kan siang tadi. Tapi
2: kalau bahasa kita pitam ya.
0: Iya, asli kan, sampai ke rumah itu pitam, sampai ke harus minum obat lah. Pokoknya ya harus ada diinjek seperti itu ya.
2: Iya. Kalau kayak enak, kalau panas kayak gini, kalau udah terik matahari gini memang harus pakai kacamata hitam.
0: Kalau enggak silau men gitu ya.
2: Silau terus mumang. Iya, mumang memang pitam juga kayak tadi bilang. Memang sanggup tahan walaupun dibonceng Bang Pendi kan. Tapi lama-lama kan terasa mual terus
0: gitu kan ya?
2: Pusing gitu. Karena mungkin silau itu lah. Memang kayaknya kan pengaruh mata juga kan.
0: Iya Kak Endang, semoga kita terus diberikan kesehatan, kekuatan Kak Endang ya dalam menjalani kehidupan kita sehari.
2: Amin.
0: Sebelum kita masuk ke lagu, kira-kira ada pantun Kak Endang?
2: Beli roti di warung Pak Rio.
0: Cakep.
2: Rotinya nggak pakai bayar.
0: Cakep.
2: Ayo gabung di radio.
0: Cakep.
2: Bisa bercanda ria bersama penyiar.
0: Ih, luar biasa. Terima kasih Kak Endang pantunnya untuk menyemangati kami siang hari ini.
2: Cuma satu adikku, kalau subuh jangan dilewatkan.
0: Tapi Kak Endang kan kalau enggak tahu nih ya, ini apakah memang di Fadilnya atau memang di merekanya, ya kan? Ketika
2: tapi sering kena batunya ya?
0: Iya, ini kayak hari ini kena batunya kan. Biasanya kan Fadil itu enggak pakai aplikasi yang biasa penyiar yang memang pakai kan. Tapi hari ini tiba-tiba, makanya tadi pas setelah buka dengan Pak Herman, kita mau masukkan lagunya yang diminta dengan Pak Herman itu, aplikasinya error.
2: Aduh, hati emang iya tuh. Bukti dicinta ulang tiba.
0: Iya, itulah. Makanya tadi harus putar lagu Pak Herman dulu. Makanya Fadil siapkan aplikasi barunya.
2: Ini satu cerita ya, boleh dikit ya.
0: Boleh, Kak Endang.
2: Kemarin pagi kan pas, ini kan udah sering juga Kak Endang sama Bung Fadil kan. Kadang-kadang gak, aduh kecewa, lewat terus kan. Subuh tuh. Kemarin pagi kan siapa yang nyer tidak tahu, memang tidak tahu begitu buka, karena kadang kan radio memang dekat solat tu enggak jauh gitu, enggak siap solat apa langsung ke radio kan, sampai istirahat apa menunggu terang di luar tu kakak dengar ceramah dulu gitu, baru buka pintu nanti kalau itu. Habis itu kan alhamdulillah ada nih pagi ini buka lagi. Siapa yang nyer pagi ini ya? Ya Allah, semoga yang nyer pagi ini diberkahi sama Allah umurnya yang panjang, berkahi ya Allah dengan amal ibadah yang saleh. Jadi anak yang baik budi. Terus panjang doa ke Endang. Karena kita
0: habis. Enggak, karena kalau Fadil besok kita coba di besok Fadil masuk subuh. Coba kita coba besok pagi
2: ini,
0: ya.
2: Ini maaf ya, bukan masuk Endang apa.
0: Enggak apa-apa Endang.
2: Memang kan kalau pikirkan. Ya Allah, pagi ini mungkin ya Bung Fadil nih, alhamdulillah ada. Kudu-kudu ada doain lah Bung Fadil kan semoga diberkahi Allah
0: amin,
2: dan umurnya.
0: Amin, Gendang, amin.
2: Tahu siapa?
0: Kak Emma.
2: Bukan.
0: Ya?
2: Bukarno.
0: Oh, Bang Karno.
2: Memang anak mentua nih lah, mati Kak Endang.
0: Gitu tapi nggak tahu Kak Endang kebiasaan.
2: Padahal niatnya memang untuk Bung Fadil loh doanya.
0: Nggak apa-apa. Enggak apa-apa Kak Endang.
2: Ya udah enggak apa-apa.
0: Yang penting doa terbaik kan, doa terbaik.
2: Ya, alhamdulillah. Pokoknya ini pengalaman yang
0: begitu
2: ya. Terkadang itulah antara penyiar sama pendengar tuh memang kontak loh, memang enggak bisa diapain ya.
0: Betul, Kak
2: Endang. Karena kita udah bersahabat kan,
0: kayak kemarin sore kan. Kemarin sore itu kita sempat delay itu 2 menit ketika berita lintas 17. Kita komplain kenapa sih harus seperti ini kejadiannya? Kalau kosong kan kita enggak mungkin call karena programnya mereka punya kan. Makanya
2: yang jelas enggak disengaja ya,
0: tidak
2: memang
0: sengaja.
2: Enggak apa-apa, udah mengerti.
0: Semoga kayaknya besok kita uji coba lah kembali Kak Endang.
2: Insyaallah ya.
0: Iya.
2: Semoga Allah kasih manfaatnya lah.
0: Amin.
2: Kita dengar radio ini kan.
0: Amin.
2: Manfaatnya buat dunia juga akhirat. Ya,
0: amin.
2: Bu Fadil ya.
0: Iya, ini ya, lagunya.
2: Terima kasih Bro Dangdut.
0: Lagunya belum Kak Endang.
2: Lagunya belum. Ah, udahlah pilih aja salah satu. Mana aja boleh
0: buat Kak Endang
2: ya.
0: Boleh Kak Endang.
2: Iya.
0: Oke. Okay? Makasih Kak Endang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang di Rondeng yang telah bergabung bersama kita. Beliau memintakan Fadil untuk menyiapkan satu lagu pilihan di kesempatan siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Via Valen dengan Sayang untuk Pak Budi di Nagan Raya. Dan juga Kak Endang nantinya Fadil siapkan spesial ya di kesempatan siang hari ini untuk buat Kak Endang dan Bang Bendi di Rondeng.

0: RRI Melabuh, FM 97 MHz, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan tentunya hingga ke pukul 16 nanti kita akan hadirkan program musik dan informasi, sejumlah lagu-lagu pilihan, dan juga nantinya ada beberapa informasi terbaru akan kami update di dalam rangkaian perjalanan program musik dan informasi di kesempatan siang hari ini hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti bersama saya Fadil Tarmizi dalam program 1 RRI Melabuhkan Hal Inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Labu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi,

0: Pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabu mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026 Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di program Satu RRI melabuhkan hal inspirasi. Jumlah lagu-lagu buruan dan yang telah kami hadirkan untuk bisa menemani waktu istirahat siang Anda bersama kami di kesempatan siang hari ini. Dan juga telah tiba di kesempatan siang hari ini, masuk kami sore hari ini untuk kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya kami juga mengucapkan sekali lagi untuk seluruh warga Melabuh dan sekitarnya, selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat asar. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga di kesempatan sore hari ini kita telah bergabung bersama program lagu-lagu seluruh Nusantara. Dan tentunya tadinya baru saja kita hadirkan dua lagu yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara dan juga Sulawesi Utara. Dan juga serangkaian lagu dari daerah lainnya akan juga kami siapkan untuk bisa menemani waktu aktivitas sore Anda bersama kami. Dan juga di kesempatan sore hari ini kami juga nantinya akan menghadirkan prediksi cuaca untuk di wilayah Barat Selatan Aceh akan disampaikan oleh forecaster BMKG Stasiun Cina di Negara Raya. Tetaplah bersama kami di program Satu RR Melabuh, kanal inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umah, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umah mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Melabo, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan 11 September 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi, SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RRM melakukan hal inspirasi sejumlah lagu-lagu Silu Nusantara. Dan yang telah kami hadirkan untuk bisa menemani ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini bersama kami di program Satu RRM melakukan hal inspirasi. Dan tentunya untuk saat ini kita telah tiba untuk bisa bergabung bersama RRI Skor Wheel 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti warta berita Lintas Skor Wheel 17 Nusantara Aceh yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 1 Banda Aceh yang dirilai oleh seluruh stasiun Skor Wheel 17 Nusantara Aceh. Dari studio Pro 1 RRI Melabu, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang.

0: kasih pendengar. Dan peringkat berikut ini kami akan hadirkan ke ruang negara Anda lintas 17 sore penjaringan. Untuk sore hari ini dari Studio Pro 1 kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabuh, Pakengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menjajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BPS Aceh catat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi. Berita selanjutnya, harga daging ayam potong mengalami kenaikan yang signifikan di Banda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi, termasuk kebutuhan pokok rumah tangga. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan terdapat 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi kenaikan harga barang dan jasa year on year, yakni secara tahun ke tahun pada Agustus 2026, meliputi nasi dengan lauk, emas, perhiasan, beras, bensin, tomat, sigaret, kretek mesin, SKM, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, semen dan cabai merah. Sementara 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan deflasi penurunan harga barang dan jasa year on year pada Agustus 2026 antara lain bawang merah, baju muslim wanita, telur ayam ras, ikan biji nangka atau kuniran, ikan bandeng, ikan bolu, kelapa, pucuk labu, bawang putih, jeruk nipis atau limau, dan kue bolu.
2: Penyumbang utama inflasi Agustus 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,71%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut adalah beras, tomat, sigaret kretek mesin, minyak goreng, cabai merah, sigaret kretek tangan, daging ayam ras, cabai rawit, dan udang basah.
1: Agus turut mengungkapkan 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi mantuman secara bulan ke bulan pada Agustus, yakni tarif air minum pam, daging ayam ras, beras, cabai rawit, semen, telur ayam ras, kopi siap saji, nasi dengan lauk, ikan dencis, dan sate. Adapun komoditas yang memberikan andil deflasi mantuman meliputi bawang merah, cabai merah, bawang putih, bahan bakar rumah tangga, bensin, baju muslim wanita, ikan tongkol, ikan ambu-ambu, angkutan udara, dan minyak goreng. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Harga daging ayam potong mengalami kenaikan yang signifikan di Banda Aceh. Berikan berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Cut Irene.
3: Harga ayam potong di pasar tradisional Setui Banda Aceh mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kondisi ini terjadi seiring dengan keterbatasan pasokan ayam yang diterima para pedagang. Seorang pedagang, Jal, kepada RRI mengatakan, kenaikan harga ayam potong terjadi karena jumlah pasokan ayam yang terbatas.
4: Kalau sebelum bulan Agustus, kita sudah meminta ada berapa? 2 sekor, 3 sekor ada. Nah, sekarang nggak bisa diminta berapa itu. Buat kasih orang, berapa yang ada itulah yang kita jual.
3: Kondisi tersebut membuat permintaan dari pembeli harus disesuaikan dengan ketersediaan ayam. Salah satu pembeli, Uswatun Hasanah, mengeluhkan kenaikan harga membuatnya harus mengurangi jumlah ayam yang dibelinya.
5: Kalau misalnya kayak gitu, seringnya beli setengah sih, Kak, karena harganya naik.
3: Berdasarkan pantauan RRI, harga ayam potong saat ini mengalami kenaikan. Sebelumnya, harga ayam potong berada di kisaran Rp55.000 atau Rp60.000 per kilogram, namun dalam sepekan terakhir, harga ayam meningkat menjadi Rp70.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, kontributor Cut Irene Nabila melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Dari Lok Semawe Aceh Utara dikabarkan pendengar 63 peserta untuk bakat dalam audisi Bintang Radio RRI Lok Semawe 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.

0: Sebanyak 63 peserta mengikuti audisi Bintang Radio RRI Loksemawe tahun 2026. Kegiatan tersebut kemarin resmi dibuka dan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe dan di Pro 2 95,2 FM. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Loksemawe Robi Handoko dalam laporannya mengatakan, panitia menghadirkan 3 dewan juri, yakni ada Rivi, Roland, dan Vivi. Materi minus one yang digunakan peserta juga telah diterima dari Pusat Jakarta. Robi menyebutkan dari seluruh peserta akan dipilih 5 juara, kategori pria, juara 1, 2, dan 3, dan harapan 1 serta harapan 2. Dan 5 juara kategori wanita, 1, 2, 3, dan harapan 1 serta harapan 2.
1: 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2. Dan nanti yang juara satunya yang akan mengikuti seleksi selanjutnya untuk Kori Nusantara 17C. Dan mungkin hanya itu, tapi ini juga acara kita akan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe Official, TikTok, dan juga Instagram. Ya, jadi untuk hadirin mungkin keluarga yang dari Loksemawe di luar kota ini bisa menginformasikan kalau acaranya akan disiarkan secara 3 platform ini dan melalui Pro 2 RRI Loksemawe.
0: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksemawe Weni Julianti mengatakan Bintang Radio merupakan bentuk partisipasi publik. Masyarakat tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga peserta, talenta, dan bagian dari ekosistem siaran RRI.
2: Dalam menjalankan pelayanan publik, RRI melibatkan partisipasi publik, termasuk keikutsertaan masyarakat dalam siaran. Ini buktinya hari ini partisipasinya luar biasa, seperti laporan Ketua Panitia 63 calon bintang dari RRI Loksemawe. Sehingga tentu saja mendorong pengembangan ekosistem talenta dan kreativitas musik generasi muda melalui Bintang Radio, kami selenggarakan sebagai bentuk implementasi mandat LPP RRI dalam menyediakan hiburan yang sehat, membuka ruang partisipasi publik, serta mendukung pengembangan dan pelestarian budaya bangsa.
0: Menurutnya, Bintang Radio menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan potensi di bidang musik, sekaligus mendukung perkembangan musik Indonesia. Pelaksanaan audisi Bintang Radio RRI Loksemawe 2026 dengan tema Suara Kita Untuk Semua juga mendapat dukungan dari PT PIM, PLN, Lumoa, Aceh Water, dan Pertamina Arun Gas. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, akses jalan Sawang Gunci dan tebing sungai akan ditangani oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BP2JN. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR memberikan apresiasi atas langkah cepat Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN dalam merespon kerusakan infrastruktur pasca bencana di daerah tersebut. Kolaborasi lintas instansi ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat pemulihan akses jalan dan penanganan tebing sungai, khususnya penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan dan tebing sungai di Desa Reseh Tuneng, Reseh Baru dan Reseh Tengah, Kecamatan Sawang yang putus akibat diterjang banjir pada akhir tahun 2025 yang lalu. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Jafar, menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak BWS dan BP2JN yang langsung turun ke lapangan sejak awal terjadinya bencana. Kondisi kerusakan yang cukup parah serta terjadinya banjir susulan sempat mengganggu upaya pemulihan yang telah dilakukan sebelumnya. Akses masyarakat masih membutuhkan perhatian khusus. Dengan kolaborasi BWS dan BP2JN, pemulihan ini diharapkan bisa cepat terrealisasi.
2: Kita selaku pemerintah daerah tentu sangat berterima kasih atas respon cepat dari pihak BWS, kemudian juga dari BP2JN yang mulai awal bencana telah melakukan pemulihan, terutama di pemulihan ruas jalan. Namun karena kondisi kerusakan yang sangat parah sehingga di sini juga terjadi banjir-banjir susulan, sehingga yang telah dilakukan mungkin ada terjadi kerusakan kembali, sehingga akses masyarakat ini masih membutuhkan perhatian khusus.
1: Jafar menambahkan bahwa untuk jangka panjang atau tahap rehab rekon diperlukan perintahan dan desain yang matang. Hal ini mengingat adanya ruas jalan, tebing sungai hingga lahan milik warga yang mengalami kerusakan berat akibat tergurus arus. Selain penanganan di kawasan Sawang, sejumlah titik infrastruktur lain juga sedang dalam proses penanganan darurat maupun permanen, meliputi jalur Sawang Gunci sedang dalam tahap pelaksanaan perbaikan oleh BP2JN, penanganan tebing oleh Dinas Pengairan Aceh tengah dilakukan penanganan tebing menggunakan bronjong dan jembatan permanen. Saat ini pihak BPJN telah merencanakan pembangunan jembatan permanen untuk menyokong mobilitas warga. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Mendengar dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melaboh. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kabupaten Aceh Barat perkuat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga berisiko stunting. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Arif Rizalul.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga yang berisiko stunting itu. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan secara bertahap dengan menyasar keluarga berisiko stunting di 12 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Sekretaris Dinas DP3AKB Kabupaten Aceh Barat, Cud Hasanuddin, mengatakan dengan kegiatan penyuluhan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia di bawah 2 tahun, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau bayi di bawah usia 2 tahun. Melalui kegiatan ini diharapkan keluarga berisiko stunting dapat lebih memahami upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan gizi pada bayi dan balita, sebab pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak. DP3AKB Kabupaten Aceh Barat berharap agar pengetahuan dan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pola pengasuh yang tepat semakin meningkat dan dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ia juga berharap agar peran tim penamping keluarga atau TPK memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pencegahan stunting di tingkat desa, sehingga diharapkan mampu memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada keluarga yang membutuhkan pendampingan, sebab TPK merupakan garda terdepan di desa yang mempunyai kapasitas dalam melakukan pembinaan kepada keluarga yang beresiko stunting di desanya masing-masing. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dari Takengon, pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues bersama Perum Bulog salurkan 552 ton bantuan pangan kepada penerima manfaat masing-masing mendapatkan 30 kg beras. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 kepada masyarakat penerima manfaat. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di kantor pengulu Kota Blangkejeren. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengapresiasi sinergi Perum Bulog dengan pemerintah daerah dalam memastikan bantuan pangan diterima masyarakat yang berhak. Ia menyebutkan sebanyak 18.405 kepala keluarga di Gayo Lues tercatat sebagai penerima manfaat pangan tahun 2026. Penerima bantuan tersebut tersebar di seluruh desa dengan menerima 30 kg beras per kakak. Penyaluran diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah daerah Gayo Lues berencana menertibkan dan menata kembali pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan untuk mempercantik kawasan kota Blangkejeren agar lebih rapi dan nyaman. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Alfi Saharin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berencana menata kawasan pusat kota Blangkejeren agar lebih rapi dan nyaman, salah satunya dengan menertibkan pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengatakan penataan tersebut dilakukan untuk memberikan ruang yang nyaman bagi pejalan kaki sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang melintas di kawasan pusat kota. Menurutnya, kondisi kota yang tertata dan nyaman dapat meningkatkan kunjungan masyarakat. Hal itu diharapkan turut mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
5: Artinya, mainnya kita ini mendapatkan hak dan ada hak ada kewajiban. Hak Tuhan, hak Tuhan kita punya hak untuk berdagang di seputaran kota. Tetapi masyarakat lain juga dia punya hak untuk berjalan kaki dengan nyaman di kota. Ketika kota kita nyaman, tentu masyarakat akan banyak berkunjung.
4: Suhaidi menegaskan, penataan bukan berarti memindahkan pusat kota Blangkejeren. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues akan melakukan pembenahan secara bertahap, termasuk pengecatan serta penambahan lampu taman untuk memperindah kawasan kota. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Informasi dari Sabang, mendengar, ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa SD Negeri 23 Sabang, Batesok, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal internet belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan rekan Diah Novritaria.
7: Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Gampung Batesuk, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Kondisi ini membuat siswa harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet, terutama untuk mencari materi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Sri Erliati mengatakan kehadiran Starlink sejak awal membantu memperbaiki akses internet di sekolah. sekolah. Namun jangkauan sinyal belum merata dan pada kondisi cuaca tertentu koneksi dapat menjadi tidak stabil. Sekolah kemudian menambah 2 router serta mempertimbangkan penambahan 1 unit lagi untuk menjangkau area yang masih lemah sinyal. Keterbatasan jaringan tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga membuat sekolah harus menyesuaikan cara pemberian materi kepada siswa.
8: Untuk mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa kumpul kembali ke sekolah untuk mencari. Karena kalau untuk di rumah, itu memang yang pertama faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.
7: Bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah, sekolah memberikan materi secara tertulis. Sedangkan untuk siswa yang memiliki akses internet, informasi pembelajaran dapat disampaikan melalui grup WhatsApp. Kondisi ini juga dirasakan langsung oleh siswa yang harus mencari titik tertentu di sekolah untuk mendapatkan sinyal. Salah seorang siswi, Hafifah Adila, mengaku keterbatasan sinyal membuat dirinya dan teman-temannya harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet.
9: Ya, biasanya kalau ingin mencari sesuatu ya harus ke satu titik yang ada jaringannya. Mungkin lab, karena kan di sini kan turun ya ke bawah dari sana ya, makanya mungkin sinyalnya agak itu sedikit lelet.
7: Pihak sekolah mengaku telah berulang kali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan jaringan. Sri Erliati berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan jaringan internet di Bateso dan wilayah sekitarnya agar akses informasi dan pembelajaran bagi siswa dapat berjalan lebih optimal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia, Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Pendengar Subulus Salam, target jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Juprianto.
10: Pemerintah Kota Subulus Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Subulus Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Subulus Salam Haji Rashid Bancin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Subulus Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Subulus Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Subulus Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

0: 97.7 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti warta berita lintas sekuruh 17 Nusantara Aceh di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini hingga ke pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan hadirkan program musik dan informasi ya. Lagu-lagu pilihan telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu sore Anda ya. Yang baik lagi di rumah, lagi nyeruput kopi, lagi santai dan canda bareng bersama keluarga, dan juga yang sedang melakukan perjalanan untuk menikmati berakhir pekan di awal September hari ini, kami ucapkan selamat sore dan terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz kanal inspirasi.

0: Alhamdulillah, kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RR Malabo, kanal inspirasi. Tentunya dengan lagu-lagu hiburan tentunya telah bisa menemani waktu sore Anda bersama kami di program 1 RR Malabo, kanal inspirasi, hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini, sembari nantinya kita akan menunggu waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, yang mana pada sore hari ini azan kumandang maghrib akan berkumandang pada pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat. Serangkaian lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, menemani aktivitas sore Anda bersama kami di wilayah perkotaan dan juga yang lagi di rumah dan juga yang sedang melakukan perjalanan di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan selamat sore dan tetaplah bersama kami di program 1 RR Melabuhkan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero Hutan Gunung Labo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasa Hara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini telah tiba untuk waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Tentunya dari studio Pro 1 RR Melabuh, kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah salat maghrib. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya nantinya setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, kita akan langsung bergabung bersama RRI Pro TV Jakarta. Dan tentunya telah usai perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi, yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 14 hingga ke pukul 19 nanti. Dan Fadil bersama petugas yang bertugas di lintas Depa 3 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program Satu Era Melabuhkan Al Inspirasi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

diriwayatkan oleh Ad-Dailami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amanat itu mendatangkan rizki, sedangkan khianat itu mendatangkan kemiskinan. Rizki dan kemiskinan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah rizki dan kemiskinan yang hakiki, yang kadang-kadang tidak bisa diukur dengan wujud materi. Bahkan secara materi, si pemegang amanah itu keadaannya biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin menyedihkan. Tetapi secara non-materi, kebahagiaannya jauh melebihi orang yang berlimpah harta. Inilah kekayaan atau rizki yang sesungguhnya. Boleh jadi si pengkhianat secara materi memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, tetapi secara non-materi, batinnya sesungguhnya gelisah, melebihi kegelisahan orang miskin papa. Inilah sejatinya kemiskinan sesungguhnya. Sedangkan di akhirat sudah pasti para pemegang amanah menjadi golongan yang beruntung dan para pengkhianat menjadi golongan yang merugi. Oleh karenanya, bergembiralah para pemegang amanah, karena merekalah sesungguhnya golongan manusia yang paling beruntung.

0: bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin.
2: 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. 5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara, penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini
1: between
5: kita dapat
1: membangun Indonesia
5: langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang
1: to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri, saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Mbak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan define sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cili Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219, dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Jadi kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman.
20: Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi, itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
21: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
5: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, perannya baik. Nah, jangan itu salah petani.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
8: By players, you know, we had a very hard result preseason. We didn't play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
7: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malang. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu

0: evangelism. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Malabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda malam hari ini di edisi Jumat 4 September 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas hari ini dengan baik. Tanpa terasa pendengar, kita sudah memasuki di tanggal 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pendengar, kami akan lanjutkan program Lintas Malabuh Malam setelah tadi Anda dengarkan berbagai informasi melalui Pro3 RRI Jakarta dalam Warta Berita di Indonesia Menyapa Malam. Di antaranya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda menantikan azan Isya wilayah Malabuh dan sekitarnya pukul 19.52. Kami informasikan juga waktu azan Isya wilayah Cibaradaya pukul 19.49, wilayah Cijaya pukul 19.54, kemudian wilayah Nagan Raya pukul 19.51, dan wilayah Semeluh atau Kota Sinabang azan Isya berkumandang pukul 19.50. Kemudian nanti pendengar, kami akan hadirkan sandiwara radio menemani Anda menuju musik dan informasi untuk Anda. Tepat pukul 21 nanti kita akan lanjutkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Seperti biasa, nanti kami ajak Anda untuk ikut serta bersama kami yang ingin bertitip salam, menyapa teman, keluarga dan sahabat Anda, tentunya di line telepon 0811-6889-697. Setelah itu mendengar, barangkali ya, mata acara yang mungkin ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan gitu ya. Dinyanyi lewat telepon di udara seperti biasa, nyantel di udara. Kami ajak juga nanti buat teman-teman yang punya hobi bernyanyi, punya bakat, kemudian juga punya talenta bernyanyi ya. Gunakan kesempatan ini, bisa ikut serta nanti di line telepon 0811-6889-697 dari pukul 22 hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

Rasulullah bersabda, "Perbedaan faham yang terjadi pada umatku adalah rahmat." Demikian seperti yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Pada kenyataannya, perbedaan faham sering menimbulkan perselisihan dan bahkan perpecahan. Sehingga ada seseorang bertanya, apakah itu merupakan rahmat atau sebaliknya? Bila diteliti lebih jauh, sebenarnya tidak semua perbedaan faham atau khilafiyah itu membawa perpecahan. Banyak pula yang membawa perkembangan positif dalam dunia ilmu serta menjadi perekat persatuan. Masalah khilafiyah memang dapat menimbulkan perpecahan bila hal itu dipertentangkan dan ada yang merasa dirinya paling benar. Sebaliknya, khilafiyah itu dapat menjadi rahmat bila hal itu dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan dinamika ilmu dan amal yang positif, serta diikuti dengan semangat persaudaraan yang tinggi.

buku Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali diceritakan, suatu hari Ali bin Abi Thalib ditanya oleh 10 orang Khawarij tentang keutamaan dan perbedaan antara ilmu dan harta. Beliau menjawab bahwa ilmu lebih utama daripada harta, karena ilmu pusaka para nabi, sedangkan harta pusaka Karun, Sadat, Fir'aun, dan lain-lain. Ilmu itu menjagamu, sedangkan harta malah engkau yang menjaganya. Ilmu diberikan kepada orang malah bertambah, sedangkan harta diberikan malah berkurang. Pemilik harta disebut dengan nama kikir dan buruk, sedangkan ilmu disebut dengan nama keagungan dan kemuliaan. Harta perlu dijaga dari pencuri, sedangkan ilmu tidak perlu dijaga. Di akhirat, pemilik harta akan dihisab, sedangkan pemilik ilmu mendapat syafaat. Harta akan hancur karena lamanya ditimbun zaman, sedangkan ilmu tidak akan rusak walaupun ditimbun zaman. Harta membuat hati seseorang menjadi keras, sedangkan ilmu membuat hati orang menjadi bercahaya. Pemilik harta bisa mengaku menjadi Tuhan akibat harta yang dimilikinya, sedangkan pemilik ilmu justru mengaku sebagai hamba karena ilmunya. Sungguh utama sekali orang yang berilmu. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang diberi ilmu luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu, Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya, tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju al-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyit min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
1: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
0: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
1: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong? Malah mereka menyolong harta benda kita.
0: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
2: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Malam semakin dingin. Aku nikmati perjalananku mudik ke kampung halaman untuk bertemu dan merawat bapak yang sudah sakit-sakitan. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Dan sebenarnya aku sudah berkeluarga. Aku terpaksa meninggalkan istri dan anakku sementara hanya untuk merawat bapak. Untungnya istriku seorang pegawai negeri. Dan aku pengangguran karena baru saja di PHK. Menyedihkan. Namun inilah hidup. Alurnya tidak bisa tertebak. Aku hanya menjalaninya saja.

0: Iya bu, aku baru sampai di stasiun Jember. Setelah ini dijemput kok sama Yuni. Ya nanti aku kabari lagi lah ya setelah sampai rumah bapak. Assalamualaikum.
1: Mas, mas eh, mas, sini. Aku di sebelah sini mas, mas.
0: Oh iya, ya Yun, aku tak kesana.
1: Bagaimana di perjalanan tadi? Mabuk ora?
0: Oh, naik kereta api kok. Mabuk opo? Ya nggak akan mabuk lah.
1: Lah, mas katanya lek mabuk biasanya naik apa sampean? Bis ya?
0: Iya, aku mabuknya itu lek naik bus Yun.
1: Mas, wis mangan durung sampean?
0: Belum, aku belum makan Yun.
1: Ya wes, ayo makan dulu di soto sidem kesukaanmu mas.
0: Loh, warung soto itu masih buka ta? Yang dari aku kecil dulu?
1: Iya, ya masih toh, tambah ruame sekarang.
0: Ya wes, ayo ayo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Kusno, itu kamu nak?
0: Iya pak, ini Kusno.
1: Ya Allah le, Kusno, bapak kangen le sama kamu. Sekarang kamu sudah pulang kembali.
2: Iya, itu loh, anak kesayangan bapaknya sudah pulang ke rumah. Nah, nanti Yuni sama Mas Kusno bergantian jaga bapak ya.
1: Iya, Dok. Kusno, apa kabarmu, nak? Bagaimana pekerjaanmu?
0: Pekerjaanku, itu...
2: Pak, Mas Kusno masih pergantian shift bulanan bekerja. Jadi, masih bisa di sini untuk jaga bapak.
1: Shift bulanan kerja? Apa itu?
2: Jadi pak, perusahaan Mas Kus bekerja itu membagi dua bagian karyawan untuk dipekerjakan di waktu yang berbeda, secara bergantian gitu loh pak.
1: Benar itu le?
0: Ya pak, benar pak.
1: Ya syukurlah le. Bapak sering mendengar Yuni cerita kalau banyak karyawan yang dipecat.
2: Iya pak. Tapi untungnya Mas Kus ini tidak, alhamdulillah lah.
0: Bapak, ini sudah larut malam. Ada baiknya bapak tidur ya. Istirahat. Kita sambung ngobrolannya besok pagi.
1: iya le. Kamu juga istirahat ya. Sudah disiapkan kamarnya Yun.
2: Sampun pak, sudah Yuni siapkan. Ayo Mas Kus.
0: Ayo Yun. Yun, kenapa kamu berbohong kepada bapak terkait pekerjaanku? Padahal aku kan sudah di PHK.
2: Mas Kus, bapak itu lagi sakit. Bapak dari riwayat sakit jantung. Coba Mas Kus mikir, apa yang terjadi seandainya kalau dia itu tahu kamu sudah tidak bekerja sama sekali?
0: Iya, tapi kan tidak dengan berbohong. Yang kamu sudah sampaikan ke bapak bakal lebih menyakitkan kalau bapak nantinya tahu yang sebenarnya.
2: Sudah mas, tenang aja. Bapak tidak akan tahu sampai sejauh itu. Iya sudah mas. Mas kok sekarang istirahat saja. Mandi, lalu tidurlah. Kalau mas masih lapar, aku tadi sudah menyiapkan makanan beku di kulkas dan nasi yang sudah ada di dapur.
0: Ya, sudahlah.
2: Ya wes mas, aku pulang dulu. Suami dan anak-anakku sudah menunggu di rumah.

0: Akbar. Tahiyatul mubarakat salawat taibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, sakit. Sesak dadaku. Aduh, sesak.
0: Ah, itu kayak suara bapak. Sepertinya bapak mengerang kesakitan.
1: Gus. Gus. Tolong, Gus. Gus.
2: Bapak. Ya Allah, bapak. Bapak kenapa, Pak?
1: Aduh, aduh, Gus. Dadaku sakit. Sesak sekali.
0: Kita ke rumah sakit sekarang ya, Pak ya. Kita ke rumah sakit sekarang.

0: Halo, Yun?
1: Iya, halo Mas.
0: Bapak Yun, Bapak masuk IGD. Tadi sesak nafas. Aku larikan ke rumah sakit.
1: Ya Allah, Mas, sepurane aku nggak bisa ke sana sekarang ya Mas ya. Anakku di rumah sendirian. Ayahnya dinas shift malam. Aduh, gimana kalau sementara Mas kos dulu ya? Besok pagi aku tak ke rumah sakit ya Mas ya.
0: Iya, Yun, iya, paham, aku paham. Ya Allah, sudah hampir satu bulan Bapak keluar masuk rumah sakit. Hamba sungguh tidak berdaya apapun untuk membuat Bapak kembali sediakala. Di sisi lain, hamba tidak mungkin bisa menjaga Bapak selamanya. Istri dan anak-anak hamba membutuhkan biaya. Ya Allah, bantulah hamba keluar dari permasalahan ini. Begitu pelik hal yang hamba hadapi, ya Allah.

0: Mas Kos, kok melamun?
1: Yun, aku boleh cerita ke kamu?
0: Iya, Mas. Apa yang mau kamu ceritakan? Nampaknya itu sangat menjadi beban untukmu, Mas.
1: Aku kayaknya nggak bisa bertahan lama di sini untuk jaga bapak, Yun. Aku sama keluarga aku kan butuh rezeki lain untuk nyambung hidup. Kemarin istriku telepon. Dia ngomong kalau anak-anakku butuh biaya buat masuk SMA, Yun. Terus istriku kan gak punya tabungan yang cukup buat itu. Sementara selama ini aku jaga bapak sakit. Aku gak mendapatkan pemasukan sama sekali loh.
0: Sebentar. Mas, lantas maksud Mas aku harus menjaga bapak seorang diri begitu? Tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Anaknya di sini.

0: kemudian hidup apapun yang aku alami. Ke siapapun juga, bahkan ke kakak kandungku sendiri, Mas.
1: Yun, aku sedang ada di posisi yang sangat sulit. Istriku ngancam cerai, Yun. Kalau aku gak mampu memberikan nafkah yang cukup.
0: Apa semua harus dikorbankan dan dibebankan padaku saja, Mas? Aku tanya, apa semua ini menjadi tanggung jawabku saja?
1: Tapi aku benar-benar gak bisa, Yun. Untuk selamanya menjaga bapak, gak bisa aku, Yun.
0: Baik, baik. Kalau sama-sama kita egois, aku pun juga sama, Mas. Seharusnya Mas tahu, istri Mas enak, masih pegawai negeri. Sedangkan aku, Mas, aku hanya ibu rumah tangga yang menggantungkan kehidupanku pada suamiku saja.
1: Yun.
0: Baik. Kalau memang Mas Kus tidak mau merawat bapak, aku yang akan merawat bapak. Tapi aku minta, jika sewaktu-waktu bapak meninggal, semua harta warisannya jatuh padaku.
1: Yun, sudah gila kamu. Bapak masih hidup dan bernafas, kau sudah menghitung warisan. Apa ini adik yang selama ini aku kenal?
0: Mas, sekarang Mas tanya sama diri Mas sendiri. Anak macam apa yang sama sekali tidak pernah menjenguk orang tuanya, yang menyekolahkannya hingga tinggi? Anak macam apa kamu, Mas? Kamu lihat aku. Apa yang aku dapatkan? Apa? Tidak ada. Tidak ada yang peduli pada keberadaan anak kedua seperti aku.
1: Ingat ya, aku gak mau memberikan semua harta bapak ke kamu.
0: Lihat kan, Mas sama saja. Mas tidak mau berkorban, tapi hanya mau menerima kondisi yang nyaman. Tapi aku akan tetap pada keputusanku, Mas. Jika Mas memaksa harta warisan itu dibagi, maka Mas juga harus ada di sini menjaga bapak.

Pendengar, itu dia lagu yang dihadirkan oleh salah seorang penyanyi yang ikut dalam ajang pencari bakat begitu. Tentunya di kesempatan malam hari ini, baru saja tadi kita dengarkan drama radio dengan judul Pertikaian di Ujung Senja, produksi RRI Jember. Baik pendengar, kami lanjutkan lagu pengantar aktivitas malam hari ini untuk Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasih Anda masih bersama Pro Satir RRI melabuhkan kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Mendengar lagu yang dihadirkan dari Leto ya, yang dipopulerkan oleh Leto, Sandara Hati, kali ini di cover ya Darungka begitu. Dan pendengar, sesaat lagi nanti setelah beberapa selingan dan juga lagu, kami akan lanjutkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu seperti biasa. Nanti Anda bisa ikut bertitip salam dan juga bisa menyapa teman dan keluarga Anda. Tetaplah bersama kami.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Ternyata memang salah instrumen tadi ya. Oke, belum waktunya ya program nyantel. Kita ke ruang rindu terlebih dahulu ya. Kita langsung saja buka kesempatan pendengar kita, udah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Waalaikumsalam, Bang.
0: Iya, apa kabar, Vali?
1: Alhamdulillah sehat. Abang, gimana kabarnya?
0: Sehat juga, alhamdulillah. Di Langka gimana nih, panas?
1: Panas kali, Bang. Cuman panas, redup gitu tadi.
0: Iya. Memang hari ini panasnya nggak maksimal. Artinya memang masih cerah berawan lah begitu ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Keluarga sehat semua ya, Vali ya?
1: Alhamdulillah sehat. Tapi kalau malam ini cerah nampaknya, Bang.
0: Kalau di Langka udah ada maulid di sana beberapa waktu ini?
1: Maulid belum ada, Bang.
0: Belum ya. Oke, mungkin agendanya nanti ya. Karena kan maulid ini ada 3 bulan waktunya ya. Ada maulid awal, tengah, dan akhir gitu ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, baik. Pali, silakan mau request lagu yang mana?
1: Saya minta lagu lama ini, Bang.
0: Boleh, Pali, silakan.
1: Yang lagunya Rahmat Kartolo.
0: Oh, Rahmat Kartolo. Oke, judulnya.
1: Judulnya Patah Hati, Bang.
0: Oh ya, Patah Hati gitu ya.
1: Iya,
0: oke,
1: Bang.
0: Nanti nyanyi ya.
1: Boleh, Bang, boleh.
0: Insya Allah ya, nanti kita cari lagunya. Mau kirim salam buat siapa, silakan.
1: Salamnya buat Bang Odot, ya kan.
0: Iya.
1: Buat yang lain-lain, buat sahabat-sahabat yang lain, yang tempat yang mana ya.
0: Pokoknya ya, teman-teman kita yang lagi dengar ya.
1: Iya, Iman, ya kan.
0: Oke.
1: Ya semua lah, Bang. Semoga sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki.
0: Oke, amin.
1: Buat Abang, semoga sukses. Cuman Abang suaranya kok rada-rada apa, Bang?
0: Rada-rada kayak ini ya, sengau gitu ya.
1: Pilek apa kayak mana? Iya. Mungkin karena pengaruh cuaca ya, Bang.
0: Bisa jadi sih pengaruh cuaca. Tapi tetap semangat lah gitu ya.
1: Semangat, Bang, semangat. Amin. Dan jaga kesehatan, Bang ya.
0: Makasih udah diingatkan.
1: Iya.
0: Balik.
1: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar ada Pak Ali di Langka ya. Pendengar kita yang udah merequest lagu dari Rahmat Kartolo ya. Oke, lagu lama ini. Patah hati ya gitu ya. Nanti kita dengerin lagunya. Saya terima lagi penelpon berikutnya sudah ada di belakang Pak Ali. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Pak Rahmat ya?
1: Sehat.
0: Pak Rahmat gimana nih di cuaca di Riau?
1: Cuaca mendung-mendung gitu.
0: Panas gitu. Oh, jadi kayaknya sama juga, hampir sama kayak di Melabu. Enggak hujan, cuman panas, ada mendung gitu ya, ada berawan. Tapi kalau di Melabu cerah berawan sih hari ini gitu. Baik, Pak Rahmat silakan mau request lagu yang mana?
1: Lagunya lagu apa namanya?
0: Ayo.
1: Lagu Ahmad Jais.
0: Oh, Ahmad Jais. Oke, judulnya.
1: Judulnya
0: apa? Apa?
1: Renungkanlah. Enggak, bila aku kenang ku renung.
0: Oh, bila ku kenang ku renung ya. Oke, baik, nanti kita putar lagunya
1: ya. Ya, oke.
0: Baik. Makasih banyak nih Pak Rahmat, salam buat keluarga di Riau.
1: Ya, oke. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat.

0: dengar itu dia lagu yang dipersembahkan oleh Ahmad Jais almarhum ya, dengan harapan kecewa judulnya, lagu yang di request sama Pak Rahmat yang ada di Riau ya. Baik, saya terima kembali penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Oke, baik. Gimana kabar nih Kak Endang?
1: Alhamdulillah, kabarnya ceria. Alhamdulillah, kabarnya bahagia.
0: Oh, waduh, alhamdulillah bahagia. Oh, ini bahagia karena ada Bang Effendi nih.
1: Gak tahu.
0: Iyalah, kalau gak ada Bang Effendi mana mau bahagia kan? Gimana
1: bisa
0: nih?
1: Bisa juga bahagia.
0: Oh, bisa
1: semuanya
0: juga.
1: Disyukuri ya kan?
0: Beda bahagianya kan?
1: Sendiri itu bukan berarti sepi.
0: Iya betul memang. Tapi kalau berdua lebih rame kan?
1: Iya.
0: Oke, gimana nih cuaca di Runding? Panas juga?
1: Panas-panas agak seberapa sih.
0: Gak seberapa.
1: Tapi lumayan-lumayan lah.
0: Iya, hari ini emang gak seberapa. Maksudnya gak sepanas kemarin-kemarin ya.
1: Ya, karena habis diguyur hujan waktu malam itu ya.
0: Iya,
1: alhamdulillah.
0: Walaupun tidak
1: sejuk
0: lama
1: ya sampai hari ini.
0: Tapi sejuknya ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Karena daerah lain kita dapat info ada juga sebagian hujan begitu, tapi ada juga sebagian daerah yang masih memang enggak hujan-hujan ya.
1: Hujannya ya. Kalau tahun kemarin Cak Enang kan sempat sering sumur kan?
0: Iya ya.
1: Masih teringat ya, bulan 8 Agustus.
0: 8 Agustus tahun kemarin ya, tahun 2005 ya.
1: Oh iya. Kan El Nino juga tuh di puncak El Nino kan. Kena Cak Endang.
0: Betul.
1: Tapi alhamdulillah Allah dengar doa Cak Endang, jangan kering lagi sumurnya.
0: Iya. Iya.
1: Harus beli air kan.
0: Ya oke. Okay. Baik Cak Endang, silakan nih request lagu apa?
1: Aku bukan bola pingpong.
0: Oh, terus jadiin apa nih?
1: Aku bola kasti kali pingpong ya. Judulnya
0: bola kasti kali ya.
1: Impong. Bola kasti enggak juga lah, bola kasti.
0: Bola kasti, bola kasti.
1: Bola kaki enggak bola, bola di sepak sepak.
0: Bola kasti, kasti.
1: Oh, bola kasti. Kak Enang maunya bola ini. Bola poli. Yang dipakai tangan aja.
0: Oh iya iya.
1: Jangan pakai kayu.
0: Aku bukan bola pingpong. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mama, Mama Latifa di Kabel.
0: Makasih.
1: Sama Tete Iin.
0: Iya.
1: Ada Mak Tengok. Ada Bu Nini, ada Ina, ada Bunda Maidan, ada Mami Salon.
0: Iya.
1: Ada Kak Erna, Kak Asana. Ada Kak yang di Gunung Kling. Kak Aidar ya.
0: Kak Aidar.
1: Ada Kak Aidar di Gunung Kling. Ini monitor nih.
0: Oh, Kak Aidar ya. Ya.
1: Cuman gabung nggak mau, mungkin malu ya.
0: Ikutan.
1: Ataupun Kak sama Aidar. Itu mungkin. Terus buat siapa lagi ya? Ada Kak Ida di Senebu, ada Ani, ada Mak Rehan, ada Bu Nia.
0: Bu Nia.
1: Ada siapa lagi Reno?
0: Siapa lagi ya?
1: Pokoknya semua lah.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Tanpa terkecuali ya. Semua di
0: disalamin,
1: disamperin. Buat Reno selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih.
1: Malam kemarin alhamdulillah begitu dengar suara Reno, oh Reno yang pagi itu kan.
0: Iya, jadwalnya.
1: Karena kayaknya enggak tahu yang niat siapa, pas buka radio langsung dapat ini kan, ceramah subuh itu kan.
0: Iya, iya.
1: Alhamdulillah pagi ini ada ceramah subuh di hati. Ya Allah, semoga Engkau berikan keberkahan kepada yang penyiar hari ini.
0: Amin.
1: Yang
0: udah
1: buka termasuk. Begitu dengan suara. Alhamdulillah Reno bang. Memang tua kali pun.
0: Iya, apa?
1: Bung Reno.
0: Doanya kesampaian ya, doanya ya, harapan.
1: Okay. Iya, kadang itu orang lain kan. Jadi tujuannya nggak terngak ke Reno, ke orang lain. Tiba-tiba suara Reno. Alhamdulillah memang tua.
0: Okay.
1: Penyiar yang satu ini ya bang. Makasih Reno ya.
0: Iya, makasih juga Kak Endang.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ada Kak Endang bareng Effendi di seputaran Runding. Hari ini memang gak panas-panas amat ya, cuman si amatnya sering panas. Oke, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
2: Waalaikumsalam Bang Reno.
0: Iya, apa kabar?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik, Bang Eno.
0: Oke, udah makan kayaknya.
1: Belum, ini lagi didinginkan nasinya. Kedengar suara Bang Eno baru makan.
0: Oh gitu, telat juga makannya. Biasanya emang kalau malam jam berapa makan?
1: Iya, orang ini ya kurang selera makan.
0: Oh jadi kalau malam tuh
1: paksa-paksain juga makan dikit ya kan.
0: Oh kalau malam
1: gak banyak dikit gitu.
0: Iya iya, oke baik. Lagu apa nih mau request?
1: Lagu apa nih mau request? Thomas Arya aja ya.
0: Boleh, silakan.
1: Sahara.
0: Sahara.
1: Iya.
0: Dari?
1: Thomas Arya.
0: Oh Mas Arya ya. Oh iya. Oke, kirim salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat siapa? Buat Kak Endang, buat Mak Tino, buat Kak Eda, Kak Ida, buatnya Kak Arus mana, Kak Arun muncul lagi ya. Terus Bu Nini. Buat Pak Ciodon, buat Eda, buat Mirna, buat semuanya ya.
0: Buat semuanya ya.
1: Iya. Oh iya Bang Eno, berdua siapa Eno?
0: Ada Dava.
1: Oh Dava, yaudah ya. Buat Bang Eno, selamat malam, tugas sehat selalu.
0: Amin ya. Ya. Makasih Kak Ina udah diingatkan.
1: Assalamualaikum Eno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: persembahan dari Thomas Arya dengan lagu bertajuk Sahara ya, lagu yang direquest sama Kaina yang ada di Langung. Mudah-mudahan teman-teman semuanya pada semangat ya malam hari ini, malam Sabtu, edisi Jumat 4 September 2026. Menuju nyanyi lewat telepon di udara tepat pukul 22 nanti ya. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya, sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Mata Ngoh?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Gimana nih di Samatiga, panas cuacanya?
1: Gak panas hari ini. Enggak
0: ya, oke, baik. Silakan ya. Di daerah Mata Ngoh, udah ada beberapa masjid yang sudah melaksanakan maulid barangkali?
1: Yang dekat-dekat di sini belum.
0: Oh, yang dekat-dekat belum. Tapi kalau yang di pusat kotanya udah gitu.
1: Iya. Yang mungkin di sini belum kan?
0: Belum ya. Oke, baik. Nanti kita tunggu ya, kirim ya. Iya. Oke, baik. Silakan nih lagunya, Mata Ngoh.
1: Lagunya Kangen.
0: Kangen. Kangen mas siapa nih?
1: Teman-teman.
0: Oh, gitu. Penyanyinya siapa?
1: Namanya Ruang Rindu, rindu semua.
0: Iya, iya, iya. Oke, penyanyinya siapa nih, Kangen? Denada.
1: Lydia Natalia.
0: Oh, Lydia Natalia. Lydia Natalia ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Nini, buat Ila, buat Kak Ida. Buat Mak Cik, Mak Cik Aceh. Buat Kak Endah, buat dan Rafi, sama Reno juga, Pak Odon, Eka, Dein, buat semua-semuanya yang dengar.
0: Tanpa terkecuali ya. Oke, baik.
1: Pak Reno juga selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Makasih doanya, Mata Ngoh.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: putar lagu. Oke, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat.
0: Iya, apa kabar? Masih ada.
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Sehat,
0: ya.
1: Walafiat.
0: Sehat walafiat. Alhamdulillah.
1: Gorengnya gimana?
0: Sehat juga, alhamdulillah. Suara saya katanya kurang sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Mas Ida, gimana nih? Ayah Cut udah tidur?
1: Sudah.
0: Oh, cepat juga ya. Biasa capek di atas
1: tuh.
0: Oh, kecapean ya. Iya, biasa di atas jam 10 ya. Oke, baik. Silakan nih, lagu apa yang mau didengerin, Mas Ida?
1: Lagunya seperti biasa.
0: Seperti Arif. Biasa. Arif. Judulnya?
1: Judulnya apa aja boleh.
0: Apa aja boleh ya. Boleh, nanti kita pilih lagunya.
1: Ya, salam-salamnya buat Gurenyo. Semoga Gurenyo sukses selalu.
0: Amin, amin. Amin. Makasih. Doanya
1: juga buat Mak Tengo, Kak Enda, Pak Si Odon, Mama T.I.
0: Iya.
1: Buat Mama Gurenyo, Mama Latifa, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Nah, buat semua-semua lah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Makasih ya.
1: Iya, buat Gurenyo, buat Gurenyo juga.
0: Iya, ya, makasih
1: buat
0: banyak.
1: Buat semua-semua lah. Tanpa
0: okay. Baik.
1: Yang dengar Ruang Rindu, sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih, Gurenyo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan TRRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Itu dia lagu yang dipersembahkan oleh Arif ya, Bertaruh Dalam Cinta. Saya coba pilih lagu ini untuk Mace Ida yang ada di Snebuk. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Mareno.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Reka?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat nih, Mareno.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana nih, di kabel? Hardang kah?
1: Malam nih, cuaca cerah dari tadi siang.
0: Cerah, hardang, ya? Ardang juga gitu ya.
1: Itulah.
0: Lagi ngumpul ya kak ya.
1: Iya, lagi ngumpul nih.
0: Alhamdulillah.
1: Ada Pak Cimol.
0: Sukses lah proyek-proyek ya. Silakan nih lagunya kak.
1: Mimpi yang hilang ya, yang di cover lah.
0: Dari?
1: Mimpi yang hilang itu kan dari lain apa iklim jadi.
0: Iklim ya. Oke, nanti kita cari ya.
1: Yang di cover ya.
0: Yang cover ya. Oke, oke,
1: baik. Cover blues boleh bang? Yang di cover blues.
0: Blues, oh yang blues ya.
1: Iya yang blues.
0: Mimpi yang hilang. Oke, kirim salam buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Mak Tengok, buat Bu Nini, buat Maci Ida, buat Kak Ros, buat Kak Sana, buat Kak Mirna, buat Kak Ina, buat Kak Lena, buat Erna Bebe, Erna Lapang, buat semua lah tanpa
0: terkecuali ya, buat semuanya
1: buat
0: ya.
1: Buat Bang Reno, selamat bertugas sampai dengan selesai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eka. Baik pendengar, ada sahabat kita Eka di kabel yang sudah merequest lagu darinya Iklim ya, Mimpi Yang Hilang. Tapi Eka tadi requestnya lagu yang di cover ya, tapi kalau bisa sih blues. Baik, nanti kita cari. Udah ketemu nih lagunya. Saya terima lagi di belakang Eka. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
2: Yang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Paci?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Keluarga sehat juga ya?
2: Iya.
0: Oke, kenapa lesu? Oke, kecapean kali ya. Oke, baik. Silakan nih, Cik. Pak Cik, lagunya apa, Cik?
2: Lagunya Biarku Sendiri ya.
0: Dari?
2: The Mercies.
0: Oke, dari The Mercies. Oke. Ya. Cover juga?
2: Bebas.
0: Bebas, bebas. Krim salam buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Putra, buat Pak Kasiman, buat Pak Suarjo, buat Mak Tengok, buat Kak Ida, buat Mirna, Erna, Lena, buat Bu Nini, buat kainan keluarga saya selalu, buat Kaida, buat semua-semua.
0: Tanpa terkecuali ya.
2: Buat Bung Reno, selamat tugas, saya selalu tetap semangat.
0: Tetap semangat pastinya, Pak Cik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cik.

0: Mendengar itu dia persembahan lagu yang dihadirkan oleh The Mercies ya, lagu dengan genre blues Biar Ku Sendiri. Terima kasih buat semuanya pendengar kita di kesempatan malam hari ini. Tentunya di kesempatan malam hari ini kita terima penelpon terakhir ya. Sudah ada sahabat kita di ujung telepon. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Bang Putra?
1: Alhamdulillah, agak dingin.
0: Agak apa?
1: Agak dingin.
0: Oh, gak dingin ya di sana? Oh, ternyata di Langsa itu agak dingin. Emang ada hujan di sana?
1: Lumayan gerimis.
0: Oh, lumayan gerimis. Oh, begitu ya. Alhamdulillah ya. Karena memang itu yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti kayaknya. Oke, baik. Silakan nih, Bang Putra mau request lagu apa nih terakhir ya, sebelum kita ke nyantel ya. Oke.
1: Okay. Karena The Mercies sudah diambil dan putus aja lah.
0: Gak mau kalah ini ya. Lagu-lagu lawas ya. Kus Plus judulnya.
1: Biarlah sendiri
0: ya. Ini ada ada saya di sini, jadi Bang Putra nggak sendiri ya. Oke.
1: Ya, buat, terima kasih Marino.
0: Buat siapa lagu ini?
1: Waktunya sempit. Ya, untuk semuanya lah.
0: Tanpa terkecuali.
1: Iya. Salam sehat semuanya.
0: Tanpa terkecuali ya. Oke, baik.
1: Ya,
0: terima kasih banyak Bang Putra. Baik, Bang Putra yang ada di Langsa ya, sahabat kita di sana, mudah-mudahan semua keluarga dan sahabat-sahabat di Langsa sehat ya di kesempatan malam hari ini begitu.

Baik, terima kasih buat semuanya sahabat kita malam hari ini yang udah ikutan di Ruang Rindu. Ada Pak Lik yang ada di Langka tadi ya, penelpon pertama. Kemudian ada Pak Rahmat di Riau. Ada Kak Endang bareng Effendi di Runding. Ada Kak Ina di Langung. Ada Matengo di Samatiga. Ada Maci Ida di Senebuk. Eka di Kabel bareng Paci Odon. Dan ada Bang Putra di Langsa. Terima kasih buat semuanya sahabat-sahabat kita, pendengar kita. Ya, selepas ini nanti kita lanjutkan di nyanyi lewat telepon di udara. Gak apa-apa nih, lewat-lewat dikit lah ya waktunya. Jadi ada 9 panelpon yang udah ikut di malam hari ini ya. Hidup yang sepi, Kus Plus ya.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, tadi udah kita hadirkan lagu-lagu request dari sahabat-sahabat kita, pendengar kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Seperti biasa setiap Jumat malam ya, siapa nih yang udah siapin lagu, udah latihan, udah mau bernyanyi ya. Seperti misalnya Bang Rehan kemarin nanya-nanya nih, siapa nih ya kan yang mau, yang jadi penyiar. Ternyata emang saya kebetulan jadwalnya ya. Oke, baik, saya terima telepon pertama nih. Alhamdulillah ada Bang Amir di wilayah. Assalamualaikum Bang Amir.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Nyantel di udara.
1: Selalu di hati Bang.
0: Pasalnya lupa ini. Ini kebanyakan sering dengar radio Takengon ini. kemarin itu saya sempat monitor tuh yang bawain penyiarnya Bang Budi, ya kan? Ya. Bang Amir tuh nyanyiin lagu dangdut, request lagu dangdut. Tapi kalau di sana setiap malam Minggu ya.
1: Jadi kalau ada Takengon memang malam Minggu, Bang.
0: Malam Minggu, malam besok ya.
1: Jadi waktunya sama juga dengan RRI Batam, Bang.
0: Oh gitu, jadi berpapasan dengan RRI Batam.
1: Pula kita kan.
0: Iya. Oke. Tapi kalau Melabuh cuma malam Sabtu ya, lebih awal ya, lebih cepat gitu ya. Saya udah lama nih nggak dengar suara Bang Amir. Bang Amir mau nyanyi lagu apa sih malam nih?
1: Jadi lagu ini boleh Bang, saya ini kan mau belajar juga lagu dari Tanah Hati, boleh?
0: Boleh, apa aja boleh?
1: Yang dibawakan oleh Maggie Z.
0: Maggie Z ya, judulnya apa tadi?
1: Jeritan Hati.
0: Jeritan Hati ya, oke. Ada request channel? Atau bebas?
1: Karena biasa aja, yang gampang-gampang.
0: Oke, saya siapkan dulu lagunya Bang Amir, siap-siap ya.

baik pendengar, ada sahabat kita Bang Amir. Lama sekali ya, udah gak dengar suaranya. Tapi malam hari ini jadi penampilan pertama lagi ya. Mungkin rindu dengan nyantel di udara ya. Baik, langsung saja kita dengarkan jeritan hati dari Maggie Z. Ada Bang Amir di Wela, silakan.

0: Itu bang, dia. Ya, gimana Bang Amir?
1: Kenapa Bang kalau Mufina ini kayaknya hilang-hilang timbul itu?
0: Oh, itu mungkin jaringan kali, jaringan.
1: Iya. Jadi saya waktu saya gabung di Tekkingnya memang gitu juga, Bang.
0: Iya, mungkin jaringan memang, atau apa ya? Hampir sama ya.
1: Hampir, Bang.
0: Karena mungkin karena kita kan pakai telepon, jadi mungkin bisa jadi jaringan ya, atau yang lain-lain lah gitu ya. Oke, baik.
1: Makasih
0: juga Bang Amir udah ikutan gabung.
1: Ya, sama-sama Bang. Oke, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Amir ya, penelpon pertama yang sudah coba nyanyiin lagu dari Maggie Z ya, Jeritan Hati. Mana nih yang teman-teman yang lain? Yang udah siap dengan lagunya, udah belajar sebelumnya ya, baik lagu pop, bawa lagu apa kayak gitu. Ya, silakan. Ada sahabat kita yang lain, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Torino.
0: Nyantel di udara.
2: Untuk banget.
0: Iya, apa kabar Nadia?
2: Baik.
0: Kayaknya hari ini free ya?
2: Apa?
0: Hari ini free kayaknya ya?
2: Gak kerja ya?
0: Oke.
2: Oh, udah pulang dong.
0: Oh, udah pulang. Ya, kirain free tadi lagi libur.
2: Emang aku tunggu-tunggu nih Kak Reno nyantel.
0: Iyalah, masa gak nyanyi sih Nadia, kan sering nyanyi dia.
2: Okay. Iya, malam kemarin kan sama Kak Emma kan mau putar lagu Bimbang, kan musiknya berbeda, jadi aku gak bisa. Kalau sama Kak Reno kan memang rasa di hati aku bisa, musiknya Kak Reno pintar banget nyarinya gitu.
0: Bisa aja, yang penting channelnya, kalau channelnya gak sesuai.
2: Kemarin tuh kan aku pengennya lagu Bimbang, cuman musiknya kayak Kak Reno putarin gitu. Cuman agak beda, aku bingung liriknya.
0: Akhirnya, kenapa gak minta ganti?
2: Kata Kak Emma, gak boleh ganti-ganti katanya. Akhirnya aku nyanyiin Lukisan Cinta.
0: Terus ini mau balas dendam nih, lagu apa? Lagu yang kemarin.
2: aku bikin lagu aku yang kemarin deh, kayaknya kan belum terwujud nih. Aku bikin lagu Bimbang.
0: Bimbang ya, dari?
2: Umi Elvi. Kak Eno, arrangement-nya player karaoke ya.
0: Player karaoke. Player ya, player karaoke. Baik, sebentar kita siapkan dulu lagunya.

0: ada sahabat kita Nadia yang ada di BLB ya.
1: Di lapang Kak Reno.
0: Oh iya, oh sekarang di lapang ya, lo ya lupa. Sekarang
1: cuma aku sebenarnya di lapang.
0: Oh
1: di
0: gitu.
1: Itu saudara aku ada juga. Aku tinggalnya di lapang Kak.
0: Oh di lapang. Jadi di Belang Berandang kemarin di tempat siapa?
1: Itu tempat nenek.
0: Oh tempat
1: saudara.
0: Nenek. Iya ya, oke baik. Sekarang udah di lapang domisilinya ya, udah
1: di rumah
0: natal.
1: Di rumah sendiri rumah bapak.
0: Oh di rumah sendiri rumah bapak ya. Baik, kita langsung saja dengarkan suara Nadia Bimbang dari Umi Elvi ya, silakan.

0: Baik, itu dianya suara Nadia luar biasa. Emang kalau Nadia ini lagu-lagu dangdut putus ya. Dia lagu dangdut, lagu dangdut kenangan ya.
1: Karena ini kan udah lama aku nggak nyanyi kan. Jadi rada-rada lupa. Sebenarnya aku suka banget lagu ini.
0: Iya kan, dikit aja tadi hilang-hilang. Terus kan kembali lagi ya memorinya ya.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Kan, Kak Rena sudah tahu kan lagu favorit aku Bimbang, lagu favorit aku Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai
1: yang
0: Bunga Padi. Iya.
1: Kan.
0: Pokoknya lagu-lagu
1: jadi
0: yang
1: karena udah lama nggak pernah nyanyi sama Kak Rena, lupa gitu.
0: Oke, baik. Makasih banyak Nadia udah ikutan di nyanyi lewat telepon di udara malam
1: Kak Reno,
0: ini ya.
1: Kak Reno boleh panggil aku Erna di lapang, boleh panggil aku Nadia di lapang, terserah.
0: Okay,
1: ya.
0: Boleh ya. Saya udah teringatnya Nadia. Padahal
1: boleh. Nadia aja kok enggak kan.
0: Oke.
1: Karena sering panggil itu. Assalamualaikum buat teman-teman, selamat bernyanyi.
0: Waalaikumsalam. Makasih Kak Erna. Kak Erna Nadia. Informasi waktu saat ini pukul 22:25. Siaran Pro 1 RRI Melabu ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Saya terima lagi di belakang Nadia. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mareno.
0: Nyantel di udara.
2: Mantap betul.
0: Eka, dengar radio sampai jam berapa ya? Jam 12 kali ya.
2: Iya lah.
0: Oke, okay, baik. Eka silakan, lagu apa nih Kak malam ini?
2: Mimpi yang hilang ya, dari Aka Musika Ruki ya.
0: Mimpi yang hilang, yang lagu tadi ya?
2: Ya, lagu tadi.
0: Mimpi musik, yang hilang.
2: Apa channelnya itu?
0: Channelnya apa?
2: Aka Musika Ruki kalau enggak salah.
0: Aka ya, Aka Musik ya.
2: Ya, Aka Musika Ruki.
0: Oke, okay, baik. Sebentar kita siapkan dulu lagunya Eka.

Baik pendengar, ada Eka di kabel. Malam hari ini kepengen nyanyi lagu Iklim, Mimpi Yang Hilang ya, dari channelnya Aka Musik Karaoke. Silakan Eka.

0: Waduh, kayaknya tadi Eka tuh ragu-ragu.
1: Memang kalau yang di channel ini dia rendah ya, kayak nadanya rendah. Jadi enggak ya, enggak minta.
2: Di rap keduanya hampir enggak masuk.
1: Iya, gini ceritanya. Eka kan biasa lagu tinggi tuh. jadi ragu dia.
2: Ya, itulah di rap keduanya.
1: Iya, besok coba aja yang lebih yang standar coba ya, Kak ya.
2: Iya, yang standar yang orinya, Bang.
1: Lebih kayaknya suara Eka nampik sih, tapi agak dipaksa dikit ya, karena memang lagu Iklim ini tinggi-tinggi sih nadanya ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Makasih banyak, Kak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu nih Pak Ciodon nih. Iya, udah rindu nih sama nyanyi lewat telepon di udara ya, teman-teman yang lain. Bang Rehan mana nih? Kemarin ditanya-tanya sama penyiarnya. Oke. Baik, silakan buat teman-teman kita yang mau ikutan nyanyi malam hari ini, saya terima yang lain. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nyantel di udara.
3: Selalu asik.
1: Selalu asik. Ya, Ina mau nyanyi lagu apa nih?
3: Enggak, ini request aja ya. Mau dengar suara Bang Rehan mana, Bang Rehan?
1: Oh, Bang Rehan nih, betul. Lagu apa nanti?
3: Ya,
1: kira-kira. Kira-kira kalau Bang Rehan nelpon lagu apa?
3: Iya, kita Bang Rehan tuh dangdut ya.
1: Oh, dangdut ya. Judul lagunya?
3: Iya, terserah Bang Rehan.
1: Oh, terserah ya. Bang Rehan ya. Oke, okay, ya, baik.
3: Mana Bang Rehan ini?
1: Baik, nanti kita tunggu Bang Rehannya ya.
3: Iya, mudah-mudahan Bang Rehan dengar ya. Langsung muncul kita dengar ya.
1: Baik, insyaallah.
3: Ya, buat Bang Reno, selamat bertugas.
1: Terima kasih, amin.
3: Oh iya, dia umam ini mungkin ya.
1: Bisa
3: lagi maulid.
1: Oh, bisa lagi maulid ya. Daerah Langgung ya.
3: Oh, kalau Bang Reno enggak tahu ya, kasih tahu.
1: Oh, boleh kasih tahu lah.
3: Enggak. Maksudnya
1: enggak
3: dikasih tahu sama
1: Bu Nini. Enggak dikasih tahu.
3: Oh, udah, ini harus tahu ya.
1: Oke, baik.
3: Ya, itu aja dulu. Yuk,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ina.

0: Baik, mendengar ada Kak Ina di Langung. Katanya kepengen Bang Rehan itu nyanyiin lagu dangdut ya. Judulnya boleh apa aja ya. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Nyantel di udara.
1: Waalaikumsalam.
0: Nyantel di udara.
1: Mantap tuh.
0: Gak mau kalah nih sama yang muda-muda. Oke, silakan Pak Cik lagunya.
1: Biarku sendiri ya.
0: Dari Mercis.
1: Channelnya Surya Song.
0: Surya Song ya. Oke, baik. Sebentar kita siapkan dulu lagunya Pak Cik.

0: pendengar, langsung saja kita dengarkan suaranya Pak Ciodon yang ada di kabel bareng sama keluarga, bareng sama teman-teman yang lain ya. Dari The Mercies, Biarku Sendiri, lagu yang di cover, bukan di cover ya, di arrangement channelnya Surya Song Karaoke. Silakan Pak Ci.
1: Oke.

0: ada Teh Iin, biasa ada Bang Buyung ya, ada Ricky juga biasa, Ricky 96. Pokoknya biasa kalau lagi ngumpul-ngumpul ya. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Pak Ciodon. Halo, assalamualaikum. Nyantel di udara.
1: Mantap, bro.
0: Waalaikumsalamnya mana nih?
1: Bang Rehan ya.
0: Iya, tahu Bang Rehan.
1: Iya. Apa kebesaran radionya feedback ya?
0: Iya, agak feedback sih, agak feedback. Coba dikecilkan atau lebih mudahnya lah. Tapi dikecilin aja tuh volumenya biar enggak terganggu Bang Rehannya ya. Atau Bang Rehan, ini posisi radio monitornya di mana? Halo. Radio monitornya di mana posisinya?
1: Di ruangan.
0: Di ruangan. Oke, kalau di ruangan, Bang Rehan di kamar mandi. Jelas kan, nggak terganggu. Tapi ya, di kamar mandi nggak enak juga suaranya. Iya, gimana nih Bang Rehan kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Pinggangnya
1: hampir
0: gimana?
1: 3 bulan tidak muncul.
0: Iya, bukan 3 bulan, malah mau masuk 4 bulan.
1: Iya, betul.
0: Iya, gimana
1: masih
0: nih?
1: Juga ya.
0: Posisi pinggang gimana?
1: Alhamdulillah sudah lumayan.
0: Banyak perubahan. Masih ngurut juga. Itu tanggung sekali suara volumenya dikecilkan. Oke, baik ya. Ada yang request tuh, Kak Ina.
1: Iya, baru pulang dari Melabu juga.
0: Oh, Kak Ina tuh baru pulang, Bang Rehan dari Melabu.
1: Jadi Amir nyanyi, kita lagi di jalan.
0: Oh, di monitor di jalan, ya. Oke, baik. Tadi Kak Ina katanya minta Bang Rehan nyanyiin lagu dangdut, apa aja boleh, ya.
1: Tapi Bang Rehan salam dulu buat teman-teman.
0: Boleh, silakan, silakan, silakan.
1: Dalam keadaan sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya, buat Reno, keluarga semua sehat kan.
0: Amin, sehat, alhamdulillah.
1: Ya, abang malah ini mau coba lagu pacar bekas pacar.
0: Bekas pacar. Oke, okay. Ya. Siapa itu? Udah, yang di rumah jangan cemburu ya, bekas pacar. Cuma ya, nama udah, juga bekas ya. Oke, okay. Dari channel mana?
1: Dekmus.
0: Apa?
1: Dibuatnya dari channel Dekmus.
0: Dekmus. Oke, okay, baik. Sebentar kita cari lagunya.

ada sahabat kita Bang Rehan yang katanya hampir 4 bulan gak ikut-ikut ya di acara nyantel ya. Tapi kali ini kita dengar suara masnya, bekas pacar dari Hamdan Atiti ya. Kali ini dari channelnya Dekmus, silakan.

0: Itu dia suaranya Bang Rehan. Kak Ina udah ya. Bang Rehan tuh udah nyanyi dia buat Kak Ina. Jadi jangan kecewa lagi ya. Iya. Kan udah dipenuhin tuh permintaan lagu dinyanyiin. Gimana? Enggak dengar nih suaranya.
1: Nanti minggu depan Reno nggak siaran di jantel.
0: Kayaknya enggak kena lagi tuh, nanti kapan-kapan kena lagi. Biasa kalau di gitu.
1: Kalau di
0: gimana?
1: Karena di siaran jantel di kabarin ya.
0: Insyaallah ya.
1: Ya siap.
0: Makasih banyak Marehan, salam buat kakak ya, juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini kebalikan ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih buat Bang Rehan ya, semangatnya 45 nih, luar biasa. Kesehatan juga alhamdulillah udah mulai stabil ya. Saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Marehan. Halo, assalamualaikum. Nyanyi lewat telepon di udara, nyantel di udara.
2: Makin asik aja.
0: Ya, ini pentolannya udah muncul nih. Kak Erna. Iya, kemana aja Kak Erna?
2: Kak
0: Erna
2: kemana aja?
0: Iya, sayangnya kemana ya? Padahal saya nggak kemana-mana ya, Kak Erna ya. Ada di sini selalu ya. Mungkin karena di jadwalnya aja nggak kena ya. Oke, Kak Erna gimana nih usahanya?
2: Lumayan lah.
0: Lumayan ya. Pokoknya lancar, jalan terus ya.
2: Lancar.
0: Amin. Apa nih, udah berapa hari belajar lagu?
2: Gak ada, pikir bukan anak Reno. Jadi gak belajar, yang udah-udah aja lah.
0: Akhirnya lagu yang udah ya. Oke, gak apa-apa lah. Lagu apa nih yang udah?
2: Nikardila. Judulnya Ternyata.
0: Dari?
2: Dari apa? Rudiat.
0: Rudiat.
2: Iya, oh, Nada Wanita ya.
0: Nada Wanita.
2: Ah, channelnya Juki.
0: Juki.
2: Ya.
0: Juki ya. Oke, baik. Sebentar kita telusuri lagunya.

terima kasih Anda masih bersama Perusahaan TRRI Melabuh. Langsung saja kita dengarkan dari Rudiat ya. Ternyata dengan channel dari Zuki Karaoke. Silakan Kak Erna. Suara radionya Kak Erna.

0: Oke. Itu suaranya khasnya Kak Erna itu. Dia punya suara khas, jadi gak ikut-ikutan ya Kak Erna ya. Luar biasa. Makasih banyak Kak Erna, tetap semangat ya.
1: Iya.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Erna.

0: Anda masih dinyanyi lewat telepon di udara malam hari ini ya. Saya tunggu-tunggu lagi siapa ini. Biasanya sampai jam 23 ya. Iya, saya udah padahal udah bilang tuh jam setengah ya, masih ada waktu ya buat teman-teman kita. Saya terima lagi di belakangnya Kak Erna. Halo, assalamualaikum, nyantel di udara.
1: Waalaikumsalam. Selalu dinanti.
0: Selalu dinanti, selalu. Oke, Kak Endang mau nyanyi lagu apa, Kak Endang?
1: Tadinya rencana gak mau masuk lagi, gak seret suara.
0: Kenapa? Tapi... perasaan biasa aja, suaranya bagus-bagus aja.
1: Enggak juga kan?
0: Bagus.
1: Agak-agak sengau sedikit kan?
0: Tapi perasaan kan yang sengau itu kan suara saya.
1: Ini nanti di lehernya agak lengket.
0: Oh jangan, nanti dibantu-bantulah. Iya, silakan.
1: Ya, boleh lah, boleh.
0: Boleh, boleh. Ini gara-gara kan ada Bang Effendi nih ya. Iya,
1: gak apa-apalah. Anjay, abang.
0: Eh, abang jangan.
1: Udah nyantai, udah santai di depan rumah.
0: Wah, jangan
1: itu.
0: Sok lah. Ya udah, nanti dibantuin ya. Bang Effendi.
1: Mana ada apa, gak pandai lagu ke Endang. Itulah payah kali.
0: Iya, makanya harus kompak lah. Lagu mana nih yang mau dinyanyiin? Belajar bareng-bareng kan.
1: Iya,
0: silakan lagunya.
1: Enggak, malam ini sengaja gak banyak-banyak ke Endang nyanyi. Jadi masuk kawan-kawan kita kan. Nanti kalau ke Endang borong semua, udah masuk yang lain.
0: Pinter deh. Alasan aja.
1: Lagunya dari Iis Sugianto aja.
0: Iis Sugianto. Judulnya?
1: Nasibmu Nasibku.
0: Oh, Nasibmu Nasibku. Kalau channelnya?
1: Yang biasa aja, yang manual aja.
0: Oke, baik. Sebentar kita siapkan dulu lagunya.

0: kita dengarkan suaranya Kak Endang. Katanya walaupun memang gak ada rencana pengen nyanyi tapi karena memang ada masih ada waktu ya, dan teman-teman yang lain udah pada ikutan tadi. Ada Bang Rehan, ada Kak Erna, ada Nadia, ya, ada Bang Amir. Ini penyanyi-penyanyi lawas ini ikutan malam ini semua.
1: Iya.
0: Nasib
1: bahagia ya Reno.
0: Bahagia. Nasibmu nasibku ya. Nggak tahu kita nasibnya gimana nih. Penting nasibmu lah.

0: ya suaranya Kak Endang ya. Nasibmu, nasibku, kita gak tahu nih nasibnya gimana ya. Tapi yang pasti nasib kita baik-baik aja untuk sampai saat ini ya.
1: Semoga Allah kasih
0: yeah.
1: Dan happy aja dunia akhirat untuk kita.
0: Amin,
1: ya.
0: Mudah-mudahan nasib kita alhamdulillah baik-baik aja ya.
1: Iya,
0: ah, baik.
1: Mana yang gak pas dipaskan lah ya. Yang kurang-kurang dikit ditambah.
0: Biasalah. Nama juga manusia ya, ada kurang ada lebih.
1: Ya, suaranya udah macam-macam.
0: Makasih juga Kak Endang.
1: Penyemangat aja malam ini.
0: Iya, enggak apa-apa Kak Endang, penting semangat ya.
1: Lagi musim Reno.
0: Iya,
1: betul. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Endang.

0: di runding bareng Effendi ya. Tapi sayang ya Bang Effendi enggak ikut bantu ya. Kasian sekali Kak Enda. Oke, lagi capek lah, biarin lah ya. Saya terima nih penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, nyantel di udara.
1: Waalaikumsalam. Makin asik aja.
0: Makin asik aja. Nih siapa nih? Eh, ternyata ada sahabat kita Bang Pak Dani. Pak Dani di Manero. Apa kabar Pak Dani?
1: Baik.
0: Baik, keluarga sehat.
1: Sehat-sehat.
0: Masih di Manero kan?
1: Masih di Manero.
0: Masih di Manero. Di ujung, di tengah, di pangkal?
1: Di tengah.
0: Oh, di tengah ya. Oke, baik. Pak Dani silakan, mau nyanyi lagu apa?
1: Kaulah segalanya.
0: Dari
1: Iis Sugiyarti.
0: Kaulah segalanya.
1: Ya, Iis Sugiyarti.
0: Iis Sugiyarti ya. Oke, mau request channelnya?
1: Nggak tahu lah.
0: Apa aja boleh ya. Oke. Okay. Baik, sebentar kita siapkan dulu lagunya Pak Dani.

0: Pada nih. Pada nih kalau dari Sugiyarti itu ada lagunya Puas di Hatimu Sakit di Hatiku. Kalau Kaulah Segalanya itu dari Rusanaya, yang mana ya?
1: Rusanaya lagunya ada enggak ada.
0: Iya, maksudnya kalau lagu Kaulah Segalanya itu lagu Rusanaya itu lagunya. Tapi kalau dari Sugiyarti Puas di Hatimu Sakit di Hatiku. Ada lagi Pulanglah Saja. Pulang aja lah. Coba lagi ya, aku selalu mengalah ya, Sugiyarti.
1: Ada lagu lama gini lagunya.
0: Gimana tuh?
1: Kau bagaikan burung yang terbang melayang, bagaikan bintang yang cerlang cemerlang. Mungkinkah aku datang ke sana?
0: Oh, itu judulnya Bunga dan Kembang ya, bukan?
1: Apa?
0: Oh, bukan.
1: Kalau segalanya Sugiyarti.
0: Niada Niati ya?
1: Apa dengan Niati ya?
0: Niada Niati kayaknya nih. Ya, ini ada Niati ya. Judulnya Kaulah Segalanya ya. Baik, kita akan dengarkan suaranya Pak Dani di Manekro ya. Lagu dari Ini ada Niati Kaulah Segalanya ya. Baik, kita langsung saja dengar suara Pak Dani. Silakan Pak Dani.

0: dia suaranya Pak Dani ya. Judulnya Kaulah Segali. Ternyata lagu dari Nia Daniati ya. Iya.
1: Terima kasih.
0: Makasih juga Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya.

bersama Prosatya Rani Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz ya. Baik pendengar, baru saja tadi kita dengarkan suaranya Pak Dani yang ada di rumah ya. Dari Nia Daniati ya, judulnya Kaulah Segalanya. Baik, atau lagu terakhir aja lah ya. Iya, abis ini teman-teman udah pada ngambil masa istirahat mungkin ya, udah mau istirahat tidur gitu ya. Jadi mudah-mudahan malam hari ini ya bisa beristirahat dengan baik untuk menyambut hari esok. Kami ingatkan untuk teman-teman yang mau ikutan menyaksikan atau mau nonton Bintang Radio besok, kita jam 8 udah mulai dilaksanakan ya Bintang Radio. Ada vote juga nanti, siapa yang mau didukung silakan nanti ya. Jadi kita full sampai sore pelaksanaan lomba Bintang Radionya. Ada sekitar 31 peserta yang akan unjuk kebolehan ya, dengan lagu-lagu pilihannya. Ada dua lagu, lagu daerah dan lagu pilihan, lagu pop gitu ya. Kemudian malamnya jangan lupa untuk lanjutkan di atraksi budaya. Jadi ada pagelaran budaya, masih di lokasi yang sama. Lokasinya di Jalan Merdeka depan kantor pos. Udah kebayang ya, depan kantor pos itu kan ada lahan BRI ya, yang sekarang dikelola sama pemerintah daerah. Jadi pinjam pakai lah begitu ya. Jadi mulai tadi sore kita udah melaksanakan gladi, alhamdulillah. Dan besok jam 8 pagi untuk lomba Bintang Radio akan dimulai pukul 8 pagi sampai selesai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kalau tidak ada halangan, pukul 16 atau pukul 4 sore udah selesai sekaligus dengan pengumuman siapa terbaik 1, 2, 3 dan harapan 1, 2 begitu ya. Dan malamnya untuk juara 1 perempuan dan laki-laki itu kita akan tampilkan di malam pagelaran budayanya. Baik, dan itu mewakili RRI Melabuh nanti untuk tingkat nasional begitu ya. Jadi buat pendengar yang ingin menyaksikan sederetan RRI Fest 2026 dengan tema untuk tahun 2026 ini yaitu harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Dan ini juga momen di hari ulang tahunnya RRI ke-81 ya. Baik, sebagai penutup aja nih, saya coba hadirkan satu lagu dari Anima dengan Bintang.

Ikutan di ruang rindu dan juga nyanyi lewat telepon di udara. Tadi di nyantel di udara ada Bang Amir di Wela, ada Nadia di lapang atau Kak Erna atau Erna di lapang, kemudian ada Eka bareng sama Pak Ciodon di kabel, kemudian juga ada sahabat kita Bang Rehan di seputaran Penaga, dan ada Kak Erna di belakang berandang, kemudian ada siapa ya, Bang Dani ya, dan Kak Endang juga. Terima kasih buat semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di nyanyi lewat telepon di udara di minggu-minggu berikutnya ya. Mudah-mudahan sehat semuanya dan tentunya selamat beristirahat untuk Anda semua. Kita akan hadirkan untuk mengisi waktu ya sampai tuntas lagu pengantar istirahat itu ada di Jazz Music Listening atau lagu pengantar istirahat di kesempatan malam hari ini di edisi Jumat di 4 September 2026. Dan hari ini kita kalau gak salah sih udah 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersukacita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وما صاحبكم بمجنون.

0: غير كاذبة نافعة غير ضارة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Jumat 4 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Mengudara edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Bekerja pada gelombang 97 MHz. Dari Jalan Umum Medina nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Muslim yang baik, tetapi ia durhaka kepada orang tuanya, sampai orang tuanya sakit hati dan bersumpah tidak mengakuinya sebagai anaknya. Ketika anak tersebut akan meninggal, dia kesulitan dan tidak juga mati sampai berhari-hari. Namun, setelah orang tuanya memaafkan, anak itu kemudian meninggal dunia dengan tenang. Kisah ini mengingatkan kepada kita agar tidak durhaka atau menyakiti hati orang tua kita. Karena jika orang tua mengutuk kita, kutukannya itu akan dibuktikan juga di dunia, selain di akhirat kelak. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Tiap-tiap dosa, Allah tangguhkan siksaannya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya, Allah akan menyegerakan siksaannya di dunia sebelum mati."
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini telah tiba kumandang azan subuh untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

الدعوه التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: وزنت العرش.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal, sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."
1: Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.
2: Khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, wong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah, kamu aja deh yang datang," begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam, sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya, dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu. Oh, boleh. Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba? Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. Tentu saja boleh, nak, jawab Pak Arif. Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak. Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Ash-Shudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. Stop! Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir. Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak. Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa? Begitu tanya Pak Arif penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu, anakku, ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu religi yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saatnya kita akan bergabung bersama RRI Masjid Raya, maksud kami Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, untuk mengikuti khalaqah subuh ataupun kuliah subuh di kesempatan pagi hari ini. Dari Studio Pro 1 RRI Melabu, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Bentuk manifestasi dari ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kembali kepada bahasa, takwa itu berasal dari kata-kata waqayati wiqayah, yang secara bahasa artinya menjaga, melindungi, membuat perisai. Itu dasar daripada makna takwa. Waqa, yaqi, wiqayah, yang artinya menjaga, melindungi, membuat perisai. Dari sinilah para ulama mendefinisikan takwa. Antaj'ala bainaka wa baina ma takhafuhu wiqayah. Bahwa engkau menjadikan antara dirimu dan apa-apa yang engkau takutkan perisai, buat perlindungan. Jadi hakikatnya takwa ini adalah perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa-apa yang menggelincirkan kita. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kalau kita lihat di 258 kata takwa dalam Al-Quran, setidaknya ada beberapa makna takwa. Yang pertama adalah takut. Takwa artinya takut. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Makna kata takwa di sini adalah takutlah kamu kepada Allah. Bahasa ya ayuhan nasu taqu rabbakum merupakan kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengarahkan manusia takut kepadanya. Ini permulaan surat An-Nisa. Sama juga dengan permulaan surat Al-Hajj, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Hanya bedanya di surat An-Nisa mengingatkan kita tentang penciptaan awal kita, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kalau di surat Al-Had mengingatkan kita tentang kiamat, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Ini makna takwa yang pertama. Makna takwa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 2, an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun, untuk memberikan peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fattaqun, maka bertakwalah kepadaku. Makna takwa di sini adalah fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-52, walahu ma fis samawati wal ardi walahud din wasiba afaghairallahi tattaqun, dan bagi Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, maka apakah selain Allah kalian bertakwa? Takwa di sini artinya apakah selain kepada Allah kalian beribadah? Begitu juga dalam surat Asy-Syu'ara, qauma fir'auna ala tattaqu, ketika Musa diperintahkan untuk menyeru Fir'aun dan kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, qauma fir'auna ala yattaqun, yattaqun di situ artinya ya'budun, kenapa mereka tidak beribadah kepadaku. Jamaah saya muliakan, kemudian makna takwa yang berikutnya adalah mentauhidkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah tauhidkan Allah, esakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita beriman, kita memperdalam iman kita dengan mentauhidkannya. Ai wahidu, tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang saya muliakan, makna takwa adalah akhlisu, berikhlaslah kalian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaikal ladzina imtahanallahu lahum, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa, mereka lah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala uji hati mereka dengan takwa. Uji hati mereka dengan takwa, takwa di sini maknanya adalah ikhlas, artinya mereka lah orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan keikhlasan. Dalam surat Al-Hajj Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dhalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dhalik, demikianlah, maksud demikianlah ini adalah rangkaian ayat-ayat tentang haji di surat Al-Had. Wa may yu'azzim sya'airallah, maka siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu merupakan takwa hati. Maksud takwa hati adalah keikhlasan yang ada dalam hati. Jemaah saya muliakan, inilah makna-makna daripada takwa di dalam Al-Quranul Karim. Sesuai dengan teks ayatnya, maksudnya, kandungannya, serta tujuannya. Sehingga nanti tatkala kita melewati ayat-ayat takwa yang tadi kita sebutkan 258 kali, kira-kira tidak keluar dari makna-makna yang tadi. Apa maknanya? Takwa bermakna takut, beribadah, meninggalkan kemaksiatan, kemudian bertauhid, kemudian ikhlas. Hadirin yang saya muliakan, Ini dari segi makna. Al-Quranul Karim ketika memaparkan tentang wawasan takwa di dalam Al-Quranul Karim bukan dengan satu kata, tapi dengan 6 kata. Terkadang Al-Quran menyebutkan ittaqau, yang kedua ittaqu, yang ketiga tattaqun, yang keempat muttaqun, yang kelima taqwa, yang keenam atqa. Katanya satu, asal katanya takwa, tapi penggunaan makna dan lafaz takwa itu bukan dengan satu bentuk, tapi dengan 6 bentuk. Dan ketika Al-Quranul Karim menyebutkan 6 bentuk, maka maknanya bukan satu. Dilalah waktunya dan bentuk pekerjaan takwanya bukan satu, tapi 6 juga. Misalnya, kita mulai dari yang pertama. Al-Quranul Karim menggunakan kata takwa dengan ittaqau. Ittaqau maknanya adalah mereka-mereka yang berupaya untuk bertakwa pada masa yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil iman." Lilladzina taqau rabbahum, lilladzina taqau inda rabbihim, sesungguhnya bagi mereka-mereka yang telah berupaya aktif bertakwa di sisi Tuhannya akan mendapatkan balasan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa azwajun mutahhara, dan pasangan-pasangan yang suci. Wa ridwanun minallah, dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah maha melihat apa-apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Maka ittaqau di sini menunjukkan hamba-hamba Allah yang telah bertakwa.

0: wawu alif. Tulisannya sama, ittaqau dengan ittaqu. Hanya maknanya yang beda. Kalau yang tadi ittaqau, mereka telah bertakwa. Sampai sekarang dia telah bertakwa, menunjukkan konsistensi dalam ketakwaan. Kalau yang ini ittaqu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, untuk menjaga ketakwaannya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka ittaqu di sini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi orang-orang yang menyerahkan diri. Yang kedua, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata tattaqun. Ini yang biasa kita dengar ketika bulan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun adalah kata kerja untuk takwa yang menunjukkan masa sekarang sampai masa yang akan datang. Takwa yang berlangsung terus-menerus dari mulai sekarang sampai masa yang akan datang. Maka setiap kata tattaqun dalam Al-Quranul Karim menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah ini dia bertakwa, berupaya untuk berinteraksi dengan ketakwaannya dan menjaga ketakwaannya dari sekarang sampai yang akan datang. Tattaqun. Dia masih memuliakan. Kemudian yang keempat, ada namanya al-muttaqun. Al-muttaqun adalah hamba-hamba Allah yang sudah terinternalisasi sifat takwa dalam hatinya, dalam ucapannya, dan dalam perbuatannya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata takwa pada al-muttaqun atau al-muttaqin, maka maknanya takwa itu sudah termanifestasi dalam hatinya, dalam ucapannya, dan dalam perbuatannya. Mau muttaqin atau mumuttaqun sama. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, yang kelima, ada kata takwa. Kata takwa ini adalah masdar. Kata benda untuk menunjukkan sifat. Dia tidak terkait dengan masa lalu seperti ittaqau, tidak terkait dengan perintah, terkait dengan perintah misalnya ittaqu, dan tidak terkait dengan masa sekarang yang akan datang seperti tattaqu. Dia berdiri sendiri, enggak terkait dengan waktu. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu adalah lebih baik. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair. Wahai Bani Adam, kami telah turunkan kepada kamu pakaian yang menutupi auratmu dan sebagai kebanggaan. Ini pakaian fisik. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya sampai diulang 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu dalam hati, at-taqwa itu di sini, takwa itu di sini. Sudah termanifestasi dia. Tidak terkait dengan masa lalu, sekarang dia akan datang. Kata takwa itu sudah tergambar dalam lintas waktu dan masa. Nah, yang keenam, at-taqwa, yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Paling bertakwa di sini merupakan kata yang Allah isyaratkan kepada kita semua bahwa hamba-hamba harus meningkatkan ketakwaannya. Tidak hanya menjadi tattaqun atau ada takwa di antara dalam dirinya, tapi berupaya untuk menjadi orang yang paling bertakwa. Apa-apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari cara kita untuk menjadi orang-orang yang paling bertakwa. Tentunya yang paling bertakwa di sini adalah dalam penilaian Allah, bukan dalam penilaian manusia, bukan klaim. Karena ayatnya menyebutkan inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, inna akramakum indallahi, di sisi Allah. Allah yang akan menilai, yang akan menyebut dan akan menetapkan. Atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, jadi inilah 6 kata dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kepada kita tentang hakikat takwa itu. Yang pertama, ittaqau. Kata takwa untuk menjelaskan masa yang lalu. Yang kedua, ittaqu, perintah Allah untuk bertakwa. Yang ketiga, tattaqun, kalian bertakwa sekarang dan yang akan datang. Yang keempat, muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, takwa itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah atqa, orang yang paling bertakwa. Jemaah saya muliakan, Imam Ali radhiyallahu anhu menyimpulkan kepada kita tentang hakikat takwa. At-taqwa, kata Imam Ali, al-khawfu bil-jalil wal-amalu bil-tansil wal-ridha bil-qalil wasti'dad liyaumir rahil. Ini Imam Ali radhiyallahu anhu memiliki ungkapan-ungkapan yang singkat, padat, tapi menjelaskan semuanya. Beliau katakan takwa itu al-khawfu bil-jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-amalu bit-tanzil, mengamalkan Al-Quranul Karim, apa yang menjadi kehendak Allah, perintah-perintahnya kita kerjakan, dan apa yang menjadi larangannya kita tinggalkan. Yang ketiga, ar-ridha bil-qalil, ridha dengan yang sedikit, ridha dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Semua kita diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kadarnya masing-masing. Dan kita ridha dengan kadar rezeki itu. Enggak perlu kita susah lihat orang senang. Enggak perlu kita senang lihat orang susah. Kenapa? Karena masing-masing kita sudah ada rezekinya masing-masing. Kadarnya. Ridha bil qalil. Ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang keempat, wasti'dad liyaumir rahil. Mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan, kepergian menuju Allah Subhanahu wa taala. Jamaah saya muliakan, inilah gambaran wawasan tentang takwa dalam Al-Qur'anul Karim dalam 258 ayat. Tentunya makna-makna takwa ini menggambarkan kepada kita semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan takwa ini takut kepadanya, beribadah kepadanya, meninggalkan kemaksiatan, mentauhidkannya, dan melakukan segala sesuatu hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, setiap kali kita membaca Al-Qur'anul Karim melewati ayat-ayat takwa, mudah-mudahan ketakwaan kita semakin meningkat dan kita bisa menjadikannya sebagai perisai kita dalam menjaga diri kita terhadap kemaksiatan, kemungkaran, dan pembangkangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
2: MHz Prusatu Melabu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti khalaqah subuh ataupun kuliah subuh yang disiarkan langsung melalui Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang menjadi penyampaian di kesempatan pagi hari ini bisa kita amalkan dan kita amalkan dalam pengamalan dan pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, nantinya tepat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Warta Melabuh Pagi, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Namun sebelum nantinya kita akan hadirkan Warta Melabuh Pagi, sejumlah lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabu Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabu Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Melabu Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun informasi diantaranya. Persiapan RRI Fest 2026 capai 97%, gladi digelar jelang malam puncak. DP3 AKB Aceh Barat perkuat pencegahan stunting.
2: Untuk malam puncak ini sudah 97% ya, tinggal penempatan UMKM lagi masuk ke lokasi acara seperti itu.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.
4: Nanti akan diambil Ubina nanti untuk mengambil sampel di tiap desa dan tiap pemilu mengambil Ubina.
1: Inilah Warta Melabu Pagi selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, persiapan pelaksanaan malam puncak RRI Fest 2026 yang digelar LPP RRI Melabu di Jalan Merdeka Melabu telah mencapai sekitar 97%. Persiapan meliputi gladi dan sejumlah persiapan akhir lainnya. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar LPP RRI Melabu di Jalan Merdeka, Melabu, Aceh Barat telah mencapai sekitar 97%. Gladi dan persiapan akhir dilakukan menjelang malam puncak yang akan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026. Ketua Umum Anwar menyebutkan secara keseluruhan persiapan acara sudah hampir rampung. Sejumlah rangkaian acara mulai dari penampilan seni budaya, musik hingga pengumuman bintang radio dipastikan menjadi bagian dari malam puncak RRI Fest 2026.
2: Ya, untuk malam puncak ini sudah 97% ya, tinggal penempatan UMKM lagi masuk ke lokasi acara seperti itu.
5: Gladi dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai susunan yang telah dipersiapkan, termasuk kesiapan panitia, pengisi acara, MC, serta teknis audio dan visual. RRI Fest tahun 2026 mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri dan dijadwalkan berlangsung mulai pada pukul 20 hingga 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Melalui persiapan akhir ini, panitia berharap pelaksanaan malam puncak RRI Fest 2026 dapat berlangsung lancar dan memberikan hiburan sekaligus menampilkan potensi seni dan budaya masyarakat Aceh Barat. Reporter RRI Melabu Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Upaya pencegahan stunting terus diperkuat pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui pembinaan dan penyuluhan bagi keluarga yang berisiko stunting. Kegiatan tersebut dilaksanakan DP3 AKB melalui program Bangga Kencana untuk meningkatkan pemahaman keluarga dalam mencegah stunting sejak dini. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga yang berisiko stunting itu. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan secara bertahap dengan menyasar keluarga berisiko stunting di 12 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Sekretaris Dinas P3 AKB Kabupaten Aceh Barat, Cud Hasanuddin mengatakan dengan kegiatan penyuluhan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia di bawah 2 tahun, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau bayi di bawah usia 2 tahun. Melalui kegiatan ini diharapkan keluarga berisiko stunting dapat lebih memahami upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan gizi pada bayi dan balita, sebab pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak. DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat berharap agar pengetahuan dan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pola pengasuh yang tepat semakin meningkat dan dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ia juga berharap agar peran tim pendamping keluarga atau TPK memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pencegahan stunting di tingkat desa, sehingga diharapkan mampu memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada keluarga yang membutuhkan pendampingan, sebab TPK merupakan garda terdepan di desa yang mempunyai kapasitas dalam melakukan pembinaan kepada keluarga yang beresiko stunting di desanya masing-masing. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Hasil panen padi petani di Kecamatan Kawai 16 Aceh Barat menunjukkan peningkatan meskipun masih terkendala ketersediaan air, terutama saat musim kemarau. Kondisi itu menjadi tantangan bagi petani dalam menjaga produktivitas pertanian di kabupaten setempat. Berikutnya simak laporan selengkapnya.
5: Panen pada musim gadu di Kecamatan Kawai 16 Kabupaten Aceh Barat mulai berlangsung. Hingga saat ini sekitar 20 hektar lahan telah memasuki masa panen, sementara puncak panen diperkirakan berlangsung hingga awal Oktober tahun 2026. Penyuluh pertanian BPP Kawai 16 Muktamar SP mengatakan hasil panen di sejumlah wilayah cukup menjanjikan. Namun produktivitas tanaman masih sangat bergantung pada ketersediaan air di masing-masing desa, mengingat saat ini petani menghadapi yang namanya musim kemarau.
7: Ini ada, kita kan ada beberapa desa dan juga ada penyuluh, nanti akan diambil ubina. Ubina nanti untuk mengambil sampel, itu tiap desa dan tiap penyuluh mengambil ubinan. Mungkin kemarin baru ada beberapa desa yang sudah mulai diambil ubinan bisa 6,5. 6,5 mungkin pengaruh kemarin itu ada pipanisasi ya, pompanisasi dan pipanisasi, mungkin walaupun kita tahu sekarang kita kan lagi musim kemarau. Ini yang panen kemarin. Nah, mungkin panen selanjutnya kan kita ambil ubinan lagi, tergantung pada ketersediaan air masing-masing desa. Mungkin yang cukup airnya dan perawatan bagus, mungkin panennya lebih baik.
5: Muktamar menjelaskan luas area sawah di Kawai 16 mencapai sekitar 1.231,7 hektar, namun tidak seluruh lahan dapat ditanami pada musim gadu kali ini karena kondisi curah hujan yang kurang. Di sisi lain, harga gabah di tingkat petani saat panen gadu terpantau cukup baik, yang mana harga saat ini berada di kisaran 7.300 hingga 7.500 per kilogram, atau masih berada di atas harga pemerintah. Salah seorang petani, Mursali, mengatakan hasil panen kali ini diperkirakan sedikit meningkat dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, keterbatasan sumber air menjadi kendala yang masih dirasakan oleh petani.
8: Ini meningkat daripada kemarin sedikit mungkin, perkiraan gitu. Memang kendalanya kemarau.
5: Maka dengan itu, Muktamar mengimbau para petani untuk memanen padi pada tingkat kematangan yang sesuai serta menjaga kualitas gabah. Menurutnya, kualitas gabah yang baik dapat membantu petani memperoleh harga jual yang tetap menguntungkan. Selain itu, penyuluh pertanian mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas melalui berbagai program, salah satunya yaitu PMAAS yang menerapkan sistem tanam benih langsung atau tabela. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan populasi tanaman sekaligus menghemat kebutuhan tenaga kerja. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi terakhir. Cuaca wilayah barat dan selatan Aceh diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan lokal dan ringan pada malam hari. Kondisi tersebut diperkirakan BMKG Nagan Raya untuk sejumlah wilayah di Aceh bagian barat dan selatan. Berikutnya simak laporan selengkapnya.
9: Cuaca wilayah barat dan selatan Aceh secara umum berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan lokal dan ringan pada malam hari. Prakirawan cuaca BMKG Nagan Raya Angga Yuda menyampaikan kondisi tersebut berdasarkan prakiraan cuaca untuk sejumlah ibu kota kabupaten di wilayah barat dan selatan Aceh. Di Melabuh, Calang, dan Sinabang, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal sepanjang hari. Sedangkan Sukamakmu berpotensi mengalami hujan lokal pada malam hari. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Blangpidi, Tapatuan, dan Singkil. Sementara Subul Salam berpotensi mengalami hujan ringan pada malam hari. Angga Yuda menjelaskan suhu udara di wilayah barat dan selatan Aceh diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan mencapai 70 hingga 99%. Kecepatan angin maksimum diperkirakan mencapai 20 km per jam dan secara umum bertiup dari arah barat daya. Sementara itu, tinggi gelombang di perairan barat selatan Aceh diperkirakan berada pada kisaran 1,25 hingga 2 meter. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut yang beraktivitas di wilayah perairan tersebut. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hujan ringan hingga sedang yang berpotensi disertai petir dan angin kencang pada malam hingga dini hari. Masyarakat di wilayah barat dan selatan Aceh diimbau tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan maupun di wilayah perairan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi edisi hari ini, Sabtu 5 September 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan Warta Melabuh Pagi. Sejumlah informasi yang tadinya telah kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini, edisi siar Sabtu 5 September 2026. Dan nantinya tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta, ada Judika dengan Mama Papa Larang.